0: BPKP dan Apik berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
1: Paling penting Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mestinya kan sudah melewati tahapan sebelumnya.
2: Seri berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zee. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
0: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
0: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Stio melaporkan.
2: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
1: Ya, kita menghormati putusan MK serta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
1: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Dari Surakarta, Muletisan melaporkan.
2: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
2: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus. Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
10: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
10: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Protigerari, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi. pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipatgandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Yang baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center TMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
2: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Masih terus bersama dengan kami di perjalanan Sultra pagi ini, pendengar. Setelah kita bersama update warta berita di Pro 3 Jakarta, siaran kembali kami ambil alih di studio program 1 RRI Kendari melalui frekuensi FM di 96,7 FM, pendengar, di kebersamaan kita Sultra pagi ini. Masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda untuk di Sultra pagi, jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Ngabuburit merupakan tradisi yang lekat dengan bulan Ramadan di Indonesia. Istilah ini merujuk pada waktu menunggu berbuka puasa. Biasanya, ngabuburit diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari mengunjungi tempat wisata, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, berburu takjil, hingga bersantai dengan keluarga atau teman. Ngabuburit berasal dari bahasa Sunda. Dalam Kamus Bahasa Sunda yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda, LBSS, kata ngabuburit berasal dari kalimat ngalantung ngadagoan burit atau bersantai sambil menunggu waktu sore. Inilah mengapa waktu dari ibadah sholat asar ke maghrib di bulan Ramadan disebut dengan ngabuburit, karena waktu ini biasanya digunakan umat muslim untuk berkegiatan sambil menunggu waktu berbuka puasa.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Kembali kita update informasi pendengar untuk di perjalanan Sultra pagi ini. Perum Badan Urusan Logistik Bulog telah menyerap 4,11 juta ton beras petani hingga awal Oktober 2026 dan telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Ini kabar baik pendengar, yang dimana hingga 8 Oktober 2026 Bulog telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton. Itu kalau dilihat setara persennya adalah di 102% dari target. Rizal mengatakan, kami kutip dari Antara, bahwa data hingga 8 Oktober 2026 Bulog telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton atau setara dengan 102% dari target pendengar. Dan ini menjadi kabar baik. Capaian tersebut ini melampaui penyerapan pada 2025 itu dengan capaian 3,19 juta ton dan berada di atas capaian tahun sebelumnya dan bahkan melampaui penyerapan tertinggi pada 2012 silam yaitu 3,65 juta ton pendengar. Rizal menyatakan bahwa capaian tersebut juga berkat kerjasama dari semua pihak baik TNI Polri dan yang utama yaitu para petani pastinya. Yang dimana ditambahkan juga bahwa Bulog terus mengoptimalkan seluruh instrumen pengadaan mulai dari penguatan jaringan pembelian di tingkat produksi, kemudian peningkatan kesiapan sarana penyimpanan dan pergudangan. Selain itu yang tidak kalah penting adalah penyerapan pada momentum awal panen sehingga bisa menjaga harga gabah untuk di tingkat petani. Jadi memang capaian ini pendengar memecahkan rekor tertinggi ya sepanjang Bulog berdiri dan ini bukan sekedar angka, tentunya di baliknya itu ada kerjasama semua pihak pendengar. Rizal mengungkapkan bahwa capaian penyerapan 4,11 juta ton ini juga berasal dari kado 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk swasembada pangan. Jadi ini kabar baik untuk kita semua yang dimana pendengar ini kita mesti ucapkan alhamdulillah ya pastinya pendengar. Mudah-mudahan terus ada kabar baik di akhir-akhir Oktober, akhir-akhir tahun 2026 ini mudah-mudahan terus kita diberikan kabar-kabar baik yang dimana untuk memberikan kabar baik untuk para masyarakat pastinya ya yang ada di Indonesia kita. Amin ya robbal alamin. Masih dengan rangkaian musik dan informasi, perjalanan musik dan informasi masih akan hadir menjumpai ruang dengar Anda pendengar. Kita juga masih akan terus update informasi bersama untuk di Sultra pagi ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Kembali pendengar, kita update informasi untuk di perjalanan Sultra pagi ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempercepat penyaluran pasokan jagung melalui program stabilisasi pasokan harga pangan SPHP untuk meringankan biaya pakan serta menjaga usaha peternakan tetap berjalan. Ini kabar baik lagi. Pemerintah kita mempercepat penyaluran jagung melalui program SPHP untuk membantu peternak unggas memperoleh bahan baku pangan dengan lebih mudah, kemudian menjaga keberlangsungan produksi dan mengurangi tekanan biaya usaha. Pendengar, melalui optimalisasi stok Perumbulok, jagung SPHP disalurkan untuk memenuhi kebutuhan peternak, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. Amran menegaskan penyaluran SPHP jagung ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk menjawab keluhan peternak terkait mahalnya pakan dan terbatasnya pasokan jagung. Pemerintah memastikan stok yang tersedia segera didistribusikan, sekaligus mempercepat pengadaan untuk memenuhi kebutuhan di lapangan. Pendengar, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, kami kutip dari Antara, distribusi jagung SPHP terus diperkuat melalui pengiriman dari sejumlah sentra produksi, antara lain Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Pendengar, disebutkan sekitar 15 ribu ton jagung telah tiba dan menjalani proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, untuk selanjutnya didistribusikan ke berbagai wilayah di Pulau Jawa. Pendengar, sementara itu stok jagung Bulog di Lampung telah mencapai lebih dari 5.000 ton untuk memenuhi kebutuhan peternak setempat. Dan Bulog turut berkoordinasi juga dengan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo dan PT ASDP Indonesia Ferry untuk mempercepat pengangkutan jagung melalui jalur laut dan penyeberangan. Nah, pendengar, koordinasi dilakukan agar kapal pengangkut bahan pangan mendapat prioritas sandar sehingga proses bongkar muat dan distribusi ke daerah tujuan itu dapat berlangsung jadi lebih cepat. Pendengar, Rizal juga menegaskan harga jagung SPHP ditetapkan sebesar Rp5.000 per kilogramnya di seluruh Indonesia. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan dengan harga jagung di pasaran yang mencapai sekitar Rp8.000 per kilogramnya, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan biaya produksi peternak. Pendengar, informasi-informasi lain masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda masih di perjalanan Sultra pagi ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

pagi menjelang siang ini ya, pendengar. Kita update informasi datangnya dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas yang menyatakan bahwa penambahan alokasi 150 ribu ton program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP jagung pakan untuk memperkuat pasokan serta membantu peternak unggas skala mikro. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan, kami kutip dari Antara, keberpihakan pemerintah terhadap ekosistem peternak unggas nasional diwujudkan melalui penambahan alokasi untuk program SPHP jagung pakan, pendengar. Adapun untuk program SPHP jagung pakan tahun 2026 tahap pertama itu telah dimulai sejak awal Mei lalu. Total kuota salur ditetapkan sebanyak 213,2 ribu ton yang terdiri dari kebutuhan jagung pakan bagi kelompok peternak skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Rinciannya antara lain kuota sebanyak 138,65 ribu ton itu dengan asumsi kebutuhan 3 bulan bagi kelompok peternak mikro. Kemudian 50,37 ribu ton untuk asumsi kebutuhan 2 bulan bagi kelompok peternak kecil dan 24,17 ribu ton dengan asumsi kebutuhan 1 bulan bagi peternak menengah, pendengar. Dan Bapanas mencatat, realisasi salur SPHP jagung pakan hingga 7 September itu telah mencapai 59,5% dari total target tahap pertama dan kedua yang 241,2 ribu ton. Kalau dilihat secara kuantitas itu sebanyak 143,5 ribu ton telah diakses peternak yang tersebar di 33 provinsi. Dengan daerah dengan jumlah peternak tertinggi itu ada di Jawa Timur dengan 3.690 peternak, kemudian disusul Jawa Tengah di 2.017 peternak. Pendengar. Nah, dengan komitmen ini pemerintah memastikan akan terus mengawal ketersediaan jagung bagi peternak unggas. Nah, ini kabar baik lagi berarti pendengar ya. Yang dimana Amran juga telah menginstruksikan Bulog untuk terus melayani peternak unggas yang membutuhkan jagung pakan dengan harga lebih ekonomis. Yang dimana kalau jagung pakan yang ditetapkan Bapanas itu antara lain di harga Rp5.000 per kilogramnya dengan pengambilan di gudang Bulog dan harga maksimal Rp5.500 per kilogramnya di tingkat peternak. Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam surat keputusan Menteri Pertanian, pendengar. Terhadap penyaluran ke wilayah sentra produksi, jagung harus mempertimbangkan periode panen raya dan kondisi harga jagung di tingkat petani dan juga di tingkat peternak. Nah, ini memang penting agar tidak berimplikasi negatif terhadap harga jagung yang terlalu dalam di tingkat petani dan daerah setempat. Dan Menteri Koordinasi Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa tambahan SPHP jagung pakan ini diperuntukkan bagi peternak unggas yang bukan korporasi. Peternak skala mikro harus merasakan kehadiran pemerintah, pendengar. Jadi Bulog punya jagung, jadi nanti diminta jagungnya untuk SPHP jagung 150 ribu ton untuk menyuplai peternak-peternak yang UMKM, bukan yang pabrik besar. Wow, ini kabar baik lagi. Mudah-mudahan terus ada kabar baik ya, pendengar ya. Mudah-mudahan terus ada kabar baik untuk Indonesia kita dan tentunya untuk masyarakat Indonesia. Amin ya robbal alamin. Masih di perjalanan Sultra siang ini, pendengar, ditemani dengan beberapa lintas nada yang hadir menemani Anda di kebersamaan kita siang hari ini, pagi menjelang siang, karena kalau di studio saat ini sudah lepas di menit ke-23 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pokoknya semangat beraktivitas untuk Anda, selamat berakhir pekan dan terus dengarkan RRI Pro 1 Kendari untuk di perjalanan Sultra pagi ini.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

dari Joy Tobing, karena cinta pendengar. Karena cinta, Pro 1 Kendari masih hadir menyapa Anda di pagi hari ini. Perjalanan seluruh pagi, pokoknya Ulan temani sampai nanti di jam 11 pendengar ya. Berarti kurang lebih sekitar ya sedikit lagi waktunya untuk di Sultra pagi hampir tuntas. Tapi jangan khawatir, karena nanti ada Sultra siang yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda, kemudian dilanjutkan Sultra sore, kemudian disusul Sultra malam yang akan hadir bersama di ruang dengar Anda hingga tuntas nanti, sampai kita menutup segala rangkaian mata acara untuk di perjalanan Pro 1 Kendari di sepanjang hari ini. Tanggalnya cantik ya pendengar ya, 10-10 Oktober. Aduh, tanggalnya cantik. Pokoknya apapun yang dikerjakan hari ini pendengar ya, mudah-mudahan selalu dengan kabar yang sehat untuk Anda semua, kabar yang baik untuk Anda semua pastinya. Dan apa yang dikerjakan untuk di hari ini tuh bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya, seperti apa yang tentunya Anda harapkan pendengar. Nah, 10 Oktober, mungkin orang tanya-tanya 10 Oktober ini diperingati hari apa. Sebenarnya kalau 10 Oktober ini mungkin syarat makna sosial dan juga sejarah penting dunia, dan ternyata ada 7 momentum penting berskala global yang diperingati itu pada tanggal 10-10 atau 10 Oktober pendengar. Nah, jadi momentum itu berkaitan dengan kesehatan mental, kemerdekaan, bahkan sampai hukum. Nah, hari belanja juga ternyata ya, karena identik sekali kalau tanggal kembar itu

dengan mungkin gratis ongkir ataupun mungkin ada ya hal-hal yang mungkin menggiurkan lah untuk kita berbelanja di tanggal cantik ya. Mendengar. Jadi memang kalau ngomong-ngomong tanggal cantik, tidak sedikit yang memang sengaja memilih tanggal kembar untuk menggelar kayak acara mungkin pernikahan atau merayakan hari penting atau mungkin hanya sekedar menikmati promo khusus belanja. Namun ternyata di balik angka kembar 10-10 tersebut itu, pendengar tahu tidak, ternyata tersimpan berbagai peringatan penting berskala global yang ternyata kalau kita meneliti lebih jauh lagi, itu ternyata berdampak besar bagi kehidupan sosial, hukum, kesehatan, hingga sampai di sejarah dunia. Kalau kita kutip dari National Today and National Day Calendar, pendengar ya, ternyata deretan momen penting itu yang diperingati setiap 10 Oktober kalau kita kutip dari situs sana, pendengar. Nah, yang pertama itu ternyata 10 Oktober itu ditandai dengan lahirnya Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah, Hari Kesehatan Mental Sedunia ini ternyata diperingati juga setiap tanggal 10 Oktober, pendengar. Itu sejak tahun 92 atau inisiatif World Federation for Mental Health atau WFMH, pendengar. Nah, jadi peringatan ini lahir karena bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan mental, kemudian mengurangi stigma terhadap orang dengan gangguan mental, serta kemudian juga mendorong akses layanan kesehatan mental yang lebih mudah dan juga merata, pendengar. Nah, kemudian yang menarik lagi, 10 Oktober ternyata juga menjadi momen bersejarah loh bagi Fiji. Fiji itu karena negara kepulauan di Pasifik tersebut itu, pendengar, memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1970. Jadi biasanya tuh mereka sebutnya tuh Hari Fiji. Nah, Hari Fiji ini biasanya dirayakan bahkan melalui upacara resmi. Kemudian ada pengibaran bendera, ada parade, ada pertunjukan budaya, dan berbagai kegiatan masyarakat untuk mengenang perjalanan bangsa menuju kemerdekaan. Ya, 11-12 lah dengan 17 Agustus kita, pendengar. Ah, itu dia. Kemudian, yang menariknya lagi, pendengar, 10 Oktober ternyata juga diperingati sebagai Hari Tunawisma Sedunia. Nah, jadi Hari Tunawisma Sedunia ini menjadi momentum untuk menyoroti persoalan kehilangan tempat tinggal dan sulit memperoleh hunian yang layak. Jadi memang peringatan ini mendorong masyarakat atau organisasi sosial dan pemerintah memperkuat upaya penanganan tunawisma melalui akses perumahan, kemudian juga bantuan-bantuan sosial dan kebijakan yang berkelanjutan. Itu dia. Kemudian ternyata, pendengar, yang lebih amazing lagi ya. Kenapa Ulan bilangnya amazing? Karena ternyata selain hari belanja, Hari Tunawisma Sedunia, kemudian ternyata 10-10 itu, 10 Oktober itu diperingati juga sebagai Hari Bubur Sedunia. Wah. Wow. Jadi Hari Bubur Sedunia ini merayakan bubur sebagai salah satu pilihan makanan yang populer untuk sarapan sekaligus mengangkat isu kelaparan anak. Momentum ini juga ternyata, pendengar, dimanfaatkan untuk menggalang donasi dan mengajak masyarakat mendukung program penyediaan makanan bagi anak-anak yang membutuhkan. Kan, dan ada beberapa peringatan hari-hari lain ya, tentunya yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober, pendengar. Waduh, keren. Ternyata ada juga hari menentang hukuman mati sedunia, itu di tanggal 10-10 juga ternyata, pendengar. Luar biasa. Jadi memang 10-10 ini identik sekali ya dengan berbagai macam perayaan. Jadi ada beberapa momentum penting berskala global juga ternyata yang diperingati setiap tanggal 10-10 atau 10 Oktober. Jadi kita bisa bilang ya, 10 Oktober ini syarat akan makna sosial,
Kemudian sejarah penting dunia juga ternyata momentumnya di 10-10 Oktober ini, pendengar. Wow, keren. Nah, apapun itu pokoknya ya pendengar, mudah-mudahan hari ini bisa jadi lebih baik pastinya dari hari kemarin. Apa yang kita kerjakan, apa yang mungkin kita sudah planningkan hari ini bisa berjalan dengan lancar, maksimal, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan tentunya terus percayakan informasi-informasi, kemudian selera musik Anda hanya di Prosa Kendari, karena sepanjang hari akan kita temani tentunya dengan beragam rangkaian mata acara yang akan hadir menemani ruang dengar Anda di kebersamaan kita hari ini, edisi 10 Oktober 2026. Dan ini menjadi akhir kebersamaan juga ulan temani Anda pendengar untuk di Sultra pagi ini. Pokoknya jangan khawatir karena nanti Sultra siang akan dikawal oleh rekan saya lagi, ada Kak Yuda nanti yang bakal hadir menyapa ruang dengar Anda di long time. Dia mainnya di siang dan sore, nanti pokoknya sampai di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Sultra malam juga yang bakal hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari ini 10 Oktober pendengar. Salam sehat ya untuk Anda semua. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di edisi siar selanjutnya. Besok kita berjumpa lagi. Jadi jangan khawatir, makanya terus bersama dengan Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ulan pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat siang mendengar. Ketemu suara lagi dengan Yuda di Sultra Siang. Usai tadi ada rekan saya Wulan, temannya ada di Sultra Pagi 96,7 MHz serta di RRI Digital, dan juga nanti kita akan ada di channel YouTube dan juga di live TikToknya RRI Kendari. Saya menyapa untuk Anda semua yang juga di weekend, long weekend sampai dengan besok, pastinya menyenangkan lah bisa me time di rumah bareng keluarga atau dengan orang-orang yang Anda cintai. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Hadirkan semangat dan informasi pilihan. Anda bersama musik dan info di RI Pro 1 Kendari Temani. Dengan kabar terkini dan alunan musik yang menyenangkan musik dan info.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Musik dan Info Pro 1 Kendari 96,7 MHz serta di RRI Digital dan juga di Live TikTok. Ada sebanyak 473 atlet renang ini mengikuti kejuaraan renang kelompok usia antar klub ya di Sulawesi Tenggara di tanggal 9 sampai dengan 10. Nah, kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang untuk mengukur kemampuan para atlet tetapi juga bakal menjadi kualifikasi untuk memperebutkan tempat pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Tenggara di tahun 2026 ini. Para atlet berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Sultra dan mereka berkompetisi untuk menunjukkan hasil pembinaan sekaligus juga mengamankan peluang untuk mewakili daerah masing-masing pada ajang olahraga tingkat provinsi, ya. Di mana kejuaraan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan juga Olahraga Dispora Sultra Laode Daerah Hidayat yang juga mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andi Sumangaruka dalam sambutannya. Dikatakan kompetisi kelompok umur ini dinilai berperan penting dalam menjaring dan juga memetakan potensi atlet renang sejak usia dini, ya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengapresiasi dukungan Aquatic Indonesia, pengurus klub, pelatih, panitia dan juga orang tua dalam pembinaan atlet kompetisi berjenjang dan mampu diharapkan membentuk para atlet yang tidak hanya berprestasi tetapi juga menjunjung sportivitas, disiplin dan juga kepercayaan diri, ya. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id.

hadirkan semangat dan informasi pilihan. Anda bersama musik dan info di RI Pro 1 Kendari Temani. Dengan kabar terkini dan alunan musik yang menyenangkan, musik, musik dan info hanya di RI Pro 1 Kendari. Hadirkan semangat dan informasi pilihan.

kita update informasi Sultra Siang pendengar di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital. Di mana kepolisian Resort Kota Kendari atau Polres Kendari ini menurunkan tim penyidik untuk mengusut penemuan uang yang diduga palsu saat digunakan dalam transaksi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU, tepatnya di Poatu. Ya, Kapolres Kendari Kombes Pol Safi'i Nafsikin dia mengatakan bahwa penyelidikan dilakukan sebagai respon cepat atas laporan masyarakat sekaligus untuk mengidentifikasi pihak yang diduga mengedarkan uang palsu. Langkah ini juga bertujuan untuk mencegah keresahan di tengah-tengah masyarakat. Safi'i juga menjelaskan bahwa penyelidikan akan berkoordinasi dengan pengelola SPBU untuk mengamankan barang bukti berupa uang pecahan 50.000 yang juga dilaporkan mencurigakan, ya, dan penanganan barang bukti dilakukan untuk menjaga keutuhan petunjuk dalam proses penyelidikan, ya. Bahkan selanjutnya uang palsu yang diduga tersebut juga sudah dibawa ke kantor perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara untuk menjalani pemeriksaan guna memastikan keasliannya. Hasil dari pemeriksaan ini akan menjadi bagian penting dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Bahkan selain memeriksa uang, penyidik juga akan menelusuri rekaman kamera pengawas atau CCTV di area SPBU tersebut. Rekaman tersebut juga diharapkan dapat membantu mengidentifikasi orang yang melakukan transaksi, termasuk ciri fisik dan kendaraan yang digunakan. Ya, tetap waspada, pendengar. Dan itu di update informasi kita yang boleh kembali Anda melansirnya di KBRN atau juga di rri.co.id.

0: Bapak bawa duit segudang nih, Dek.
1: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
2: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
3: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
1: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
3: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
1: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
3: Nah, macam tuh baru elok.
1: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
2: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Lah saya makan.

kembali masih di rangkaian musik dan info Sultra Siang. Selain dari uang palsu, kembali pemerintah kota memperketat juga pengawasan distribusi dan harga LPG 3 kg di tingkat pangkalan untuk memastikan masyarakat untuk memperoleh gas bersubsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi. Pengawasan kali ini pendengar menyasar ada 9 kelurahan di Kecamatan Kendari yang ada di Kendari Barat dan ada beberapa lainnya. 9 kelurahan ini meliputi Dapura-Dapura, Sanua, Sadoha, Ponggol Lauba, Benu-Benua, Tipulu, Watu-Watu, Kemaraya, dan juga Lahundape. Pemantauan dilakukan oleh tim gabungan yang dipimpin oleh Kepala Perdagangan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kendari, Adi Nias, bersama dengan pelaksana tugas Kasat Pol PP, bersama dengan camat serta seluruh lurah di wilayah Kendari. Dari hasil pengecekan langsung, seluruh pangkalan yang disurvei diketahui menjual LPG 3 kg dengan harga Rp20.000 per tabung sesuai dengan acuan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 74 tahun 2022. Kepala Bidang Perdagangan Adi Nias juga mengatakan bahwa pengawasan di tingkat pangkalan ini memang penting untuk dilakukan karena akan menjadi titik distribusi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Bahkan kesesuaian harga itu diharapkan memastikan subsidi LPG dapat dirasakan oleh masyarakat yang berhak. Pelibatan pemerintah kecamatan dan kelurahan juga dilakukan agar pemantauan distribusi dan harga LPG berjalan lebih dekat dengan masyarakat dan berkelanjutan, ya, serta responsif terhadap kondisi di setiap wilayah. Pemerintah Kota Kendari juga pendengar akan melanjutkan pengawasan secara berkala di wilayah lainnya guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan LPG 3 kg sekaligus memastikan penyaluran gas subsidi berlangsung tertib dan tepat sasaran. Itu dia update informasi kita yang kembali boleh Anda melansirnya di KBRN atau juga di rri.co.id.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Masih di musik dan info Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi ya. Ada sekitar 1000 kuota bantuan pangan untuk penerima manfaat di Kota Kendari ini justru dikembalikan ke sistem karena tidak dapat disalurkan. Langkah ini dilakukan pendengar untuk memastikan penyaluran bantuan itu sesuai dengan ketentuan Badan Pangan Nasional dan tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Jabar, mengatakan bahwa pengembalian kuota untuk dilakukan setelah proses verifikasi data penerima dari total kuota bantuan pangan triwulan ketiga ada sebanyak 27.660 penerima. Ada sekitar 1.000 kuota itu tidak dapat direalisasikan karena sejumlah kendala administrasi dan persyaratan penerima. Jabar juga menjelaskan bahwa terdapat ada 3 faktor utama yang menyebabkan bantuan tidak tersalurkan. Pertama adalah data penerima tidak lagi valid karena sebagian warga itu telah meninggal dunia atau pindah domisili. Kemudian yang kedua adalah penerima tidak memenuhi kriteria desil 1 sampai dengan 4 dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Bahkan sesuai dengan ketentuan juga yang berlaku. Faktor ketiga adalah berkaitan dengan perubahan ketentuan penerima bantuan, termasuk penghapusan warga yang sebelumnya tercatat sebagai pegawai paruh waktu dari daftar penerima sesuai dengan regulasi terbaru. Ya, itu dia update informasi kita Sultra Siang, dan sesaat lagi kita akan memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon Paulo Fonseca mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang. Dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it. How far from the eye?
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses menggandakan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua. Ludovit Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kruro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan dia puas dengan satu poin ini.
4: Penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan.
3: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Tentu
5: saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
4: Dan hoffentlich unsere Lehren ausziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga, sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasuciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xias Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion

0: kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we
2: kita punya banyak peluang on ball, kita ada nanti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper atau ada yang kena dia sometimes juga angin dan rumput yang kena atas biasa menyebutkan jalannya pertandingan. Tapi kalau setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
1: grab the ball on some crosses, and that's it. I think they don't have one shoot the goal.
0: Sementara itu perwakilan pemain Arif Jatur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
3: Alhamdulillah kita

Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isan Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Wanita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya, yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto, jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcos Renato Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcos menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal dari latihan beberapa minggu kemarin. Kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan pedal turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis Basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Di atas bawah super group of love of the city. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Siapanya? Ya. Martin. Apa harapannya untuk Martin? Ya. Apa harapannya untuk Martin ini?
3: Tadi berburu tanda tangan.
2: Ya. Ya.
3: Di selfie sama siapa aja itu?
2: Banyak.
3: Banyak, siapa-siapa aja?
2: Martin, Marquez.
1: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
3: Pak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 300 mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.
2: Apan, ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
3: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
2: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
3: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Mi dibilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
2: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
3: Justru itu Mi ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
2: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
3: Pastinya, ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
4: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang. Yuda kembali temani Anda. Usai tadi kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Kembali saya Yuda temani Anda dan juga masih di rangkaian musik dan info Sultra Siang.

pada malam hingga dini hari nanti dengan kisaran suhu udara 23 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembapan di antaranya 60 sampai dengan 95%. Angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Meski cuaca diperkirakan cerah berawan, langit kota Kendari itu masih diselimuti asap. Berdasarkan dari pantauan, pada pukul 10.30 asap tampak menyelimuti wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Kondisi ini membuat langit terlihat seperti mendung, ya. Dan di mana koordinator dari bidang observasi dan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Faisal Habibi, mengatakan bahwa sebaran asap di Kendari dan sekitarnya itu diperkirakan berlangsung hingga 2 sampai dengan 3 hari ke depannya. Adapun berdasarkan dari pemantauan pola angin regional, angin bertiup dari tenggara hingga ke selatan. Hal tersebut menyebabkan asap yang menyelimuti bumi Anoa itu tidak hanya berasal dari kebakaran di wilayah Sultra, tetapi juga dari luar daerah. Ya, itu dia update informasi kita di Sultra Siang untuk musik dan info Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wama, Fatimah sayang.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung tidak putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Palek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biungda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biungda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

Ya, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Siang, Yuda yang masih terus temani Anda. Dan juga di tim teknik ada Bung Herman. Coba kita update informasi seputar kegiatan yang berlangsung di sirkuit Mandalika. Nah, kalau kita melihat dari tingkat okupansi dari hunian kamar hotel di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat selama ajang Pertamina Grand Prix Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika ini sudah penuh. Di mana tingkat ketersediaan di beberapa wilayah itu sudah mencapai 100%. Ketua DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Nusa Tenggara Barat, Niketut Wolini menyebutkan bahwa untuk kawasan ekonomi khusus Mandalika itu sudah mencapai 100%. Dan dikatakan meskipun ada homestay yang belum terisi, namun pada umumnya semua itu sudah penuh di sekitar Mandalika, ya, ini yang disampaikan. Dan untuk beberapa wilayah seperti di Kota Mataram, Senggigi, Kabupaten Lombok Barat juga sudah penuh hingga 80 sampai dengan 90%. Terlebih lagi pada Jumat ini penonton dari berbagai daerah juga sudah mulai berdatangan ke Lombok, ya, itu yang disampaikan. Dan kalaupun juga diakui selama ini bahwa penghapusan peraturan gubernur Pergub nomor 9 tahun 2022 tentang penyelenggaraan tarif usaha jasa akomodasi itu memang cukup berpengaruh terhadap peningkatan akupansi hotel pada MotoGP tahun ini. Dan di mana untuk pemesanan kamar hotel itu lebih didominasi dari wisatawan domestik baru wisatawan mancanegara. Namun demikian pihaknya berharap tidak ada keluhan yang juga disampaikan oleh konsumen terkait dengan tarif kamar hotel penginapan selama pelaksanaan MotoGP, ya. Itu dia update informasi kita untuk Sultra Siang di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Musik dan info di RRI Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
2: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
1: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak.
2: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja, waduh, saya kurang suka.
1: Loh, yang penting kan kualitasnya Pak. Yang menawar sudah banyak loh Pak. Yuk mari ikut saya, kita lihat lebih dekat.
2: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
3: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
4: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang. Pendengar, kembali kita update informasi di mana Provinsi Sulawesi Tenggara ini juga diusulkan akan menjadi penerima ambulans udara dari Kementerian Kesehatan Kemenkes untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Hal itu juga disampaikan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja dari Reses anggota Komisi 9 DPR RI, Nihayutul Wafiroh, pada saat kunjungan kerja di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kompleks Bumi Praja, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia baru-baru ini. Dia mengatakan bahwa usulan penyediaan ambulans udara ini telah disampaikan kepada Kemenkes agar Sulawesi Tenggara juga dimasukkan sebagai penerima pada anggaran berikutnya. Dan dikatakan pula pendengar bahwa menurutnya pengadaan ambulans udara itu diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat di wilayah kepulauan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak. Ambulans ini nantinya dapat berupa helikopter untuk mempercepat evakuasi pasien yang membutuhkan penanganan medis darurat, ya. Dan itu di update informasi kita untuk di Sultra Siang. Dan nanti pukul 14 Yuda kembali akan hadirkan penyampaian dari hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang 96,7 MHz. Yuda bersama dengan Bung Herman di tim teknik dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Update informasi Sultra Siang nanti akan hadir informasi di mana Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kota Kendari ini akan membuka pendaftaran untuk duta wisata bagi generasi muda yang memiliki potensi kreativitas memajukan wisata di daerah. Nanti selengkapnya akan Yuda hadirkan nanti di pukul 14 informasi dari hasil liputan tim pemberitaan RR Kendari dan juga termasuk himpunan tim pemberitaan dari RRI Bau-Bau. Dikabarkan masyarakat desa Lawela, Buton Selatan itu melestarikan tradisi adat Fengho Tihano Buku. Nah, seperti apa juga informasinya nanti akan hadir di pukul 14 penyampaian warta berita siang.

dan informasi pilihan. Anda bersama musik dan info di RI Pro 1 Kendari Temani. Dengan kabar terkini dan alunan musik yang menyenangkan musik dan info.

di sela-sela Anda menikmati suasana istirahat siang, apalagi memang suhu di Kendari cukup panas siang hari ini ya. Membuat kita tuh lebih mending ngadem di rumah, rebahan, scrolling-scrolling, dengerin live TikTok, siaran radio juga boleh lah. Halo Rain, apa kabar Rain? Terima kasih juga sudah bergabung, tadi ada Teh Pucuk juga, apa kabar semuanya? Semoga juga kita jumpai di live TikTok dan juga untuk Anda yang ada di 96,7 MHz serta di RRI Digital, itu menjadikan siaran RRI itu menjadi teman dan sahabat terbaik Anda di sepanjang siang sampai dengan malam nanti. Teruslah bersama dengan kami sambil kita juga kembali update informasi, sembari juga kita berikan musik-musik pilihan terbaik untuk Anda semuanya.

Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Siang, pendengar. Gimana kabarnya Anda yang juga saat ini tengah menikmati suasana santai, rileks di rumah, ya? Me time bareng keluarga lah. Selamat bergabung, ada host gacor. Wis. Selamat bergabung juga Ibu Haja Nurmi Bintang di Makassar Mall ya, kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan juga semua urusan bisnis dilancarkan untuk hari ini. Dan juga begitu pun untuk Anda yang lagi tengah menikmati perjalanannya, sembari mendengarkan kita di 96,7 MHz. Dan juga teman-teman taksi online, apa kabar siang hari ini? Mudah-mudahan juga semuanya baik, lancar, dan tetap fokus dalam berkendara.

Ya, jangan paksakan rindu. Aduh, lagu ini memang luar biasa, dalam banget ya. Ya, banyak versi yang membawakan lagu ini dengan versi blues, jazz, dan berbagai penyanyi-penyanyi, baik itu perempuan maupun juga laki ya. Dan kita masih akan terus bersama di Sultra Siang untuk penyampaian warta siang sesaat lagi. Yuda akan hadir dengan hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Menyapa untuk Anda yang lagi tengah menikmati suasana siangnya di rumah sambil scrolling-scrolling di TikTok, Yuda. Kalau ketemu live TikTok Yuda, stop di sini, kita nikmati musik-musik dan juga update informasi kita. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

dan informasi pilihan. Anda bersama musik dan info di RI Pro 1 Kendari Temani. Dengan kabar terkini dan alunan musik yang menyenangkan musik dan info.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Laute nomor 44, Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Potensi-potensi perikanan baik rumput laut dan udang yang merupakan potensinya di Kabupaten Bomana ini sangat besar.
2: Kegiatan hari ini penanaman pohon flamboyan sebanyak 150 pohon, dirangkaikan dengan ritual adat. Ya.
0: Dua pokok berita akan hadir mewarnai kebersamaan kita dalam Warta Siang. Di antaranya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan memperkuat pengembangan agro-maritim. Masyarakat desa Lawela, Buton Selatan melestarikan tradisi adat Feng Ho Tiohano Buku. Inilah Warta Siang selengkapnya untuk edisi hari Sabtu 10 Oktober 2026 bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat pengembangan agro-maritim untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga mendatangkan pendapatan asli daerah. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
1: Potensi-potensi perikanan baik rumput laut dan udang yang merupakan potensinya di Kabupaten Bomana ini sangat besar.
3: Program unggulan agro-maritim pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadikan kekayaan kelautan dan perikanan sebagai pilar utama peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus sumber pendapatan daerah. Potensi yang melimpah di perairan Sulawesi Tenggara tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal, melainkan diolah dan dikembangkan menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi yang mendatangkan manfaat langsung bagi warga dan pendapatan asli daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara, Hikmawati, menjelaskan ekspor perdana ubur-ubur menjadi bukti awal keberhasilan arah kebijakan tersebut. Namun, pencapaian ini tidak boleh berhenti pada satu jenis komoditas saja. Pemerintah provinsi berkomitmen memperluas jangkauan ekspor ke produk unggulan lainnya, yaitu tuna, udang, dan rumput laut, yang kesemuanya memiliki potensi besar dan pasar yang menanti di luar negeri.
1: Potensi kelautan dan perikanan yang ada di Sulawesi Tenggara, kita bisa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya, dan kemudian pemerintah mendapatkan PAD dari ekspor ini, dan kami berharap bahwa ekspor ini tidak hanya berhenti di sini saja, tidak berhenti saja dengan ubur, tetapi dengan komoditas perikanan yang lain seperti tuna, cakalang, kemudian potensi-potensi perikanan baik rumput laut dan udang yang merupakan potensinya di Kabupaten Bomana ini sangat besar.
3: Ia menegaskan pengembangan beragam komoditas ini dilakukan agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pihak, melainkan merata hingga ke nelayan dan pembudidaya di berbagai kabupaten kota.
0: Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kota Kendari membuka pendaftaran duta wisata bagi generasi muda yang memiliki potensi kreativitas memajukan wisata di daerah. Selengkapnya dilaporkan rekan Yuliana Linda.
4: Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian budaya sekaligus memajukan sektor pariwisata daerah. Melalui kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan media digital, anak muda diharapkan mampu memperkenalkan kekayaan budaya Kota Kendari kepada masyarakat luas hingga ke tingkat nasional.
5: Untuk pendaftaran dilaksanakan sampai tanggal 23 Oktober 2026. Lainnya mulai dari sekarang ini, sebenarnya mulai dari bulan lalu. Jadi kami mohon jadi untuk pendaftaran dengan persyaratan umur 15 sampai 22 tahun, pendidikan minimal SMP ya, kalau mungkin 15 tahun SMP, dengan persyaratan tinggi badan untuk perempuan itu 156 cm dan laki-laki 165 5 cm. Itu untuk persyaratan umumnya. Sedangkan kami dari Dinas Pariwisata mohon kepada semua generasi muda khususnya yang berusia 15-22 tahun agar bisa berpartisipasi dalam pemilihan duta wisata itu.
4: Sri Kusumayanti, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari, menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mempromosikan destinasi wisata dan kekayaan budaya daerah. Menurutnya, anak muda memiliki potensi besar untuk menjadi duta pariwisata melalui berbagai platform digital dan kegiatan kreatif. Sementara itu, Princesia Kalila Dafa Islami Rahmana diharapkan dapat menjadi representasi generasi muda yang turut mengenalkan identitas budaya lokal sekaligus menginspirasi teman sebaya untuk mencintai tradisi daerah.
6: Itu anak muda itu adalah mereka yang akan meneruskan tempat ini atau daerah ini. Mereka tuh tidak boleh hanya sekedar menikmati saja di sektor pariwisata apalagi budaya, tapi mereka harus turut bagaimana bisa mereka mencintai daerah ini.
7: Untuk pengalaman ibu, tentunya sebagai Anandonia Luale, kita tentu sering sekali mempromosikan budaya, pariwisata, kegiatan-kegiatan yang melibatkan budaya di Kota Kendari.
4: Terlibatan generasi muda tidak hanya sebatas mempromosikan destinasi wisata, tetapi juga menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kolaborasi antara pemerintah, generasi muda, dan masyarakat menjadi langkah strategis untuk membangun pariwisata, budaya yang berkelanjutan, berdaya saing, serta mampu memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat Kota Kendari.
0: Beralih kita ke informasi selanjutnya. Rencana pengadaan ambulans laut di Sulawesi Tenggara mendapatkan dukungan dari Komisi 9 DPR RI sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Dukungan ini mengemuka dalam kunjungan kerja reses dari Komisi 9 DPR RI di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Jumat 9 Oktober 2026 kemarin. Bahkan dalam pertemuan, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka juga memaparkan sejumlah persoalan dan program prioritas daerah, mulai dari pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Gubernur juga menjelaskan bahwa kondisi geografis Sultra yang mencakup 17 kabupaten kota dengan 8 kabupaten berada di wilayah kepulauan memerlukan sistem pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih merata. Di sektor kesehatan, Pemprov Sultra juga mengoptimalkan pelayanan puskesmas dan posyandu, program cek kesehatan gratis, CKG, serta pengendalian penyakit. Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 9 DPR RI, Nihayatul Wafiroh, juga menilai ambulans laut menjadi juga salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan. Selain persoalan kesehatan, Komisi 9 DPR RI turut juga menyoroti peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan industri yang berkembang di Sulawesi Tenggara, termasuk kawasan industri Pomala. Dan pembahasan juga mencakup perlindungan tenaga kerja lokal dan asing, pemantauan sistem pengupahan serta perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja dan informal dan juga kelompok rentan. Hasil dari kunjungan kerja tersebut diharapkan akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik untuk pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat. Warta siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia dan RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Masyarakat desa di Lawela, Buton Selatan melestarikan tradisi adat Feng Ho Tihano Buku sekaligus menanam 150 bibit pohon flamboyan untuk penghijauan lingkungan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
2: Kegiatan hari ini penanaman pohon flamboyan sebanyak 150 pohon, dirangkaikan dengan ritual adat. Ya.
8: Masyarakat Desa Lawela, Kabupaten Buton Selatan menggelar ritual adat Fegoti Hanobuku yang dirangkaikan dengan penanaman 150 bibit pohon flamboyan sebagai upaya penghijauan lingkungan yang digelar pada Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan penutupan hari ulang tahun HUT ke-57 Desa Lawela tersebut menjadi bagian dari upaya melestarikan tradisi leluhur sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Bupati Buton Selatan Muhammad Adios mengapresiasi kesadaran masyarakat Lawela yang mulai memberi perhatian terhadap penghijauan. Menurutnya, penanaman pohon di kawasan Tugu Soekarno Simpang 7 diharapkan memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.
2: Kegiatan hari ini penanaman pohon flamboyan sebanyak 150 pohon dirangkaikan dengan ritual adat. Ya, alhamdulillah kita lihat sekarang ini saya kira masyarakat Lawela ini sudah mulai sadar tentang masalah penghijauan.
8: Begitu. Sementara itu, Kepala Desa Lawela Muslihi menegaskan ritual Fegoti Hanobuku merupakan tradisi tahunan yang telah dilaksanakan selama bertahun-tahun. Tradisi ini mengandung makna ungkapan rasa syukur setelah masyarakat menjalani aktivitas pertanian sekaligus menjadi momentum mempersiapkan diri menyambut musim tanam. Muslihi mengatakan pada masa lalu ritual tersebut dilaksanakan secara sederhana dari rumah ke rumah. Kini pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat dan tamu undangan melalui kegiatan makan bersama.
2: Itu adalah ucapan rasa syukur karena dalam satu tahun sudah melaksanakan panen sekaligus. Kalau istilah sekarang itu kayak makan bergizi, karena orang tuanya kita dulu itu jarang-jarang sekali mengkonsumsi makan bergizi, cuma ubi kayu, jagung, apa segala macam, sehingga di setiap momen pada saat pembukaan lahan baru itu dilaksanakan acara itu. Jadi kayak pemberian nutrisi buat tubuh. Kalau program pemerintahnya makan bergizi. Nah, seperti itu, jadi selaras dengan program pemerintah.
8: Rangkaian kegiatan tahun ini juga diisi dengan penanaman flamboyan yang diharapkan dapat menghijaukan desa, khususnya di kawasan Gersang, perbatasan antara Buton Selatan dengan Kota Bau-Bau. Kegiatan tersebut sejalan dengan upaya penguatan ketahanan iklim dan ketangguhan bencana melalui pemanfaatan dana desa. Dalam momen ini juga, kawasan Tugu Soekarno Simpang 7 ditetapkan sebagai Taman La Sampela berdasarkan nama leluhur yang dituakan dan dihormati masyarakat setempat. Muslih berharap keberadaan taman yang semakin hijau dapat menjadi ruang aktivitas masyarakat, termasuk untuk berolahraga dan mengembangkan kegiatan ekonomi baru. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG merilis potensi kabut asap di wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya berkurang. Berikut kita dengarkan laporan Heli Diawati Kadir.
3: Kualitas udara di wilayah Sulawesi Tenggara menunjukkan perbaikan dengan potensi sebaran kabut asap yang kini jauh berkurang dibandingkan awal Oktober kemarin. Penurunan sebaran asap ini terjadi akibat adanya pola tekanan udara rendah di wilayah perairan Pasifik Barat dan perairan utara Papua yang membelokkan arah angin sehingga tidak lagi membawa asap secara langsung ke wilayah Sulawesi Tenggara. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Made Wahyu, menjelaskan angin yang seharusnya bergerak dari timur ke barat menuju Sulawesi Tenggara kini berbelok ke arah perairan utara Papua. Hal ini membuat masuknya kabut asap ke wilayah Sulawesi Tenggara menjadi lebih minim dibandingkan pekan sebelumnya.
9: Disebabkan karena adanya pola tekanan udara rendah atau siklon tropis di wilayah perairan Pasifik Barat atau di perairan utara Papua, sehingga angin yang seharusnya mengarah dari timur ke barat menuju Sulawesi Tenggara itu dibelokkan ke arah perairan utara Papua, sehingga kabut asap potensinya minim untuk masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara.
3: Ia menambahkan, meskipun konsentrasi asap sudah menurun secara signifikan, kondisi udara belum sepenuhnya bersih. Sisa-sisa sebaran asap masih bisa teramati sesekali pada pagi hari di beberapa titik wilayah, sehingga kewaspadaan tetap diperlukan bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penderita gangguan pernapasan. Perbaikan kualitas udara ini diharapkan terus berlanjut seiring stabilnya pola angin di wilayah tersebut. Masyarakat juga diimbau tetap memantau informasi resmi dari BMKG Kendari.
0: Kita Kita ke informasi yang terakhir, nostalgia di lapangan, legend voli 90-an meramaikan turnamen voli serangkaian hari ulang tahun Kota Bau-Bau. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani melaporkan.
10: Usia bukan penghalang bagi para legend voli Kota Bau-Bau untuk kembali menunjukkan kemampuan mereka di lapangan. Para mantan pemain yang berjaya pada era 90-an tersebut turut ambil bagian dalam Open Turnamen Bola Voli Semarak HUT Kota Bau-Bau ke-25 tahun 2026. Kehadiran klub All-Star Legend 90 menjadi salah satu warna tersendiri dalam turnamen yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bau-Bau ke-485 dan HUT Kota Bau-Bau ke-25 tahun sebagai daerah otonom. Meski tak lagi berusia muda, para pemain All-Star Legend 90 yang rata-rata berusia 50 tahun ke atas ini tetap tampil dengan semangat dan menjunjung tinggi sportivitas. Kehadiran mereka bukan sekedar untuk bertanding, tetapi juga memberikan motivasi kepada para atlet muda agar terus mencintai dan mengembangkan olahraga bola voli. Pelatih All-Star Legend 90-an Eka mengatakan, tim tersebut merupakan gabungan mantan pemain yang aktif memperkuat cabang olahraga bola voli pada era 90-an ketika Bau-Bau masih menjadi bagian dari Kabupaten Buton sebelum pemekaran daerah.
11: Kita masih Kabupaten Buton sebelum pemisahan, dan semua pemain-pemain All-Star ini adalah pemain-pemain Porda pada masa itu, yang mewakili Kabupaten Buton pada saat itu, termasuk Kota Bau-Bau. Jadi adapun motivasi kami di sini pada dasarnya untuk meramaikan, meraihkan sekaligus memotivasi generasi-generasi muda untuk mencintai olahraga voli. Ya, mereka juga yang pada akhirnya akan bisa mewakili Kota Bau-Bau ataupun Kabupaten Buton, makanya kami berikan motivasi model itu.
10: Menurut Eka, minat generasi muda di Kota Bau-Bau terhadap olahraga bola voli saat ini cukup baik dan terus berkembang. Karena itu kehadiran para legenda diharapkan dapat menjadi motivasi sekaligus inspirasi bagi atlet-atlet muda. Sementara itu, manajer All-Star Legend 90 Nur Aksa mengajak para atlet muda Bau-Bau untuk terus meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai kompetisi, termasuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang dijadwalkan berlangsung pada akhir 2026. Menurutnya, kehadiran All-Star Legend 90 sekaligus menjadi pesan bahwa olahraga tidak mengenal batas usia. Pejabat di Lapas Bau-Bau ini menilai semangat mantan atlet legend menunjukkan pengalaman dan kecintaan terhadap olahraga voli diharapkan terus dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
12: Jadi harapan kami ya, khususnya di bola voli, untuk cabang bola voli, bisa Kota Bau-Bau itu bisa terangkat, bisa memberikan prestasi medali untuk Kota Bau-Bau.
10: Sebelumnya Wali Kota Bau-Bau Isran Fahim secara resmi membuka rangkaian kegiatan lomba dalam rangka memperingati Hari Jadi Bau-Bau ke-485 dan HUT ke-25 Kota Bau-Bau sebagai daerah otonom pada Rabu sore 7 Oktober. Dalam rangkaian Semarak HUT Kota tahun ini, terdapat sejumlah kegiatan olahraga dan seni, diantaranya turnamen bola voli tingkat umum, klub, instansi, dan OPD, kejuaraan bulu tangkis, lomba perahu hias, paduan suara, nyanyi solo, olahraga tradisional, serta lomba kebersihan lingkungan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat pengembangan agro maritim. Masyarakat Desa Lawela, Buton Selatan melestarikan tradisi adat Vengot Tano Buku. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang juga masih terus mempercayakan selera musik dan informasinya di Pro 1 Kendari 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok. Kita sudah hadirkan tadi penyampaian warta siang hasil reporter RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Sultra siang, kita akan berlanjut siap-siap untuk ada di Sultra sore. Nanti kita akan ada di special request 100% Indonesia. Sesaat lagi akan hadir untuk Anda. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita ada di 100% Indonesia. Ayo, saatnya kita aktifkan telepon kita juga di 0401 3124008 dan juga di live TikTok studio RRI Kendari.

0: Ya, mudah-mudahan juga dalam keadaan yang baik ya, kita jumpai, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas dan rutinitasnya untuk hari ini. Oke, kita mau coba bergabung dengan live TikTok-nya RRI Kendari ya. Saya juga akan bantu coba mau bantu biar lebih seru. Kita live di sana ya, bersama di special request di 100% Indonesia. Oke, silakan. Saya sudah bergabung juga di sana di live TikTok-nya RRI Kendari. Saya coba kolaborasi ya, biar lebih seru, biar lebih rame. Kita tap-tap layar di sana. Oke, semuanya yang sudah ada di sana, silakan masuk bergabung. Jangan lupa bantu tap-tap, di share-share juga, biar lebih seru. Kita ada di spesial 100% Indonesia, ya kan? Oke. Yang mau bergabung silakan, jangan ragu-ragu, jangan bimbang, pokoknya saatnya dibagikan biar atau diposting ulang. Wah, itu lebih seru kalau diposting ulang ya. Diposting ulang lah. Diposting ulang, sorry ya. Harus diposting ulang, jangan enggak dia posting ulang. Pokoknya kita bantu share-share dulu. Oke. Sudah ada di sana. Ada Skero, ada Nur Wahida. Selamat bergabung Nuruhai Warhida juga di live TikTok RRI Kendari. Saya coba kolaborasi ya, coba saya share lagi biar lebih seru kali ya. Saya coba share ke beberapa grup-grup para TikTokers yang biasanya pada rame itu biasanya ya. Mudah-mudahan juga coba kita update penontonnya biar lebih rame. Dan untuk Anda yang baru bergabung di live TikTok Studio RRI Kendari, yuk silakan request 100% Indonesia. Udah mulai rame di sana ya. Ada Triple A, ada Michael. Oke, Michael ya, kalau nggak salah. Michael, thank you Michael. Juga sudah bergabung di live TikTok Studio bersama dengan saya. Dan saya sengaja hadir di sana. Dan kita buka jalur telepon kita di 0401312408. Aduh, baru dua mata memandang di sana kayaknya ya. Gak apa-apa, kita bantu tap-tap layar dulu. Kita serukan dulu biar penontonnya biar rame. Ya, bagaimana Michael? Ada Janji Jiwa, selamat bergabung. Selamat bergabung semuanya yang sudah bergabung. Ayo bantu tap-tap layar, baru kita share-share. Kemudian kita request lagu Indonesia, karena kita akan mainkan spesial lagu-lagu Indonesia untuk suasana sore hari ini. Kenapa tidak gitu ya. Jadi bakal seru-seruan kita ini di sepanjang tugas Yuda bersama dengan Bung Herman untuk hari ini. Yes, siapakah gerangan yang sudah ada di jalur telepon? Kita coba jemput dulu penelpon kita untuk sore hari ini. Ada Pak Dea Lif. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Apa kabar?
1: Kula nuwun, Mas.
0: Aku kula nuwun. Siang-siang gini menjelang sore mau dengar lagu apa?
1: Lagunya jangan paksakan rindumu. Jangan dipaksakan rindumu atau jangan dipaksakan cintamu.
0: Jangan paksakan rindu. Asik ya.
1: Apa dari Cakra itu?
0: Oh, Cakra kan apa tadi? Jangan paksakan rindu.
1: Cakra iya.
0: Kayaknya bukan deh.
1: Oh iya ya, itulah judulnya.
0: Jangan paksakan rindu ya.
1: Iya.
0: Oke. Baiklah. Jangan paksakan rindu. Oke, nanti aku kasih lagu buat siapa lagi?
1: Ya, buat rekan-rekan sobat-sobat udara khususnya yang ada di Polman sana, ada Polman, Makassar sana, sobat ada di Biola, udara yang ada di Bombana sana, dan semuanya saja sudah. Abang sudah bersama Bang Herman itu.
0: Bang Herman. Oh, Bang Herman.
1: Thank you. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, terima kasih. Sami-sami. Oke, baiklah. Terima kasih ya Pak Dialif, ada di Andoolo. Luar biasa. Sudah bergabung juga di special request 100% Indonesia. Siapakah lagi yang coba mau bergabung untuk hari ini? Kita masih kasih kesempatan seluas-luasnya lagi yang mau bergabung di live TikTok Studio RRI Kendari. Ya, ada siapakah lagi di sana yang mau share-share, yang mau coba request-request lagu yang kalian ingin dengarkan. Ya, bakal enak nih, bakal seru ya. Ada akun Santai Saja, ada akun Michael. Terima kasih Michael. Michael ini kayaknya. Oke, Yang mau request 100% Indonesia, masih ada waktu, kita cukupkan 2 atau 3 lagu baru kita puterin.

Halo. Circle, Circle Bike. Wow, namanya luar biasa. Ada Abun. Oke, Firman, selamat bergabung Firman. Oke, terima kasih. Ada Adek Baju Biru. Kak, apa itu? Adek Baju Biru. Maksudnya apa tuh? Request lagu Tak Pernah Ternilai, Last Child. Oke. Last Child udah kita siapin juga untuk Ine, Iner, Inerda, Inerda 88 Aloda 06. Selamat bergabung. Apa kabar? Hei, bantu dulu tap-tap layar ya, biar seru kita. Masa enggak ada tap-tap layarnya? Jangan Meet Love Orange, tap layar saja. Karena kayaknya berat kalau buat kalian kalau Love Orange. Oke, salam buat Dewi, Dewi Rinding dari Morowali. Oh iya, baiklah. Siap. Kalau begitu nanti kita sampaikan juga ya. Oke, Sinar Mulia Link, selamat bergabung. Apa kabar? Ayo, semuanya udah mulai rame masuk di live TikTok Studio RRI Kendari. Coba kan aku bantu share coba ya. Di follow-follow ya teman-teman akun RRI-nya biar lebih rame juga. Yang mau bergabung lagi silakan di jalur telepon juga boleh. Cantika Lestari 8F, apa kabar kru Cantika? Sore-sore kayak gini gimana, kalian lagi berlayar kah atau lagi sandar di pelabuhan mana gitu, kasih kabar juga ke kita ya. Halo Cantika, halo juga ya. Oke, ada Alex, selamat bergabung. Ada Sinar Mulia Link, thank you request lagu Ajarkan Aku. Apa itu Ajarkan Aku? Oke, nanti kita coba cari ya. Kita hadirkan dulu lagunya Bung Herman ya. Tadi ada requestan dari Pak Dialif, jangan paksakan rindu katanya. Oke, nanti kita akan kembali lagi sambil kita coba cari-cari yang udah pada request 100% Indonesia. Kita akan kembali saat lagi.

0: Aku punya sesuatu buat kamu.
1: Wah, lucu banget. Makasih ya. Boleh kan aku pakai kemana-mana?
0: Boleh dong, kamu suka?
1: Suka banget.

96,7 MHz RRI Digital dan juga di live TikTok Studio RRI Kendari. Satu lagu dulu, boleh? Silakan Yalil ya, yang mau request lagu. Terima kasih juga tadi Pak Ade Ali sudah bergabung di jalur teleponnya kita ya, di 0401-312-4008. Oke, ada Janji Jiwa, ada Yalil, dan untuk semuanya silakan ada Irhal. Oke, Cantika Lesari sudah bergabung. Oke, sekali lagi kita juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Provinsi Maluku Utara. Wah, hari ini ulang tahun pasti rame ya untuk Cantika. Kebetulan Cantika juga lagi sandar di sana katanya. Oke, lagu, satu lagu dulu sepup. Wih, kayaknya orang dekat saya nih. Dikta, Kesepian. Wih, mantap. Lagi merasa kesepian ya. Oke, kita carikan ya. Kalau lagu itu sih aku sering putar. Mau yang mana nih? Yang versi yang kekinian atau yang mana nih? Ya, pokoknya adalah ya. Kesepian dari Dikta. Yang merasa sepi jangan khawatir. Kita bakal seru-seruan di sini sampai di sore ya. Oke. Ada lagunya Dikta, ada. Siapa lagi yang bergabung di jalur telepon 040131? Oh, Om Pet. Gitu, kenapa akunnya Om Pet aja tulis di situ. Om Pet lebih keren tuh, lebih dikenal spoop gitu. Oke, Dikta Kesepian ya, nanti kita coba carikan ya. Dikta dengan Kesepian, kenapa enggak, aku pasti kasih lah spoop ya. Ini spoop aku yang paling gacor juga nih ya. Oke, silakan yang lainnya lagi di jalur telepon kita yang sama di 0401-312-4008. Oke, Om Pet gak ada kegiatan kah? Gak ikut kegiatan anak 98 tuh di Wale. Kayaknya di Wale mereka ya hari ini. Oke, silakan Bung Herman, telepon kita dibuka lagi di 0401-312-4008. Yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Kendari. Oh iya iya iya iya ya. Sengaja aku coba bawa ke sini ya. Yang lainnya lagi silakan di special request 100% Indonesia. Ini kita mau mainkan sampai di jam 4 sore. Tapi jam 4 sore juga nanti akan ada narasumber saya akan hadir di acara Green Radio. Wah, luar biasa, dua narasumber saya ini akan menjadi tamu spesial juga ya. Jadi jangan lewatkan, nanti kita akan bahas tentang lingkungan lah ya. Oke, 0401-312-4008. Kalaupun belum masih sepi-sepi, mungkin lagi pada istirahat, lagi tidur siang. Udah, memang karena memang didukung dengan cuaca yang wah panas. Tetapi hati kita tetap dingin, pikiran kita juga tetap dingin. Kita langsung hadirkan ini dia, Kesepian. Ada Dikta.

0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Oke, 100% Indonesia. Requestannya mantap tadi ya. Terima kasih untuk Om Pet. Sudah bergabung juga. Silakan lagi ada Yeri, Yeri ND. Mau dengar lagu apa nih Yeri? Silakan udah bergabung sudah say say hello. Ada Nay. Naya, selamat bergabung Naya. Ayo request juga 100% Indonesia. Kita masih cukup panjang ini waktunya sampai di pukul 16 sore ya, sampai jelang pukul 16 sore atau di jam 4 sore ya. Kalau saat ini kalau kita pantau kegiatan di Mandalika yaitu sementara race berlangsung untuk MotoGP. Wow, mantap ya. Kalau nggak salah masih Marc Marquez di depan ini ya. Gimana, benar nggak para pencinta MotoGP? Request Bang Yuda. Ya, request apa nih? Nay, langsung aja taping lagu apa yang mau didengarkan, judulnya apa, penyanyinya siapa gitu. Oke ya. Seperti tadi ada Bang Yalil tuh alias Om Pet ya. Spoop, thank you Spoop ya. Sudah bergabung juga untuk di suasana sore ini. Sore-sore paling asik itu memang dengarkan lagu yang kalian ingin dengarkan. Ditemani dengan secangkir kopi, diseruput-seruput, terus dengarkan kita di live TikTok atau di 96,7 atau di RRI Digital lah. Oke, silakan bantu lagi di tap-tap layarnya lagi untuk yang mau bergabung, sambil teleponnya juga kita buka lagi ya buat Bang Herman. Ya, Nay, silakan request. Jangan cuma tapping aja, tapi kamu nggak lanjutkan lagu apa yang mau kamu dengarkan di suasana sore ini. Nggak apa-apa deh, saya langsung gaskan lagunya biar nggak terlalu lama kita hadirkan musik tuh, lebih orang menikmatinya gitu ya. Ada Aku Harus Jujur dari Chris Patti untuk kita simak bersama di 100% Indonesia.

Kita kembali lagi spesial request 100% Indonesia. Aduh, lagunya keren banget ya, walaupun lagu lama gitu ya. Oke, okay, Fatur Selalu Untuk Selamanya ditunggu ya, Bang. Siapa ini, Bang Peace Selalu Untuk Selamanya. Ih, lagunya enak tuh, lagu lama ya. Oke, okay, untuk yang lainnya lagi silakan yang mau bergabung request Indonesia 100% ya. 100% Indonesia kita hadirkan lah untuk kalian. Kita masih waktunya cukup panjang ini. Selalu Untuk Selamanya gitu ya lagunya ya. Selalu Untuk Selamanya, Fatur, ini bagus. Halo Kecoa. Kecoa. Fatur Selalu Untuk Selamanya sudah saya siapin ya. Oke, untuk yang lainnya lagi silakan di 0401312408. Tadi sudah ada Bang Alif di Andolo, sudah ada Om Pet juga sudah bergabung tadi, ada Cantika Lestari, ada Bang Peace, terima kasih. Request lagu Aku Tetap Cinta Republik, tadi aku sudah bilang, udah selesai lagu Republik, jangan Republik lagi, Republik terus. Cari yang lain Bang, cari lagi lagu lain, jangan cuma Republik aja. Lagu Indo, Swadika Laliza, Kecoa, lagu Indo. Ya, adalah lagu Indo. Era 90-an bawaannya. Aduh. Candu, Bang. Iya, beda jauh zaman sekarang mah. Musiman tuh lagu sekarang. Iya, gampang apa ya? Gampang lewat aja gitu, ya. Tapi itulah ya. Beda zaman, beda era, beda alunan musik gitu, ya. Terima kasih. Lagu Ungu, Cinta Dalam Hati. Oke, boleh, Cinta Dalam Hati. Kalau gitu kita hadirkan dulu ini yang sudah hadir dari tadi. Selalu Untuk Selamanya 100% Indonesia. Yuda akan kembali saat lagi. Nanti kita kayaknya kita agak lebih percepat karena kita mau persiapan untuk di ada sore lagi, ada acara kita di Sultra Sore itu. Nanti ada narasumber saya 2.

Laskar featuring Andi Rianto, kemudian Samson Naluri Lelaki. Terima kasih untuk semuanya saya ucapkan yang sudah berpartisipasi, Adifa Purbasari, Michael Janji Jiwa, dan semuanya deh, pokoknya saya nggak bisa sebutin satu-satu karena cukup banyak ya. Terima kasih. Kita mau akhir sampai di sini. Sesaat lagi Sultra Sore Yuda akan lanjutkan dengan acara kita, ada Green Radio. Nanti kita hadir di channel YouTube RRI Kendari nampaknya. Tapi Yuda akan ada di live TikTok ya. Terima kasih. Saya mau pamit dari ruang dengar kamu sesaat. Salam 100% Indonesia. Bye-bye semuanya. Thank you.

kita pasti bahagia lah. Bahagia kalau kalian terus ada stay bersama dengan kita di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital dan juga di live TikTok. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih semua yang sudah bergabung. Sesaat lagi Sultra Suara kita lanjutkan. Nanti akan ada acara Green Radio.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra. Sore kita akan ada di acara Green Radio dengan topik deforestasi, kebakaran hutan dan lahan. Nanti dua narasumber saya akan hadir di studio RRI Kendari untuk sore hari ini. Nanti akan ada Dr. Syafril Kasim SPMS, Kepala Pusat Studi Pedesaan LPPM UHO, dan juga Bang Kisran Makati selaku dari Direktur Perkumpulan Puspaham ya. Seperti apa nanti kita akan ada di Sultra Sore di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamikaze. Disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandenga Kota Kendari. Selamat sore pendengar dan juga untuk Anda pemirsa yang ada di channel YouTube-nya RRI Kendari. Seperti yang kita sudah sounding untuk sore hari ini, kita akan ada di acara Sultra Sore Green Radio dengan dua narasumber yang juga sudah hadir di studio RRI Pro 1 Kendari. Saya langsung menyapa dua narasumber saya ya, pendengar dan juga pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, selamat sore, selamat datang di RRI Kendari. Saya menyapa dulu Dr. Syafril Kasim, SPMS, selaku Kepala Pusat Studi Pedesaan LPPM UHO, dan juga Bang Kisran Makati, selaku Direktur Perkumpulan Puspaham ya gitu ya. Selamat sore, assalamualaikum juga.
1: Sore, waalaikumsalam.
0: Ya, gimana kabar sore-sore kayak gini? Kita tadi kita Kota Kendari masih dikelumuti dengan asap. Nah, ini topik yang luar biasa, deforestasi, kebakaran hutan dan lahan. Nah, sebenarnya kalau kita melihat fenomena yang terjadi nih, Bang Syafril dan juga Bang Kisran, saya panggilnya Abang ya.
2: Iya,
0: iya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ini asap di mana-mana, bukan hanya di Kota Kendari, tetapi yang lebih mungkin pusatnya ada di daerah Kalimantan dan sebagainya. Ini apakah memang ada yang sengaja atau memang ini akibat dari kemarau berkepanjangan? Boleh, langsung kita spill. Silakan. Ya, silakan, Bang. Bang Nas.
2: Oh, iya. Ya. Baik, terima kasih. Mas Yuda ya?
0: Iya, Yuda di sini. Oke. Okay.
2: Pak Kisran ini, teman kita ini.
0: Luar biasa.
2: Jadi yeah. Sebenarnya kalau suasana asap di Kota Kendari ini, ya kita tidak ada rujukan resmi ya. Ini sumbernya dari mana gitu ya. Ada, saya nggak tahu apa, seberapa. Saya tidak sempat ngecek apakah... Misalnya edaran yang terbaca di medsos itu betul ya, yang dari BMKG. Kalau rujuk sumber itu di situ tertulis dari Maluku dan Papua kan?
0: Maluku dan Papua ya, cukup jauh ya.
2: Tapi saya nggak punya data resmi tentang saya nggak bisa banyak komen gitu.
0: Oke. Tapi ya ini kan masih terasa ya. Bahkan memang belakangan ini menjadi pusat menjadi trending berita juga di berbagai media online di wilayah Kendari dan itu termasuk RRI. Tetapi hari ini kita mau bahas juga nih Bang ya, deforestasi ini penyebab berkurangnya tutupan hutan seperti alih fungsi lahan, aktivitas perkebunan dan juga termasuk pertambangan dan juga pembangunan. Ini pasti Bang Kisran ini akan lebih memahami juga kalau ada efek dari sesuatu yang terjadi ini, deforestasi, kebakaran dan hutan dan lahan juga ya. Apakah juga akan berimbas dengan adanya pertambangan yang ada di wilayah kita dan seterusnya? Boleh mungkin silakan Bang. Ya. Bang Kisran.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Yang pertama tadi apakah asap yang kita sedang
0: rasakan
1: nikmati saat ini merupakan akibat dari kebakaran yang terjadi di Sulawesi Tenggara atau justru kiriman dari luar. Nah, walaupun demikian tadi Pak Syafril sudah sampaikan bahwa memang itu kita hanya berdasarkan surat edaran dari BMKG. Tetapi tidak menunjukkan bahwa itu tidak berarti tidak ada kebakaran yang terjadi di Sulawesi Tenggara.
0: Ada juga sih.
1: Ada juga. Jadi kalau catatan BPBD Sulawesi Tenggara sebenarnya di Januari Juli 2026 itu diberitakan kebakaran itu telah terjadi sekitar 2.370 hektar lahan yang terbakar. Itu yang paling banyak itu di Kabupaten Bombana. Lalu beberapa waktu lalu mungkin juga kita membaca media di Kolaka Timur ada masyarakat yang ditangkap polisi karena diduga membakar lahan kawasan sebanyak 80 hektar. Sekarang ditangkap. Nah, yang ingin saya apa namanya, sampaikan lebih jauh, apakah kebakaran ini dia terbakar secara alami, mungkin hutan dia bakar dirinya sendiri, atau ada faktor penyebab lain.
0: Nah, itu dia yang kita mau bahas juga ini.
1: Misalnya, misalnya apakah masyarakat?
0: Iya.
1: Betul. Misalnya peristiwa yang terjadi di Kolaka Timur, kan tidak berarti menunjukkan bahwa semua kebakaran itu dilakukan oleh masyarakat.
0: Iya,
1: iya. Nah, bagaimana dengan apa namanya, banyaknya alih fungsi lahan, apalagi di kawasan yang kita lihat banyak konsesi yang justru melakukan aktivitas di dalam kawasan. Nah, apakah ini bisa kita membaca sebagai satu modus? Satu modus, karena memang timingnya juga pas lagi
0: kemarau
1: bisa terjadi. Tapi ya kan ini bukan isu baru di Sumatera, Kalimantan itu kan banyak peristiwanya. Nah, kalau kita lihat lagi temuan BPKP tahun 2025 di lokasi apa ini, lokasi perusahaan sawit, itu dia menemukan konsesi sebanyak 24.223 hektar yang harusnya menjadi lahan untuk ditanami kawasan apa, hutan tanaman industri, justru ditemukan oleh Satgas penertiban kawasan hutan itu ditemukan untuk menanam sawit.
0: Pembukaan lahan sawit.
1: Nah, kan itu bisa seperti itu. Ada kebakaran hutan yang luas di Bombana. Ada konsesi yang ada di kawasan. Sebanyak 20.000. Banyak sekali. Tapi kan kita tidak menuduh. Kita tidak menuduh siapapun, tapi ini temuan itu dan diberitakan oleh Berita Antara. Nah, tentu kasus-kasus ini menurut saya sangat menarik karena bukan hanya menunjukkan masalah persoalan kehutanan, tetapi ini masalah ada orang yang membakar atau ada pihak-pihak yang apa, patut dimintai pertanggungjawaban, baik perorangan maupun perusahaan terhadap izin atau pengawasan dalam kawasan ataupun fungsi-fungsi hutan lainnya. Nah, menurut saya apakah itu izin diperlukan, investasi diperlukan, itu penting. Tetapi yang perlu pemerintah lakukan adalah bagaimana pengawasannya lebih lanjut.
0: Pengawasan.
1: Bagaimana memastikan konsesi-konsesi yang ada itu betul-betul sesuai aturan dan pemerintah melakukan pengawasan. Nah, kerap kali kalau kita lihat pemerintah apa namanya, tiba masa tiba akal. Begitu kebakaran baru mulai bereaksi. Padahal harusnya
0: ada
1: begitu
0: pencegahan, upaya pencegahan dari awal.
1: Sebetulnya begitu mulai kemarau, El Nino ini dia sudah harus
0: antisipasi.
1: Antisipasi. Bagaimana mitigasinya?
0: Mitigasi bencana ini yang penting. Mitigasi.
1: Begitu juga ini setelah nanti kemarau, itu sudah pasti akan ada hujan dan tentu implikasinya besar kemungkinan akan terjadi banjir.
0: Atau saya ke Bang Safril juga. Oke, tadi penjelasannya sudah bagus sekali Bang Kisran. Saya ke Bang Safril. Mungkin juga ada kebiasaan-kebiasaan yang lama yang masih juga mungkin dilakukan oleh warga-warga tani desa kita, yang mungkin Bapak sering melakukan juga, pusat-pusat studi pedesaan kita, yang mereka mungkin masih menggunakan cara lama, membuka lahan dengan cara bakar, membakar lahan biar lebih cepat, atau dengan alasan biar subur kalau katanya apa, hutannya itu dibakar, atau gimana ini, apa yang sebenarnya terjadi? Karena memang ada beberapa luasan lahan yang terbakar di Sulawesi Tenggara, Bang, silakan.
2: Sebelum ke situ, saya ingin menjawab pertanyaan itu. Saya ingin menyampaikan hasil studi terbaru yang dari Jurnal Science Direct Scopus 2026 tentang emisi dari kebakaran hutan kita. Jadi emisi terbesar kita itu berasal dari lahan gambut. Lahan gambut secara nasional. Ya, ini dibandingkan Indonesia dan Peru gitu. Kita kalau Indonesia itu lahan gambut. Kemudian betul tadi kata Pak Kisran, itu sawit.
0: Sawit, pembukaan lahan.
2: Jadi kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya tidak ingat persisnya tahunnya, tapi Kementerian Kehutanan waktu itu masih menterinya masih Bu Nurbaya.
0: Ada
2: dipublish beberapa perusahaan itu ya. Gitu ya. Jadi memang itu tidak bisa kita nafikan karena itu sudah ada di tingkat nasional, bukan di Sultra tapi ya. Itu sudah ada, sudah sampai kasus malah sampai ke pengadilan gitu kan. Ada beberapa kasus yang sudah. Yang ketiga itu kalau menurut studi itu hutan tanaman.
0: Oh, hutan tanaman.
2: Ya, pembukaan hutan tanaman. Yang keempat itu, ya ini tadi, yang keempat yang relevan dengan pertanyaannya Mas Yuda.
0: Iya, siap.
2: Yang pertanian-pertanian skala kecil. Memang kita kan tradisi slash and burn gitu. Jadi tebas bakar, itu cara yang paling murah untuk land clearing, untuk penanaman baru. Jadi itu masih, meskipun kecil-kecil pada skala petani, tapi kalau kali banyak, itu kan mungkin... tapi poin Pak Kisran juga tadi penting untuk kita cermati. Jadi hanya seberapa besar itu berkontribusi, apakah sama dengan skala nasional? Kalau di Sultra kita belum bisa ini ya, kecuali kita kita belum punya data basis data yang kuat untuk
0: betul, itu. Betul.
2: Tapi saya kira itu seperti kok Pak Kisran tadi mungkin ada gitu ya. Tapi di tingkat petani juga betul kata Mas Yuda. Saya kira praktek-praktek lesson bar itu tidak bisa perladangan berpindah. Itu tidak bisa kita pungkiri. Masih banyak tradisi itu dilakukan oleh masyarakat kita. Sehingga itu secara nasional tadi menyumbang. Malah kalau secara nasional itu mungkin karena itu kecil-kecil tapi banyak gitu. Malah yang berikutnya itu baru pertambangan. Yang berikutnya baru pertambangan. Jadi itu cukup. Saya juga kaget tadi itu. Ternyata lebih banyak yang skala-skala kecil-kecil ini tapi banyak daripada itu pertambangan sendiri. Itu memang masih jadi praktik kita gitu. Saya kira itu kalau kalau itu pertanyaannya itu mungkin saya bisa kasih komentar.
1: Mungkin ya, mungkin saya bisa ini menambahkan saja berdasarkan data Aurigen di dalam laman map biomas tahun 2024. Karena kita bicara deforestasi itu ada di webnya. Deforestasi di sektor tambang Pasar Pren itu kurang lebih 31 ribu hektar. Itu baru tambang saja.
0: Itu baru tambang.
1: Baru tambang.
0: Wah,
1: nah, memang di tambang tidak ada yang kebakaran, kecuali mobil yang dibakar. Tapi itu menunjukkan ada deforestasi di kawasan hutan.
0: Kawasan hutan ya pokoknya.
1: Jadi tentu persoalan deforestasi, kebakaran lahan maupun hutan itu tidak bisa dilihat secara parsial. Memang harus dilihat secara lebih luas, karena banyak faktor yang mempengaruhi.
0: Nah, tentunya teman-teman juga dari pusat studi pedesaan yang coba Pak Safri lakukan itu kan, kalau kita di Sulawesi Tenggara memang sudah pasti tadi sudah dikatakan juga memang masih ada petani-petani kita dengan yang menggunakan cara-cara lama, yang niatnya barangkali mau buka lahan sedikit-sedikit, tapi begitu dia udah babak tebang habis dan bakar dan sudah tidak terkendali lagi, akhirnya meluas. Dan akhirnya sulit terkendali. Inilah. Atau juga memang ada yang banyak yang mengatakan juga di berbagai tulisan-tulisan khususnya di daerah Kalimantan, ada yang mengatakan itu settingan dan sebagainya karena memang mumpung lagi membuka lahan baru katanya. Nah, inilah banyaklah selintingan-selintingan yang seperti itu. Entahlah itu mungkin pembenarannya seperti apa, ya mungkin nanti akan ditelusuri juga lebih jauh lebih dalam mungkin terkait dengan hal itu. Tetapi kalau melihat kondisi sekarang memang yang menjadi pusat perhatian, menjadi pusat tontonan pemberitaan itu adalah memang kebakaran lahan di mana-mana. Bukan cuma di daerah Kalimantan, Papua dan sebagainya, termasuk di beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Inilah artinya mungkin semakin lama semakin kita akan adanya kekurangan hilangnya hutan. Nah, ini yang bahaya Bang ya. Karena padahal kan Indonesia sudah terkenal dengan hutannya. Ini kalau udah mulai pelan-pelan habis, nah termasuk dari akibat tadi yang sempat disinggung oleh Abang adalah pertambangan dan sebagainya ini.
2: Mungkin begitu.
0: Silakan, Bang.
2: Kalau
0: Pak Safril.
2: Kalau deforestasinya dulu gitu.
0: Deforestasi dulu, boleh kita fokus ke situ.
2: Jadi kalau deforestasinya kan tadi sudah jelas tuh. Jurnal-jurnal terakhir mengatakan ada beberapa faktor.
0: Ya.
2: Nah, yang paling penting saya kira kalau menurut saya, kita mesti tegas dengan betul-betul menjaga, mengkonservasi hutan alam kita yang ada sekarang gitu. Nah, kalau ini juga lepas, maka ini apa yang dikhawatirkan mungkin tidak akan habis, tapi sekarang ini kan kita masih 50,1% dari total luas daratan Indonesia.
0: Yeah.
2: Angka konservasi, angka deforestasi itu 175,437 hektar. Jadi kalau tadi Pak Kisran mengatakan pertambangan itu 30,
0: sudah
2: sekitar berapa persen?
0: Ada lagi berkurang.
2: Dari kalau 50% ini kan sekitar 87 ribu hektar lah.
0: Ya.
2: Kalau 50 berarti sekitar 20 sampai 25% lah tadi dari pertambangan itu.
0: Ya, cukup
2: luas kalau untuk kasus Indonesia ya. Nah, ada deforestasinya gitu.
0: Ya.
2: Nah, itu yang pertama, kita pastikan betul.
0: Ya.
2: Jangan kan begini, kalau kita pakai hitung-hitungan luas hutan yang ideal itu kita pakai angka 30%.
0: Oh, 30%.
2: Iya, ya. Makanya di dalam itu luas hutan dalam kawasan das misalnya itu 30%. Kemudian luas ruang terbuka hijau dalam suatu kota itu 30%.
0: RTH-nya ya.
2: Ya, mengapa 30? Karena itu masih bisa dijamin fungsi jasa ekosistem itu masih bisa berlangsung.
0: Masih bisa berlangsung ya.
2: Menyerap karbon, gas-gas cemara, suplai oksigen gitu. Mungkin juga biodiversitasnya ya masih ada gitu meskipun tidak tinggi lagi kan gitu. Tapi kita kan masih 50 sekarang, 50,
0: sekian.
2: Sekian persen. Nah, itu yang kita pastikan. Tapi ini kan termasuk di dalamnya ini.
0: Iya.
2: 50 ini sudah termasuk social forestry-nya, hutan tanamannya apa semua. Nah, hutan alamnya yang pasti kan kita jangan diganggu gitu.
0: Iya.
2: Hutan alamnya jangan diganggu itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau itu tata kelola tata ruang kita itu mesti lebih lebih sensitif terhadap isu lingkungan ya.
0: Iya.
2: Nah, misalnya isu bencana Sumatera kemarin.
0: Iya.
2: Memang sudah ada bukti yang begitu nyata di depan kita bahwa kita ternyata tools kita di dalam mengelola ruang ini tidak efektif dalam mencegah kerusakan lingkungan.
0: Iya.
2: Itu fakta yang sudah kelihatan kan seperti itu. Nah, oleh karena itu harusnya kita bisa pastikan bahwa apa itu pengelolaan ruang kita itu betul-betul kita pastikan itu apa itu mengurangi resiko lingkungan dan mencegah kelangkaan ekologi.
0: Nah, itu.
2: Itu yang penting sebagai catatan.
0: Itu kan dampaknya luar biasa ya.
2: Tapi yang menarik kalau kita tapi kalau next kita bicara kebakaran hutan itu kita harus, kalau menurut saya juga kita harus lihat dari perspektif kebencanaan.
0: Gitu. Kebencanaan ya.
2: Karena kebakaran hutan itu salah satu bencana, salah satu bencana dia jenis bencana. Ya, kalau kita bicara dalam perspektif kebencanaan, tidak hanya dalam perspektif manajemen hutan, nah itu menarik itu saya kira.
0: Iya. Ya, sekira nanti mungkin lebih menarik lagi nanti next time kita akan undang mungkin pihak-pihak yang juga memang kompeten di hal ini. Misalnya tadi yang Bapak singgung adalah teman-teman kita dari kehutanan.
2: BPBD.
0: Jadi, biar sinkron.
2: Kehutanannya bicara hutan.
0: Iya. Ya, ada penanggulangannya.
2: BPBD bicara bencananya.
0: Kebencanaannya. Betul. Tapi ya, betul. Itulah yang memang harus lebih kita fokuskan juga mengenai deforestasi ini. Penyebab berkurangnya hutan, bahkan adanya alih fungsi lahan dan sebagainya ini terkadang membuat kita jadi miris juga ya Bang ya. Kita tidak menutup mata dan telinga loh. Ini terjadi juga di wilayah kita Sulawesi Tenggara. Yang notabene dulu kita bangga dengan hutan kita yang ada di Kabayena sana, gunung-gunung yang ada di sana, termasuk kita yang ada di sini di Konawe Utara dan sebagainya. Ini mulai terkikis. Kita tidak mau bilang apa lagi. Nah, ini sudah terjadi dengan alasan adanya penambangan nikel dan sebagainya atau penambangan lainnya lah, sehingga itu mungkin juga menjadi sesuatu yang harus diambil alih, apa boleh buat begitu istilahnya, harus diambil alih hutannya karena adanya sumber daya alam di dalamnya. Kalau pandangan dari bang ini sendiri, Bang Kisran sendiri, nah gimana nih?
1: Ya, saya kira ini ya. Ya, kita apa mencoba untuk apa ya. Berdamai
0: dengan
1: apa kondisi yang ada saat ini. Ya. Dan kalau apa bicara advokasi ya. Sebenarnya ya, ya. Tidak ada ruang apa untuk menepikan dari apa situasi yang ada. Ya. Utamanya tadi yang disampaikan oleh Pak ya. Sapril bagaimana ya. Tata ruang kita itu di apa mengatur terkait ya. Dengan porsi apa kawasan hutan kita iya. Karena saya tidak terlalu yakin juga betul itu kalau ada 50% iya, kawasan hutan saya tidak terlalu percaya karena rasa-rasanya hampir semua tempat di Sultra ini iya. Saya pernah datang dan apa namanya agaknya memang ada pemukiman seperti di Konawe Utara itu memang daerahnya 87% itu kawasan. Masuk ke Pemdanya itu kawasan rumah-rumah warga itu kawasan 13% itu justru baru APL tapi sebenarnya kalau ditelusuri lagi lebih dalam di dalamnya itu sudah ada konsesi, ada tambang ada masyarakat. Jadi di mana 50%-nya tadi? Kalau kita bicara lagi di Konawe Selatan, Konawe mungkin kawasan hutan tersisa itu mungkin yang ada di Rauta. Tapi sekarang sudah sudah hancur. Padahal itu hutan terakhir yang ada di Sulawesi Tenggara.
0: Itu dan, dia.
1: Dan itu pelarian hewan-hewan
0: endemik kita benar-benar.
1: Yang anoa apa macam-macam itu ada di sana. Tapi dengan adanya investasi
0: mereka
1: yang sangat luas itu saya kira bukan hanya endemiknya yang rusak. Tapi ya seluruh kawasan itu
0: berdampak
1: mengalami kerusakan. Jadi ya sekali lagi investasi itu diperlukan, tetapi tidak menapikan apa namanya ruang-ruang hidup yang ada termasuk porsi alokasi ruang yang lebih memungkinkan. Memang sekali lagi kalau bicara data map biomas, 60% deforestasi yang terjadi di Sulawesi itu paling banyak memang di Sulawesi Tenggara.
0: Sulawesi Tenggara justru. It,
1: dari Sulawesi ini bicara
0: Sulawesi. Iya, Sulawesi ya.
1: Khusus 31 ribu. Dari 60% itu ada di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Jadi memang
0: kebakaran.
1: Secara umum bahan Sulawesi hutan. sedang di ekstraksi. Dan secara khusus kita di Sulawesi Tenggara, celakanya kita hanya bahan baku kita itu hanya digali. Dan kita tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar. Pemerintah kita di provinsi sudah cukup berbangga dengan mendapatkan 200 miliar atau sekian, lebih. Sementara pemulihan ke depan saya kira biayanya bukan hanya 200
0: miliar dan sebagainya.
1: Tapi bisa jadi 200 triliun. Nah, saya tidak tahu bagaimana hitungannya pemerintah kita.
0: Artinya mungkin ada perlu kajian dan riset lebih jauh lagi terhadap dampak dan yang terjadi termasuk dengan rusaknya lahan hutan dan sebagainya yang kita miliki di Sulawesi Tenggara. Dengan adanya termasuk bukan hanya dari pembukaan lahan pertambangan tetapi masyarakat yang membuka lahan untuk bercocok tanam dengan alih-alih mereka mulai memasuki kawasan hutan yang dengan alasan ini adalah tanah wilayah nenek moyang kami gitu. Padahal itu adalah dilarang untuk dibuka. Ya. Masyarakat kan sudah mulai perlahan-lahan nih Pak, sudah mulai mengenal yang namanya sawit. Dulu kan hanya yang tanaman-tanaman yang jarang ada di daerah kita. Itu dia.
1: Saya kira kita tidak bisa bisa napikan itu ada masyarakat kita yang punya kebiasaan kearifan lokal begitu. Ada yang begitu. Tetapi sejarah menunjukkan mereka berproses berabad-abad. Mereka membuka lahan secara dengan cara ladang berpindah-pindah. Hutan kita terjaga. Mereka mengolah. Tapi setelah itu mereka
0: pindah.
1: Setelah panen mereka ganti dengan tanaman. Dia jadi hutan kembali. Kalau pengalaman itu ya kita tidak bisa napikan bahwa memang ada praktek seperti itu. Tetapi apa namanya? Tidak berarti itu menjadi justifikasi untuk apa melarang masyarakat lebih karena itu kearifan lokal, hak masyarakat setempat. Saya tidak membenarkan kalau ada tindakan yang ilegal. Tetapi ya itu juga pemerintah harus melihat apa namanya pengalaman-pengalaman yang selama ini terjadi dibanding dengan peristiwa kebakaran. Tadi pertanyaan di awal apakah terbakar atau dibakar? Dan saya kira tanda tanya siapa yang dan ini tentu itu bukan petani lokal yang ladang berpindah-pindah yang bisa membakar
0: seluas itu.
1: Seluas itu. Karena kalau kita lihat titik-titik api yang paling besar bukan hanya di Sultra, itu justru di lokasi-lokasi konsesi. Yang terakhir kan misalnya Taman Nasional Rawa Opa. Walaupun dia Taman Nasional Konservasi, tapi

0: Jadi begini ya, sekarang itu pemerintah mulai menyadari bahwa pentingnya menjaga jasa ekosistem.
1: Ah, jasa ekosistem.
0: Itu betapa pentingnya untuk kesejahteraan manusia.
1: Iya.
0: Ya. Karena sekarang itu, tadi lanjut dari Pak Kisran tadi, kita kan punya banyak spot tambang nih di Sultra ya.
2: Iya, iya, iya.
0: Nah, dengan kita tahu semua land clearingnya itu adalah hutan gitu sebelumnya. Nah, kadang-kadang kita mau menilai, misalnya di kawasan, mana yang lebih menguntungkan sebenarnya? Hutan atau tambang? Nah, tadi kata Pak Kisran, orang kan serakah karena tambangnya saja yang mau di. Memang tambang kelihatan langsung tuh hasilnya. Nah, tapi hutan itu selama ini jasa ekosistemnya itu kita nikmati karena gratis, tidak dihargai. Makanya di dalam ilmu manajemen jasa ekosistem itu sudah ada valuasi, pemberian nilai ekonomi jasa ekosistem hutan. Nah, jasa ekosistem ini kan ada 4, penyediaan, provisioning, kemudian regulating, pengaturan, ada supporting, dan ada jasa budaya. Nah, ini kalau kita pakai konsep total nilai ekonomi, belum tentu loh tambang lebih banyak daripada daripada hutan. Karena kita, jadi penyediaannya saja itu, dia menyediakan air bagi kita. Dia menyediakan pangan, dia menyediakan sandang, dia menyediakan papan, dia menyediakan tanaman obat.
1: Iya, ada semua di dalamnya.
0: Di dalam semua itu.
2: Semua
0: itu
2: ada.
0: Semua kalau kita kasih nilai rupiah,
1: ada.
0: Belum dia punya regulating, dia menyediakan iklim mikro. Kemudian dia mengatur tata air. Kemudian berikutnya supportingnya itu ada keanekaragaman hayati. Ada macam-macam gitu. Budaya, ada ekoturisme, apa semua. Itu kalau kita total
2: belum ini Pak, belum lagi kalau bicara apa namanya? Karbon.
1: Ya, akibat
0: tadi itu sudah diregulating itu.
1: Ya,
2: gila.
0: Karbon itu sekarang kan sudah jadi komitmen global, ada perdagangan karbon yang dihargai.
1: Iya.
0: Berapa hektar hutan yang kita bisa pelihara dia menghasilkan berapa karbon?
1: Karbon?
0: Itu dihargai per kilo, per ton. Itu itu kalau kita hitung semua, belum tentu itu lebih banyak nilai tambang daripada. Dan
1: itu dia.
0: Bagusnya nilai ekonominya tidak hilang, nilai ekologinya tetap berlanjut. Begitu. Nah, kalau suatu saat terjadi kelangkaan ekologi tadi, air langka.
1: Iya, udah mulai.
0: Pangan langka. Misalnya ke depan.
1: Iya.
0: Udara segar
1: sudah susah kita dapatkan.
0: Siapa? Kita juga punya banyak duit, punya banyak emas, kita kan enggak bisa makan emas.
1: Iya.
0: Enggak bisa minum.
1: Yang jadi, berefek ke kesehatan manusianya ini akan berimbas.
0: Nah, sekarang tambang itu.
1: Iya.
0: Kalau dia mau, ya ini paling tidak ya, paling tidak kita belum bisa berharap banyak, tapi paling tidak kalau dia mau perpanjang RKB-nya, disuruh bikin tuh just valuasinya.
1: Oke.
0: Bisa bikin valuasi dulu. Saya mau lihat berapa sih yang sudah kamu dapat keuntungan dari sini, berapa kerusakan ekonomi yang kamu sebabkan. Nah, itu valuasi ekonomi itu kan kita bisa gunakan kalau kerusakan yang kita pakai. Kita bisa menggunakan sebagai standar untuk memperbaiki, standar biaya untuk memulihkan kembali kawasan itu. Ya, kalau kita pakai manfaatnya berarti kita mengganti nilai manfaat itu berapa rupiah. Dan hukum lingkungan kita, ya ini juga sudah diberlakukan kasus siapa suami Sandra Dewi kemarin yang di Bangka Belitung. Itu kan rupiah murninya kan cuma sekian tuh. Tampaknya gitu.
1: Tetapi kerusakan
0: perhitungan jasa lingkungan
2: yang 300 triliun itu justru dihitung dari
0: jasa lingkungan tuh.
1: Oke.
0: Jadi mudah-mudahan itu terus didorong, dikedepankan sehingga orang semakin hati-hati.
1: Hati-hati, betul Pak.
0: Bukan lagi nilai-nilai kadar nikelnya. Kemarin ya kita dengar lagi ada kemarin kadar nikel apa semua. Tapi justru kita sudah bicara jasa ekosistem.
2: Mungkin menambahkan.
1: Iya, silakan Pak.
2: Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir dari 2023,
1: 2024, 5 dan seterusnya sekarang.
2: 5. PDRB kita itu yang paling tinggi sebenarnya di sektor pertanian dan perkebunan. Misalnya yang kita tahu Konawe Utara itu daerah yang kaya terhadap akan adanya tambang.

0: Tapi yang paling tinggi angka anunya PDRB-nya itu justru di sektor itu. Itu 43%.
1: Ya.
0: Sementara di sektor tambang itu yang kita lihat booming sekali,
1: Iya.
0: itu hanya 23%.
1: Wah, ini.
0: Nah, tadi kita belum hitung-hitungan yang
1: Ya.
0: lain ini yang tadi disampaikan oleh
1: Kerusakan.
0: Pak Sapril.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu berapa duit? Padahal
1: Ya.
0: yang kita harapkan itu ekonomi tumbuh,
1: Ya.
0: ekologis terjaga.
1: Tetap terjaga.
0: Tidak ada bencana.
1: Nah.
0: Yang terjadi ini di mata orang di luar sana
1: Iya.
0: menganggap Sulawesi Tenggara ini daerah kaya.
1: Ya, pokoknya di situlah kita bisa berinvestasi pokoknya.
0: Tapi sebenarnya
1: Sumber
0: kita
1: sumber
0: ini
1: daya alam yang diincar.
0: tapi sebenarnya kita ini seperti anak anak ayam yang apa terancam mati di lumbung padi.
1: Iya, iya,
0: Iya
1: iya.
0: kan yang apa pelibatan masyarakat lokal juga ya. Iya setidak paling paling paling banter itu ya
1: Iya.
0: sebagai humas, sebagai pekerja
1: Iya.
0: kasar. Apalagi pengusaha-pengusaha lokal ini kan juga kalau mereka pandai bermain melakukan manuver ya baru bisa terlibat. Kalau tidak ya mereka juga
1: Iya, jadi penonton
0: penonton
1: juga.
0: juga. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan kemanfaatan ekonomi atas
1: Ekonomi
0: ekstraksi sumber daya alam
1: sumber
0: kita
1: daya
0: yang
1: kita ini
0: jor-joran ini
1: ya.
0: untuk siapa?
1: Iya.
0: Nah, pada saat yang sama juga di pemerintah provinsi kita maupun kabupaten ya memang mereka sebagai wakil pemerintah pusat.
1: Iya.
0: Tapi kan juga mereka bisa menyampaikan ke pemerintah pusat.
1: Iya.
0: Misalnya ada daerah kita di Konawe Utara itu di Konawe yang apa sangat besar misalnya dulu akan dibuat kawasan industri Konawe sekarang batal dan mereka hanya bikin conveyor
1: Oh ya.
0: dan apa terowongan yang ornya itu dikirim ke langsung di IMIP. Kirim ke IMIP. Nah, pertanyaan saya ini kan kita punya bahan baku dan bahan bakunya itu besar sekali. Depositnya itu ya bisa mencapai 1,3 miliar metrik ton.
1: Iya, dan memang miris ya kalau kita melihat ke sana itu hutan-hutan kita udah mulai hilang, gundul semua tuh, Pak.
0: Ya,
1: Sudah hilang tuh hutan kita.
0: Kalau kita lewat di pinggir jalan,
1: iya.
0: memang masih ada tutupan. Tapi kalau kita masuk di dalam,
1: dan enggak ada.
0: Coba kalau kita ingat Lebaran 2 tahun lalu,
1: iya.
0: tiba-tiba di Konawe Utara itu di Linomoyo,
1: iya.
0: itu banjir 2 bulan.
2: Iya, iya.
0: Padahal tidak pernah hujan.
1: Ya.
0: Ternyata itu kiriman dari rute sana.
1: Dari atas, ya.
0: Dari atas. Coba bayangkan itu
1: nah,
0: kiriman dari atas.
2: Di mana daerah mana yang
0: di Rota,
1: Rota Pak.
2: Yang banjirnya?
0: Linomoyo.
2: Linomoyo.
0: Linomoyo itu kan.
1: Jadi di bawah kalau Linomoyo
0: iya,
1: posisinya,
0: kan?
1: Ya, benar.
0: Iya. Tapi maksudnya ingin saya sampaikan bahwa hutan kita itu
1: iya.
0: sudah rusak di atas.
1: A-a.
0: Bahkan dia mengirim dampak ke Konawe Utara. Yang kita tahu tidak ada hujan waktu
1: iya.
0: itu. Dan dampaknya itu karena rusak jembatannya rusak, jalannya putus. Kan yang rugi masyarakat.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pemerintah sekarang lagi membangun jembatan.
1: Iya, betul.
0: Itu pakai
1: akibat uang. Dari dampak itu.
2: Itu, iya,
1: itu dia.
0: Itu bukan uang tambang saya kira.
1: Iya,
2: ya, pasti.
1: Negara lagi.
0: Itu bukan uang negara itu.
1: Iya.
0: Itu dari pajak kita itu.
1: Pajak iya betul.
0: Ya, coba iya. bayangkan kita itu di
1: masyarakat jadi korban. Dua kali lah itu
0: ya,
1: hitungannya.
0: Gimana ya?
1: Ya, nah. tetapi itulah ya. Kalau kita berbicara ini, kalau cuma 1 jam itu nggak cukup, Pak.
2: Iya, iya, iya.
1: Apalagi kita cuma hadir dengan Pak Kisran, Pak Safril. Harusnya memang ada duduk bersama dengan kita tadi, ya. Pihak-pihak yang lain. Ya, ya. Dan mungkin barangkali kita harus diskusi lebih panjang. Durasinya ya, harus lebih panjang ya, Pak.
2: Iya, iya,
1: ya. Sehingga kita bisa dapat titik garis benang merahnya yang lebih mantap lagi.
2: Iya, iya.
1: Tetapi saya yakin walaupun cuma 1 jam ini,
2: ya.
1: Katakanlah ini bagian dulu kita masih warming up dulu.
2: Ya,
1: nanti
2: ya,
1: mungkin
2: ya,
1: kita bisa siaran bareng ya, Pak ya.
2: Ya
1: kita
2: ya, ya,
1: atur ya. Schedule. Judulnya biar dialognya lebih menarik lagi
2: ya,
1: karena
2: ya.
1: memang masih trending
2: ya, ya.
1: masih ada kaitannya tentang kebakaran lahan dan hutan
2: ya.
1: kemudian adanya dampak kerusakan yang ada di sekarang di hutan-hutan kita akibat dari semakin masifnya pertambangan dan sebagainya kan ini harus menjadi sesuatu yang harus dibicarakan bukan
2: ya,
1: hanya
2: ya.
1: tetapi dari bicara ini harus ada solusi
2: ya,
1: nah
2: ya,
1: benar. ada outputnya
0: benar,
1: ya
0: benar
2: ada ya. Solusi betul
1: ya, ya sehingga apa yang menjadi harapan kita masyarakat ya itu benar-benar bisa dirasakan juga, oh ya ini loh hasilnya setelah ada dialog dan sebagainya.
2: Ya, ya.
1: Ya. Ya, sekali lagi kita coba tarik benang merahnya sedikit dulu. Saya ke Pak Safri dulu dari perbincangan kita mengenai kebakaran lahan dan hutan yang terjadi belakangan ini. Silakan, Pak.
2: Tadi saya bilang ya, kita selain kita lihat dari perspektif pengelolaan hutan, ini tadi kita sudah banyak diskusikan ya.
1: Ya.
2: Juga kita mesti lihat dari perspektif kebencanaan.
0: Ya, ya.
1: Ya.
2: Nah. Dalam perspektif kebencanaan itu, yang kita hindari itu risiko. Risiko bencana. Nah, secara matematis risiko bencana itu adalah fungsi dari bahaya atau ancaman dikali dengan kerentanan dibagi dengan kapasitas adaptasi. Jadi kalau kita ingin menurunkan risiko, jadi risiko itu mulai dari korban jiwa, kemudian kerusakan infrastruktur tadi seperti pakis, jembatan apa semua, kehilangan aset masyarakat, kerusakan ekosistem yang lebih parah juga, sampai dengan sakit, cacat permanen dan lain sebagainya. Nah kalau kita mau menurunkan, jadi paradigma kebencanaan sekarang itu bukan lagi menanggulangi. Kalau menanggulangi itu bencananya datang,
1: baru
2: kita kerja. Tapi mengurangi resiko.
1: Nah, sebelum terjadi, Pak.
2: Sebelum terjadi. Jadi resiko tadi yang itu kita sudah catat nih resikonya. Kita berkadang kan kebakaran hutan ini sama dengan banjir. Setiap tahun ini, di musim kemarau,
1: selalu ada.
2: Kebakaran hutan kekeringan, di musim hujan, banjir, gitu. Nah, harusnya ini kan sudah langganan kita. Harusnya kita punya sudah kerangka kerja. Seperti apa.
0: Instrumennya gitu. Sudah harus.
1: Mitigasinya tadi yang disampaikan oleh Bang Kisran sudah ada.
2: Nah, karena itu bagaimana kita mengurangi ancaman atau mengurangi bahaya itu pertanyaan pertama. Nah, seharusnya kita sejak awal ya, kalau menurut saya, kita sudah memetakan dengan jelas tuh titik-titik api yang kira-kira akan terjadi, karena itu kan ancamannya. Gitu. Nah, sehingga kita bisa buat persiapan di sekitar titik itu apa. Gitu. Kapasitas kita di sekitar titik itu apa yang kita tingkatkan. Itu dari sisi ancaman atau dari sisi bahayanya gitu. Nah, dari sisi kerentanannya, kita sudah bisa melakukan tindakan. Berapa radius berapa dari kawasan titik itu? Kan kalau kerentanan itu kita bicara manusia. Berapa jumlah orang tinggal di situ? Nah, yang lebih rentan berapa lansia dan berapa anak-anak, itu jauh lebih rentan daripada orang dewasa dan laki-laki gitu. Nah, berapa rumah yang dekat dengan titik api itu. Nah, itu kita harus hitung. Nah, untuk mengurangi kerentanannya, ya kita pastikan mereka-mereka ini pada saat terjadi, ya jangan sampai ada korban meninggal, nah, jangan sampai ada cacat, jangan sampai ada sakit. Nah, itu semua kita persiapkan dengan baik, termasuk meningkatkan kapasitas adaptasi kita.
1: Adaptasi.
2: Kalau kapasitas adaptasi itu, kalau dari kerangka kerja HIOGO ada 10 langkah mendasar. Yang pertama itu, daerah kita ini punya visinda tentang mengatasi kebakaran hutan dan mengatasi banjir dan lain-lain. Itu kelihatan dari visi, misi, dan lain sebagainya. Programnya apa saja. Yang kedua tuh berapa duit yang dianggarkan. Itu dana kontingensi bencananya berapa. Sehingga pada saat, dia kan pra bencana dia bikin apa dengan duit itu. Ketika tanggap darurat dia bikin apa. Ketika pasca bencana dia bikin ada duit itu. Jadi harus terukur begitu. Bagaimana infrastruktur kita tangguh bencana apa enggak. Itu yang berikutnya ada ke siapa, ke masyarakat, keterlibatan masyarakat, keterlibatan swasta, dan ada 10 angka mendasar itu. Nah, kira-kira pendidikan kebencanaan kita gimana? Kita pernah enggak kita kasih semacam diseminasi informasi atau apa gitu di masyarakat-masyarakat titik spot itu. Di lokasi-lokasi banjir kita, di mana kita bangun ketangguhan mereka. Jadi kalau terjadi kebakaran hutan sudah jelas apa
1: masyarakat
2: yang mereka
1: sudah tahu harus kemana gitu.
2: Apa yang sudah bikin gitu, apa yang harus dibikin itu sudah tahu mereka.
1: Nah,
2: yang begitu-begitu harus jadi pekerjaan rumah kita, bukan pada saat bencana terjadi.
1: Terjadi baru.
2: Nah, ini kita ketutup asap baru kita bicarain lagi. Banjir begitu baru
1: terjadi,
2: kita bicara banjir. Dua hari, tiga hari, tidak ada lagi yang bicara banjir.
0: Hilang.
2: Padahal itu sudah pekerjaan. Karena itu kan kalau kita belajar dari Jepang ya.
1: Betul. Mereka kan sudah tanggap. Mereka mengetahui misalnya contoh di Jepang itu biasa terjadi gempa. Mereka sudah tahu, masyarakatnya sudah dididik.
2: Mereka hampir semua bencana, Pak.
1: Tahu
2: angin puting beliungnya, badai truknya macam-macam. Tapi mereka sudah tahu
1: sudah dibekali.
2: Mereka lakukan.
1: Iya, iya. Oke,
2: okay, tadi Pak mengurangi orang meninggal, mengurangi orang
1: iya, dan sakit sebagainya. Dan sebagainya. Itu yang penting. Oke, okay, Bang Kisar, ada yang mau ditambahkan sedikit?
0: Iya, saya kira ini kan siklus.
1: Iya.
0: Sesudah
1: musim yang terjadi hujan panas.
0: Sesudah hujan dia akan
1: datang panas.
0: Panas. Nah, harusnya kan dari awal itu pemerintah itu sudah punya perencanaan. Jadi sudah ditahu mitigasinya tadi. Apa langkah pencegahan misalnya terhadap karhutla ini? Apa kebakaran? Ini kan kita belum tahu. Nanti kita dengar ada action ketika pemadaman. Semata-mata yang kita lihat itu aksi pemadaman. Tetapi sesudah pemadaman kan kita juga harusnya ada tindak lanjut. Kan tidak sekedar mematikan api, tapi bagaimana juga memulihkan kembali. Nah itu yang kita belum tahu seperti apa. Padahal setiap saat kita dengar ada rehabdas. Tapi kita juga tidak tahu ada di mana. Dan misalnya yang sekarang itu daerah-daerah kawasan yang kritis, apalagi pasca kebakaran yang kita lihat, ini kan juga kita belum tahu langkah-langkahnya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kedua, mereka juga tidak pernah melakukan evaluasi terhadap penggunaan izin-izin atau kawasan hutan. Ini harusnya dilakukan karena ini tidak menjadi masalah yang berulang. Jangan sampai masalah yang pernah terjadi yang tadi disampaikan di zamannya Ibu Siti Nurbaya
1: kembali itu, lagi di
0: ada 51 perusahaan perusahaan sawit yang setelah kebakaran hutan lalu dijadikan pemutihan. Putih betul itu.
1: Aduh.
0: Nah, apakah ini kebakaran yang sekarang ini terjadi itu di Papua, apalagi di sana lagi jor-joran? Untuk apa pangan program atau begitu juga di Kalimantan.
1: Bukan lahan juga atau Kalimantan lah sama.
0: Jadi ini semua harus kita baca apa secara lebih luas. Yang kedua saya kira pengawasan. Yang ketiga tadi pengawasan harus tetap dilakukan dan jika memang ada bukti basisnya bukti penegakan hukum harus dilakukan. Tentu saja dalam masalah baik bencana apa masalah karhutla itu maupun bencana banjir itu mestinya partisipasi masyarakat itu tetap digaungkan oleh pemerintah. Nah, kadangkala masyarakat juga lebih banyak menjadi penonton di tempatnya sendiri, padahal sebenarnya mereka cara memanfaatkan hutan dan macam-macam itu mereka punya kearifan tersendiri.
1: Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih waktu kita sampai di sini ya, Pak Safril, Pak Kisran, terima kasih. Walaupun cukup durasinya cuma 1 jam, saya yakin ini menjadi perbincangan yang menjadi sesuatu yang didengarkan dan disaksikan oleh masyarakat kita dan benar-benar ada dampak yang mereka dapatkan dan rasakan. Saya yakin seperti itu. Terima kasih. Ini akhir kebersamaan kita di acara Sultra Sore hari ini di Green Radio. Sekali lagi terima kasih Pak Kisran Makati dan juga Pak Safril Hasim. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa.
1: Oke, boleh kita foto.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Jasmine. Baik pendengar dan pemirsa, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Makassar, ada rekan Rizna. Assalamualaikum, selamat sore Rizna.
1: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmine. Langsung
0: untuk saja. Hari ini informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Makassar, silakan.
1: Dari RRI Makassar, ada informasi terkait Satgas BBM Parepare menemukan 7 temuan pelanggaran saat sidak di SPBU. Selengkapnya, Emi Bafadal menurunkan laporan.
2: Satgas Pemantauan, Pengawasan, dan Penyaluran BBM Bersubsidi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan melakukan inspeksi mendadak sidak di 2 SPBU imbas antrean truk mengganggu lalu lintas. Hasilnya, tim Satgas menemukan sejumlah sopir truk yang melakukan pengisian berulang dalam sehari. Sidak itu dilakukan di SPBU Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 2 dan SPBU kilometer 3 baru-baru ini. Wakil Ketua Satgas BBM Kota Parepare, Andi Ardian, mengatakan pengawasan ketat itu dilakukan untuk menertibkan antrean kendaraan di SPBU. Petugas fokus menyasar pengemudi yang nekat berbuat curang demi mendapatkan pasokan solar berlebih.
3: Barcode, Pak. Ya. Tidak mencocokkan dan SNK. Ini kami sudah sampaikan kepada penguasa pemilik SPBU untuk melakukan verifikasi secara ketat mencocokkan antara barcode STNK dan plat yang terpasang. Kalau itu tidak sesuai, maka tidak akan dilayani.
4: Tadi ada berapa temuan, Pak?
3: Tadi berdasarkan hasil itu kurang lebih ada 7 temuan ya, yang kami lakukan verifikasi lapangan terhadap truk-truk yang antri itu, dan akhirnya mereka tinggalkan tempat. Mereka sadar bahwa itu memang sudah tidak sesuai.
4: Rata-rata temuannya apa, Pak?
3: Termasuk tadi pengisian yang berulang. Ada yang sudah melakukan pengisian pada malam hari, kemudian ditampung di dalam jerken, kemudian kembali antri. Ini yang kami suruh tinggalkan tempat untuk tidak dilayani.
2: Andi Ardian menambahkan, para sopir sengaja mengulang pengisian karena khawatir kehabisan pasokan BBM di tengah jalan. BBM bersubsidi yang sudah diisi kemudian dipindahkan ke jergen sebagai cadangan menuju daerah tujuan. Aksi penampungan tersebut dinilai memicu panik buying di tengah masyarakat. Perilaku menyimpang itu berdampak langsung pada tergerusnya kuota harian solar bersubsidi di Parepare. Emi Wafad Dal RRI Makassar melaporkan.
1: Danilo, tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Rizna Supratio beserta dengan rekan Surahman di meja operator mengucapkan terima kasih kembali bersama dengan rekan Jasmine dari RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Rizna dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Kendari, ada rekan Yuda. Selamat sore Yuda.
5: Selamat sore rekan Jasmine, sahabatku, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Baik, salam sama rekan-rekan di RRI Kendari. Baik, Yuda, ada informasi apa yang dihadirkan dari RRI Kendari hari
5: ini? Baiklah, baik pendengar dan juga pemirsa, informasi dari RRI Kendari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat pengembangan agro-maritim untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga mendatangkan pendapatan asli daerah. Berikut kita dengarkan laporan Heli Dewati Kadir.
6: Program unggulan agro maritim pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadikan kekayaan kelautan dan perikanan sebagai pilar utama peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus sumber pendapatan daerah. Potensi yang melimpah di perairan Sulawesi Tenggara tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal, melainkan diolah dan dikembangkan menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi yang mendatangkan manfaat langsung bagi warga dan pendapatan asli daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara, Hikmawati, menjelaskan ekspor perdana ubur-ubur menjadi bukti awal keberhasilan arah kebijakan tersebut. Namun, pencapaian ini tidak boleh berhenti pada satu jenis komoditas saja. Pemerintah provinsi berkomitmen memperluas jangkauan ekspor ke produk unggulan lainnya, yaitu tuna, udang, dan rumput laut, yang kesemuanya memiliki potensi besar dan pasar yang menanti di luar negeri.
7: Potensi kelautan dan perikanan yang ada di Sulawesi Tenggara, kita bisa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya, dan kemudian pemerintah mendapatkan PAD dari ekspor ini, dan kami berharap bahwa ekspor ini tidak hanya berhenti di sini saja, tidak berhenti saja saja dengan ubur, tetapi dengan komoditas perikanan yang lain seperti tuna, cakalang, kemudian potensi-potensi perikanan baik rumput laut dan udang yang merupakan potensinya di Kabupaten Bomana ini sangat besar.
6: Ia menegaskan pengembangan beragam komoditas ini dilakukan agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pihak, melainkan merata hingga ke nelayan dan pembudidaya di berbagai kabupaten kota.
5: Baik, demikianlah rekan Jasmine, informasi dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Yuda dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar dari RRI Toli-Toli menghadirkan informasi mengenai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Muhammad Singara, mendukung wacana siswa tidak otomatis naik kelas pada 2027 demi memastikan penguasaan kompetensi belajar sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dari Kota Berkah Buol, Alfiansyah melaporkan.
8: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Buol, Muhammad A. Singara, menyatakan dukungan terhadap wacana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi langkah untuk memastikan setiap siswa benar-benar menguasai kompetensi pembelajaran sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Singara menilai, selama ini masih terdapat persoalan dalam proses kenaikan kelas, yakni siswa yang aktif belajar maupun yang kurang mengikuti pembelajaran tetap berpeluang naik kelas. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius agar kenaikan kelas tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi juga mencerminkan pencapaian kemampuan dan hasil belajar siswa.
9: Saya sangat sepakat dengan Menteri. Kenapa? Karena permasalahan kita, anak-anak kita ini, tahun-tahun kemarin, itu mau belajar atau tidak belajar, naik kelas. Misalnya dari SD, dia mau ke SMP, misalnya ya, kemudian dia tidak tahu membaca, terus masuk di SMP, mata pelajaran tidak sama dengan pelajaran SD ke SMP. Terus dari SD ke SMA, dia asal lulus atau asal naik kelas misalnya. Nah, kalau anak dibiarkan dia dengan apa adanya, dia sampai ke sana-kesananya, maka kalau menurut saya kita sedang zalim sama anak itu. Karena kasihan anak itu nanti kesulitan. Jadi tidak menutup kemungkinan dia akan terhenti dan berhenti sekolahnya.
8: Singara juga menyoroti pentingnya penguasaan kemampuan dasar, terutama membaca dan berhitung di tengah perkembangan teknologi saat ini. Menurutnya, siswa yang belum menguasai kemampuan tersebut tetapi tetap naik kelas berpotensi mengalami ketertinggalan dalam proses pembelajaran. Kondisi ini juga dapat berdampak pada psikologi siswa, termasuk meningkatkan risiko menjadi sasaran perundungan atau bullying di lingkungan sekolah.
9: Seluruh sendi-sendi kehidupan itu hampir 90% itu bergantung di teknologi. Nah, kalau anak saja tidak bisa membaca, kemudian anak saja tidak bisa berhitung, anak kemudian tidak tahu apa-apa, langsung kita naikkan ke kelas. Secara psikologis kalau saya, ketika anak itu kita paksa, kemudian ada anak yang pintar, ada anak yang layak untuk memang naik kelas, lalu anak ini kita paksa, sampai di sana anak itu dia akan ketinggalan, bahkan boleh jadi secara psikologis dibully sama temannya, atau dia mulai tidak percaya diri. Ya, saya kira saya sangat sepakat sekali bahwa anak naik kelas itu seperti di zaman-zaman sebelumnya memang melalui kompetitif, sehingga dia naik kelas memang betul-betul dia sudah memenuhi syarat untuk naik kelas.
8: Harapannya, kebijakan kenaikan kelas yang berorientasi pada penguasaan kompetensi dapat mendorong siswa belajar lebih optimal, sekaligus memastikan setiap anak memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menghadapi tantangan pada jenjang pendidikan selanjutnya.
0: Baik pendengar pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau, ada rekan Syahribol. Selamat sore rekan Syahribol.
10: Selamat sore rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
0: Untuk hari ini informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Bau-Bau? Silakan.
10: Dari RRI Bau-Bau sore hari ini menghadirkan wawancara. Perubahan desil menyebabkan sebagian masyarakat di Kota Bau-Bau tidak lagi menerima bantuan sosial. Dan untuk mengetahui penyebab perubahan data tersebut serta langkah penanganan yang dilakukan pemerintah, berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, bersama Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Ibu Siti Amalia Abibo.
11: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Ibu Siti Amalia Abibu.
12: Baik, Bu Kadis, terkait ini kan lagi komplain masyarakat terkait perubahan desil yang seperti apa tindak lanjut dari Dinas Sosial?
13: Ya, terima kasih. Saya berangkat dari kenapa banyaknya terjadi sebenarnya penaikan desil, bukan penurunan desil. Jadi itu desil sebenarnya. Data awalnya itu dari DTKS, data tunggal kesejahteraan sosial, kemudian menjadi dioleh-oleh BPS menjadi data SEN, data tunggal sosial ekonomi nasional yang dioleh-oleh BPS, kemudian dari itu melahirkanlah desil. Desil itu mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Dari desil 1 sampai 4 itu dianggap miskin rentan, kemudian 5 sampai 6 itu dianggap miskin, kemudian sampai ke desil 14 itu adalah yang sangat sangat kaya, ya, yang sudah mempunyai kemampuan, atau sudah desil 10. Jadi dia desil 1 sampai 10. Kemudian bahwa naiknya desil ini karena ada beberapa indikator yang membuat masyarakat itu naik desilnya. Yang pertama bahwa ada masyarakat yang melakukan pinjaman secara online, ada judi online, melakukan pinjaman ke bank-bank, kemudian memiliki kendaraan karena desil ini, karena dia mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dia mengukurnya bukan dari pendapatan, tapi pengeluaran per kapita. Jadi pengeluaran per kapitanya untuk Kota Bau-Bau sendiri itu nilainya 416.000 per kapita per bulan, bukan dari sisi pendapatan. Sehingga kenapa ketika mereka melakukan transaksi pinjam uang di bank atau pinjaman online yang melebihi dari pengeluaran per bulannya, itu dianggap berarti mampu. Nah, dimampu. Dan itu terekam secara jejak digitalnya karena terhubung dengan NIK, nomor induk kependudukan. Jadi semua transaksi yang dilakukan, semua hal-hal yang mereka lakukan, mereka dalam hal ini menggunakan KTP ataupun nomor HP, itu terekam, jejak digitalnya terekam, dan itu terbaca di pusat. Dalam hal ini Kementerian Sosial melalui Pusdatinnya. Karena walaupun data ini dari BPS, tapi ini disandingkan juga dengan beberapa sumber-sumber data seperti data BKKBN, kemudian ada data dari perbankan. Nah, karena makanya kenapa bisa terdeteksi bahwa dia meminjam? Nah, itu semua dilingkan. Jadi semua dilingkan oleh beberapa data-data yang terkoneksi di di Pusdatin. Jadi ketika masyarakat terjadi kenaikan desil, itu bisa mengajukan pembaharuan data namanya. Jadi sekarang ini kita dari Dinas Sosial secara tanggung jawab moral untuk mempermudah kepada masyarakat, kita turun lapangan jemput bola di 16 kelurahan yang hari ini kita sudah lakukan. Tapi awal dari bulan Mei itu saya sudah menyurat ke kelurahan-kelurahan untuk menyampaikan terkait masyarakatnya yang membutuhkan untuk kita lakukan verifikasi validasi data. Dalam hal ini ketika masyarakat itu terjadi kenaikan desil. Jadi itu bisa kita usul dengan beberapa syarat. Yang pertama itu fotokopi KTP, KK, kemudian foto rumah, tampak depan, belakang, dan di dalam, sanitasinya, kemudian keterangan tidak mampu dari kelurahan. Jadi itu kita usulkan ke pusat, ke Pusdatin. Tapi bukan berarti ketika kita usul, saat itu juga turun lagi desilnya, belum diproses lagi di pusat. Karena masih ada rekam-rekam digital ini yang perlu penyesuaian untuk dihapus. Nah, tapi yang paling tidak ditoleransi oleh Kemensos itu ketika si penerima bansos ini melakukan judol online.
14: Kan begini bahwa percuma pemerintah memberikan bantuan kalau mereka melakukan judi. Nah, berarti bantuannya dianggap tidak memberikan manfaat nilai secara ekonomi. Kalau memang kalau yang pemainnya pinjam uang di bank, mungkin dilihat dari sudah masa pinjamannya sudah selesai, sudah bisa diusulkan untuk penurunan DSIL. Dan memang yang dari kita usulkan itu banyak juga
15: yang kembali.
14: Iya, yang turun DSIL-nya. Kalau memang tidak ada jejak rekam digitalnya dan syarat-syarat yang dipenuhi itu tadi memenuhi syarat, itu langsung bisa langsung turun DSIL-nya. Jadi ada juga kan masyarakat yang belum terdata di data SEN, padahal dia membutuhkan, sangat membutuhkan bantuan. Itu bisa langsung, iya. Bisa langsung dia turun desilnya, bisa cepat. Karena tidak ada rekam digital yang terekam di Pusdatin. Karena dia belum melakukan hal-hal yang melanggar daripada rambu-rambu itu. Dan memang dia layak untuk mendapat bantuan.
15: Harapannya untuk masyarakat khususnya penerima bansos ini, jangan judul, jangan...
14: Sudah, kita sudah menghimbau dan menyampaikan, bahkan kita sudah memberikan satu post, apa namanya, lembar statement untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
15: Berarti masih diberi
14: kelonggaran? Masih, gitu. Kita pelonggaran, jadi kita sertakan juga itu di Pusdatin, supaya menjadi pertimbangan kan, jadi kan dia memang by system, jadi kita upload juga yang itu, bahwa dia berjanji untuk, dan memang di Bupau itu terindikasi paling banyak naik desinya gitu. Karena begini, judul itu kan ada main game-game online, nonton film-film Korea apa itu yang harus bukalah GoPay, Dana. Kalau sudah buka rekening otomatis langsung naik desilnya, berarti dia mampu gitu.
15: Siap. Baik pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Ibu Siti Amalia Abibu dari Kota Bau-Bau. Hairul Mulku melaporkan.
10: Demikian telah kita ikuti wawancara reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, di sore hari ini untuk Gemas Saripati Maju. Dan kita kembali bersama rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Sahribul dari RRI Bau-Bau.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik pendengar pemirsa se-Sulawesi, berikutnya kita menuju ke RRI Ampana, ada rekan Tito di sana. Selamat sore rekan Tito.
17: Selamat sore rekan Jasmine.
0: Silakan, informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Ampana sore ini?
17: Baik, terima kasih dari RRI Ampana. Untuk Gemas Saripati Maju sore hari ini, informasinya Sekolah Rakyat Tojono Una pastikan lulusnya siap kerja dan dapat melanjutkan pendidikan tinggi.
18: Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi masa depan. Program ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pendidikan, tetapi juga memastikan para lulusannya memiliki arah yang jelas setelah menyelesaikan sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Kabupaten Tojo Una-Una, Rahli Hafni SPD MPD menegaskan bahwa tidak ada anak-anak yang lulus dari sekolah rakyat yang akan menjadi pengangguran. Pemerintah telah menyiapkan langkah lanjutan bagi para siswa, baik melalui pembekalan keterampilan bagi yang memilih langsung bekerja maupun penyediaan beasiswa bagi lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
19: Tidak ada pemetaan untuk misalnya setelah tamat SMA kamu maunya apa? Ada yang memilih untuk kuliah dan hampir rata-rata anak-anak kami ini memilih untuk kuliah. Nah, setelah tamat dari SMA itu ada dua pilihan. Yang pertama, kalau mereka ingin bekerja, langsung bekerja, maka pemerintah akan menyiapkan lapangan pekerjaan tentunya sebelum mereka bekerja, mereka akan diberikan bekal-bekal untuk bisa bekerja secara profesional. Nah, kalau mereka mau memilih untuk terus melanjutkan pendidikan kuliah, ya, maka pemerintah akan menyiapkan itu beasiswa untuk mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Seperti cita-cita Presiden bahwa mereka ini dipersiapkan untuk memutus rantai kemiskinan keluarganya.
18: Diharapkan keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam membuka akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta mampu mencetak generasi muda yang terampil, mandiri, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja, sekaligus berkontribusi dalam menekan angka pengangguran serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Rahmawati Tani melaporkan.
17: Demikian informasi untuk Gemas Saripati Maju sore hari dari RRI Ampana. Saya Titulah Sanguli dan rekan teknik Agus Sungga. Kita kembali ke rekan Jasmine. Silakan, Jasmine.
0: Terima kasih Tito dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Mamuju, ada Nita Wahyuni. Selamat sore Nita.
20: Selamat sore rekan Jasmine.
0: Silakan informasi dari RRI Mamuju.
20: Sorry. Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari RRI Mamuju kami hadirkan sebanyak 721 atlet karate dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan juga Sulawesi Selatan mengikuti turnamen karate Piala Panglima TNI tahun 2026. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
21: Sebanyak 721 atlet karate Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan mengikuti turnamen karate Piala Panglima TNI 2026 yang digelar di Gor Manakara Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat kemarin. Turnamen yang diselenggarakan Kodam 23 Prakawira ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026. Pangdam 23 Prakawira, Mayjen TNI Binsar Parluhutan Sianipar menyampaikan bahwa kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan untuk membangun potensi atlet karate, khususnya di Sulawesi Barat. Menurutnya, potensi atlet karate di Sulawesi Barat perlu terus dikembangkan melalui penyelenggaraan kejuaraan secara rutin, sehingga para atlet muda memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional.
22: Kejuaraan karate Panglima TNI dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-81. Khusus di Kodam 23 kita selenggarakan di Mamuju. Ya, tadi bisa di apa kita simak tadi laporan dari Ketua Panitia ada 771 dari seluruh atlet Sulawesi di Provinsi Sulawesi, termasuk juga dari provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Ya, kita berharap nanti akan muncul nanti bibit-bibit baru khususnya yang ada di Sulawesi Barat ini. Ya, anak-anak yang tadi tadi pertanding apa yang pertunjukan tadi kata bagus itu. Ya, saya pikir itu mereka sudah bisa mewakili kita semua lah.
21: Dukungan terhadap kejuaraan tersebut juga disampaikan Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka. Ia menilai olahraga karate tidak hanya melatih kemampuan fisik dan keterampilan bertanding, tetapi juga membentuk kedisiplinan, keberanian, serta semangat juang generasi muda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat lanjutnya akan mendukung pengembangan potensi atlet daerah agar mampu bersaing dalam kejuaraan.
23: Nah, ini wujud pengabdian TNI ya, dalam rangka memajukan prestasi atlet kita dan sekaligus juga menanamkan nilai-nilai dan pendalaman nilai karakter. Karakter kita ini perlu didorong, rasa juang ya. Anak muda kita harus memiliki nilai-nilai juang yang tinggi di tengah persaingan global yang semakin kencang. Nah, salah satu lewat karateka ini, dan TNI sudah melakukan ini, tentu kita Pemprov mensupport ya semaksimal mungkin. Kemudian juga talenta Sulawesi Barat insya Allah bisa menjurai ya, bisa mengambil juara TNI.
21: Melalui turnamen karate Panglima TNI 2026 ini diharapkan dapat lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah dan Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
20: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, dan mewakili para kerabat kerja termasuk tim operator Ikhwan Fauzan dan saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke rekan Jasmine.
0: Terima kasih Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Selanjutnya pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Bone, ada rekan Eni Adnan. Selamat sore Eni.
24: Selamat sore rekan Jasmine.
0: Silakan informasi dari RRI Bone hari ini.
24: Informasi dari RRI Bone, saudara pendengar dan pemirsa, terkait dengan jalan Porprov Sulsel 2026, Pemkab Bone ngebut renovasi Stadion Lapata Watampone. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Guna menyambut pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 di Kabupaten Bone, pemerintah Kabupaten Bone terus mengebut pengerjaan renovasi Stadion Lapatawa Tampone agar dapat rampung pada awal November mendatang. Stadion Lapatawa yang berlokasi di Kecamatan Taneteriatang Barat ini dipersiapkan secara khusus sebagai lokasi utama perhelatan akbar tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026. Selain pembenahan fasilitas utama lapangan, fokus pengerjaan saat ini diprioritaskan pada penataan area VIP untuk menyambut para tamu undangan dari tingkat kabupaten maupun provinsi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menegaskan bahwa pihaknya rutin memantau langsung progres di lapangan agar seluruh pekerjaan fisik selesai tepat waktu.
2: Terkait dengan kapasitas penonton di stadion ini, alhamdulillah cukup banyak. Diperkirakan kurang lebih 7.000 kapasitas, baik itu tribun barat maupun tribun timur. Dan insya Allah akan ada dibangun VIP. Nanti akan diberikan kursi VIP, ada kursi untuk kursi VIP, dan itu bukan kursi beton, tapi ada kursi memang lipat yang disiapkan oleh pengembang.
1: Stadion Lapatawa sendiri menurut Andi Akbar memiliki kapasitas daya tampung sekitar 7.000 penonton yang terbagi di tribun bagian barat dan timur. Pemerintah Kabupaten Bone berharap seluruh proses renovasi tuntas tanpa kendala, sehingga pembukaan Porprov Sulsel ke-18 dapat berjalan lancar, sukses, dan membanggakan.
24: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Jasmine.
0: Terima kasih rekan Eni dari RRI Bone. Sementara dari Kabupaten Toli-Toli, pendengar, kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah diharapkan menjadi perhatian masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah pencegahan guna menghindari dampak buruk yang ditimbulkan. Selengkapnya Datra Hasan melaporkan.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah diharapkan menjadi perhatian bersama, utamanya masyarakat, untuk meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah pencegahan guna menghindari dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan, terutama dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Kepala Puskesmas Dako Pemean Rahmat Pajri mengatakan pihaknya telah memberikan instruksi kepada masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap. Selain itu, masyarakat diminta untuk menggunakan masker apabila terpaksa harus melakukan aktivitas di luar rumah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap yang dapat mempengaruhi saluran pernapasan.
4: Bagaimana masyarakat bisa mengurangi aktivitasnya di luar ruangan atau di luar rumah, tidak terus membatasi kegiatan-kegiatan luar rumah yang dianggap tidak terlalu penting, kemudian bisa menggunakan masker. Kami sarankan tentunya maskernya juga harus yang masker bedah atau yang masker N95, kemudian perbanyak minum air putih, karena tentunya air putih kan bisa membantu mengeluarkan partikel-partikel yang terhirup.
3: Dengan adanya himbauan tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada dan menerapkan pola hidup sehat selama kondisi kabut asap berlangsung. Kesadaran dan kerjasama semua pihak dinilai penting untuk melindungi kesehatan masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Demikian laporan kami, kembali ke studio.
0: Demikian pendengar pemirsa informasi dari Kabupaten Toli-Toli mengenai kabut asap. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu, ada Umi Kalsum. Assalamualaikum, selamat sore Umi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan di Toli-Toli sore hari ini.
0: Silakan informasinya.
7: Baik, terima kasih. Dari RRI Palu, pendengar, kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik Setetes Darah Menyelamatkan Kehidupan bersama dengan Iksan Setiadi.

0: Di ruang perawatan, kebutuhan darah bisa datang kapan saja. Kecelakaan, operasi, persalinan, hingga sejumlah kondisi medis membuat darah menjadi bagian penting dalam proses penanganan pasien. Namun, sebelum satu kantong darah sampai ke tubuh pasien, ada perjalanan yang harus dilalui. Perjalanan itu dimulai dari seseorang yang bersedia menyumbangkan darahnya. Di Sulawesi Tengah, kebutuhan terhadap darah terus berjalan. PMI mencatat pengumpulan darah yang sebelumnya berada di kisaran 1.500 kantong per bulan meningkat menjadi sekitar 1.600 kantong pada Januari hingga Juni dan mencapai sekitar 1.800 kantong pada Agustus. Di balik angka tersebut ada masyarakat yang meluangkan waktu, duduk di kursi donor, lalu memberikan darahnya untuk orang lain yang bahkan mungkin tidak pernah dikenalnya. Bagi Ketua PMI Sulawesi Tengah, Hidayat Lamakarate, donor darah bukan sekedar kegiatan sosial, tetapi bentuk kepedulian yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh orang lain.
1: Kita semua bahwa berdonor itu adalah sebuah kegiatan yang sangat mulia ya, di mana selain kita bisa menolong orang, kita juga lagi menolong diri kita sendiri. Dan perlu diketahui bahwa dengan berdonor itu manfaatnya bagi kita sangat besar sekali untuk kesehatan kita, dan kemudian dengan memberikan darah kepada orang lain itu betul-betul sangat membantu.
0: Setelah darah terkumpul, perjalanan belum selesai. Satu kantong darah tidak bisa langsung diberikan kepada pasien, meskipun golongan darahnya terlihat sama. Darah harus melalui serangkaian pemeriksaan untuk memastikan keamanan dan kesesuaiannya. Golongan darah dan resus diperiksa. Kemudian dilakukan screening terhadap sejumlah penyakit menular, seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Tahapan ini menjadi penting karena darah yang diberikan pasien harus dipastikan memenuhi standar keamanan. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, barulah darah dapat diproses dan didistribusikan kepada fasilitas kesehatan yang membutuhkan. Ketua Laboratorium Kesehatan Sulawesi Tengah, Dr. Rizka menjelaskan, pemeriksaan tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dilewatkan dalam setiap proses pelayanan daerah.
2: Ya, jadi kalau kita ada seseorang yang kemudian mendonorkan darahnya, darah tersebut itu tidak bisa langsung diberikan kepada keluarga, walaupun memang darahnya itu segolongan ya. Nah, memang harus melalui beberapa tahapan pemeriksaan. Di antaranya yang pertama memang yang paling utama itu dia harus sama golongan darah. Kemudian ada yang disebut dengan resus positif atau resus negatif. Nah, itu pun harus dicocokkan. Kalau tidak sama resusnya, walaupun golongan darahnya sama, itu tidak bisa juga ditransfusikan.
0: Dari ruang pemeriksaan, darah kemudian masuk dalam sistem pelayanan. Di tahap ini, tantangannya bukan hanya memastikan darah tetap aman, tetapi juga memastikan ketersediaannya dapat diketahui dengan cepat. PMI mulai memperkuat pemanfaatan teknologi melalui sistem informasi donor darah. Data pendonor, informasi stok, hingga jadwal kegiatan donor dapat dikelola secara lebih terintegrasi. Hal ini penting bagi Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki 12 kabupaten dan 1 kota dengan kondisi geografis yang berbeda. Saat ini 7 kabupaten dan kota telah memiliki unit donor darah. Sementara di sejumlah daerah lain, pelayanan darah juga dapat didukung melalui fasilitas kesehatan dan jejaring pelayanan. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, informasi mengenai ketersediaan darah diharapkan dapat bergerak lebih cepat, sehingga kebutuhan pasien dapat segera direspon. Senada dengan hal tersebut, Direktur Unit Donor Darah PMI Pusat, Dr. Niken mengatakan, penguatan jejaring pelayanan darah juga diarahkan agar masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan, memperoleh kualitas pelayanan yang sama.
3: Dari pusat kami juga punya program namanya jejaring pelayanan darah. Jadi tadi seperti yang dari kepulauan pun bisa memiliki kualitas darah yang sama dengan melakukan pemeriksaan yang terpisah di salah satu UDD yang memang sudah memiliki atau terakui kualitasnya. Nah, karena itu kami sangat mendorong UDD Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjadi pusat jejaring yang dapat juga nanti membina dan meningkatkan kualitas seluruh UDD PMI Kota Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada akhirnya, perjalanan satu kantong darah mempertemukan banyak pihak. Ada pendonor yang memberikan darahnya, ada petugas yang memastikan darah tersebut aman, ada sistem yang membantu pengelola persediaan, ada sistem yang membantu mengelola persediaan, dan ada tenaga kesehatan yang menunggu darah itu untuk diberikan kepada pasien. Mereka mungkin tidak saling mengenal, namun satu kantong darah dapat menghubungkan mereka dalam satu tujuan, memberikan kepada seseorang untuk mendapatkan pertolongan ketika membutuhkannya. Karena itu, donor darah bukan hanya tentang memberikan sebagian darah dari tubuh kita. Lebih dari itu, donor adalah tentang memberikan kesempatan, memberikan harapan, dan memberikan waktu bagi seseorang untuk terus menjalani kehidupannya. Setetes darah mungkin berasal dari satu orang, tetapi ketika sampai kepada mereka yang membutuhkan, nilainya bisa berarti bagi sebuah kehidupan.

0: Demikianlah paket news feature yang dihadirkan oleh RRI Palu. Saya Umi Kalsum Jawas yang bertugas bersama dengan rekan teknik Anjas Pole. Mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke host kita di RRI Toli Toli.
1: Terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu dan terima kasih juga untuk rekan-rekan RRI Korwil Nusantara 4 sudah menghadirkan informasinya di Gema Saripati Maju sore hari ini. Peringatan pemirsa, akhirnya demikian kebersamaan kita untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Wakili kerabat kerja bertugas, saya Jasmine bersama rekan operator Rio mengucapkan terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Ikhlas Tanpa Syarat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dengan kenikmatan itu dapat kita merasakan hidup di dunia ini dengan nikmat. Itulah yang wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat di hari kemudian kelak nanti kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu adalah perbuatan yang murni, ikhlas tanpa syarat. Berbuat baik bukan untuk dihargai, bukan untuk menyayangi, bukan untuk diterima,

tepuk tangan, tidak menunggu pengakuan, dan tidak kecewa saat dilupakan. Karena orang yang ikhlas itu tahu bahwa setiap kebaikan tidak pernah hilang semuanya. Semuanya tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Insan ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya kurang lebih demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharap wajah Allah, dan Allah tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surah Ali Insan ayat 9. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita memperhatikan ayat ini, memang sesungguhnya ikhlas itu tidak memerlukan terima kasih. Oleh karena itu, inilah standar keikhlasan yang sesungguhnya, memberi tanpa berharap kembali, berbuat tanpa ingin dilihat, menolong tanpa ingin diingat, karena sejatinya manusia bisa lupa. Manusia bisa tidak tahu diri. Manusia bisa membalas dengan keburukan, tapi Allah tidak pernah lalai sedikit pun. Allah tidak pernah tidur. Allah mengetahui seluruh apa yang dikerjakan hamba-hambanya, baik yang lahir maupun yang tersembunyi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, semua Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka luruskan niat, luruskanlah niat, perbaiki hati, dan pastikan setiap kebaikan hanya untuk Allah. Sebab apa yang dilakukan karena manusia akan berhenti saat manusia itu pergi. Namun, apa yang dilakukan karena Allah akan kekal bahkan setelah kita mati. Masih kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan kebajikan kita yang ikhlas dilaksanakan itu. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karena itu sebagai kata kunci bahwa ikhlaslah karena Allah tidak pernah salah dalam membalas. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat di muka bumi ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, kita melaksanakan dengan ikhlas tanpa syarat, maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala sesuai dengan apa yang kita lakukan dan tingkat keikhlasan kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa, tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والصرفه والدرجه العاليه الرفيعه ان بعث محمود الذي واعطه انك لا تخلف الميعاد.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Baiklah pendengar, mewakili pimpinan dan segenap kru kami yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Rangkaian musik-musik religi juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda di 96,7 MHz RRI Digital.

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5. Yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang, atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

Baik, aku bukanlah wanita soleha. Aku bukanlah wanita yang begitu paham akan agama. Ya, aku sama layaknya wanita lain. Wanita yang penuh akan dosanya. Wanita yang penuh akan kesalahannya. Wanita yang belum baik akan tutur katanya. Wanita yang masih suka membicarakan akan dunia orang lain. Maka dari itu, tegur aku jika aku berkata kotor. Tegur aku jika aku melakukan perbuatan yang salah. Tegur aku jika aku membicarakan dunia orang lain.

akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah apa yang kita tanam hari ini.

lalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan, jangan." Semua akan masuk dalam galian 2 meter, dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun tidak ada yang menolong kita selain Allah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan WDB Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program BG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan beresiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya ya. Di luar Palangka juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin. Begitu ya, angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat. Ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, TNI, Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat Jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Oh, okay. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas. Penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Himbauan kita untuk masyarakat mungkin ya, kedepannya bisa lebih baik, bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya, lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit-oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau Turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada dua ikhtisar, dua kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends, ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan, sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirapulih 23 RRI tersebut dari Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Untuk Anda yang terus setia bersama kami di Sultra Malam ini, di hari ini tanggal 10 ya, ini tanggal kembar pendengar. Sudah belanja apa? Biasanya kan suka menanti tanggal kembar tiap bulannya dalam rangka menghemat gitu ya. Apakah Anda sudah check out mungkin belanja online atau justru memilih tidak melakukan check out di hari ini karena satu dan lain hal gitu ya. Dan untuk Anda semoga tidak apa ya, di tanggal ini tidak menjadi impulsif gitu. In this economy kalau kata anak Gen Z sekarang ya. Di pukul 20:56 waktu Indonesia Tengah, saya masih terus menemani malam hari Anda hingga nanti di akhir kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Prosatu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Malam hari ini akan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk drama radio, di mana kali ini saya akan putarkan dari RRI Jember dengan judul Jeratan dari Balik Layar. Untuk Anda yang suka nih mendengarkan drama radio, malam hari ini kembali ya, saya akan memutarkannya di ruang dengar Anda menemani istirahat malam hari ini.
1: Malam itu, suasana hening menyelimuti kamar Alia. Lampu kamar dimatikan, dan hanya menyisakan cahaya samar dari layar handphone yang jadi satu-satunya sumber terang. Dengan ditemani suara kipas, berdesir, berputar, berulang, seolah menghitung detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Alia menikmati sunyi itu. Namun, tatapannya tak lepas dari layar. Sebuah cerita baru saja dimulai. Dari satu pesan singkat yang sederhana.
2: Hai, kamu keren banget waktu nyanyi tadi di live. Bikin adem hati. Salam kenal ya.
3: Makasih ya, Kak.
1: Namanya Adrian, umurnya 24 tahun, kerja di luar kota yang jauh dari kota tempat tinggal Alia, di Jakarta tepatnya. Laki-laki berparas tampan yang tiba-tiba hadir di waktu yang tepat, saat Alia sedang merasa sepi.

0: Kini, hari-hari Alia tak lagi terasa kosong. Notifikasi dari Adrian selalu ia nantikan. Pesan-pesan sederhana itu menjadi penyemangat yang diam-diam ia tunggu setiap pagi.
1: Good morning, cantik. Udah sarapan kan? Jangan telat makan ya. Semangat hari ini kuliahnya.
2: Perhatian banget sih. Kamu juga ya. Semangat hari ini.
0: Perhatian itu memang candu. Dari yang awalnya biasa saja, perlahan terasa istimewa. Kini, hari-hari Alia dipenuhi oleh satu nama. Namun, lamunannya buyar ketika Citra datang menghampiri.
3: Cie, sekarang fokus banget sih lihat apa ya sampai aku dilupain. Lagi chat siapa sih?
2: Mulai kepo. Mau tahu aja apa mau tahu banget?
3: Mau tahu banget dong pastinya. Aku lihat sih kayaknya ada yang lagi kasmaran nih.
2: Iya nih, sini, lihat. Nih, cakep kan fotonya di medsos? Aku lagi chattingan sama dia. Namanya Adrian. Swear deh, cowok ini perhatian banget.
3: Alah, jangan langsung percaya. Apalagi kamu kenalnya dari media sosial.
2: Iya, tenang aja. Dijamin aman kok.
0: Citra tersenyum tipis, tapi sorot matanya berubah serius.

0: Setiap hari, mereka mengirim pesan satu sama lain melalui ponsel. Awalnya terasa hangat dan menyenangkan, seolah Adrian hadir sebagai teman yang selalu ada untuk Alia. Namun, semakin Alia mengenal Adrian, perlahan ia mulai menyadari sisi lain dari sikapnya. Adrian semakin posesif. Membatasi ruang gerak Alia. Bahkan mencoba mempengaruhi cara berpikirnya. Membuatnya selalu merasa harus mengikuti setiap keinginan Adrian.
1: Kamu jangan cerita aku ke siapa-siapa ya. Orang lain gak akan ngerti hubungan kita.
2: Hah? Kenapa emangnya?
1: Ya, aku cuma gak mau aja sih kamu dipengaruhi orang lain. Aku cuma punya kamu, dan kamu cuma punya aku.
0: Kalimat itu terdengar manis, tapi perlahan ia seperti pagar, membatasi dan mengurung.
2: Iya, aku gak bakal cerita ke siapa-siapa.
1: Dan satu lagi, karena kamu milik aku, kamu harus nurutin semua keinginanku. Mau pergi kemanapun, mau posting apapun, bilang dulu ke aku. Kita lagi berjauhan, jadi aku wajib tahu semua yang kamu lakuin.
2: Harus sebegitunya ya?
1: Ya, harus. Jangan dibantah.
0: Di titik itu, Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia takut. Takut dianggap berlebihan. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan.
1: Kirim foto yang lebih jelas dong. Yang tadi kurang seksi. Kalau kamu sayang aku, buktiin.
2: Harus banget ya, Kak.
1: Kamu gak percaya aku. Cepat kirim.
0: Tak lama kemudian, ponselnya berdering keras. Panggilan dari Adrian membuat Alia semakin ketakutan. Awalnya dua panggilan sempat ia abaikan, tapi akhirnya ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya.
1: Lama banget sih ngangkatnya. Kalau kamu gak kirim foto, aku sebar chat kita. Biar kamu malu sekalian. Susah banget sih cuma kirim foto.
2: Kenapa jadi gini, Kak?
1: Banyak omong. Cepat kirim, aku tunggu.
0: Inilah wajah asli grooming. Datang sebagai perhatian, tumbuh jadi ketergantungan. Namun seketika berubah jadi ancaman. Dan korban sering merasa sendirian. Setelah kejadian itu, sejak siang Alia mengurung diri di kamar, menatap kosong pada langit-langit kamar, seakan mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan. Diliputi kesedihan dan tekanan yang terus menghimpit dari Adrian. Lelaki yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi cara untuk menguasai ruang gerak dan pikiran Alia.

0: Makan dulu nak, dari siang kamu belum makan sayang.
1: Iya Bu, nanti saja. Alia belum lapar Bu.
0: Belakangan ini kamu sering murung. Ada apa sayang?
1: Enggak kok Bu. Alia cuma capek aja kok.
0: Yakin? Kamu gak mau cerita ke ibu?
1: Iya, Alia yakin kok Bu. Alia gak apa-apa.
2: Tak lama setelah ibu keluar dari kamar, ponsel Alia berdering. Suara Adrian membuat ketakutannya membesar. Ancamannya selalu datang tanpa henti.
3: Halo? Alia?
1: Iya? Halo?
3: Lagi nangis. Mau orang tuamu tahu. Jangan macam-macam. Kamu pikir mereka bakal percaya kamu? Mereka gak akan percaya. Kamu tetap di posisi salah.
2: Alia menutup telepon itu. Dan saat itu juga, tangisnya pecah tak terbendung. Pikirannya yang kalut membuatnya mengabaikan panggilan masuk dari Citra yang saat itu berniat mengajaknya pergi membeli buku. Namun tidak satupun panggilannya dijawab dan pesan-pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Citra. Didorong rasa khawatir, ia pun memutuskan datang langsung ke rumah Alia. Berharap sahabatnya itu baik-baik saja.

0: Assalamualaikum, Tante, Alianya ada?
1: Waalaikumsalam. Alia ada di kamarnya. Dari siang dia belum keluar sama sekali. Ibu itu sebenarnya agak khawatir. Tadi itu sudah ibu tawarin makan, tapi ya dia cuma menjawab singkat dan gak mau. Tolong ya, coba kamu masuk dan lihat keadaannya. Siapa tahu nanti dia mau cerita kalau sama kamu.
2: Begitu Citra melangkah masuk ke kamar, Alia tak mampu lagi membendung air matanya. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu menangis tersedu-sedu sambil memeluk Citra dengan erat, seakan menemukan satu-satunya tempat aman untuk menumpahkan segala luka dan ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian.
0: Al, kamu kenapa? Cit, ini Cit, kamu baca semua chat aku sama Adrian. Ternyata dia gak sebaik yang aku bayangin, Cit.
3: Ini bukan salah kamu, ini tuh grooming.
0: Terus aku harus gimana, Cit? Aku harus gimana?
3: Kamu harus segera blokir akun Adrian dan simpan semua bukti chatnya. Screenshot aja semua percakapan yang menurut kamu aneh atau bikin gak nyaman. Terus jangan dipendam sendiri. Coba cerita ke orang tua kamu, biar mereka tahu apa yang lagi kamu alamin dan bisa bantu jaga kamu. Kamu gak salah kok, dan kamu juga gak akan sendirian ngadepinnya.

Banyak kisah seperti Alia, nyaris terjerat, memilih diam karena takut. Jika kamu berada dalam hubungan yang terasa tak nyaman, diminta merahasiakan kedekatan, atau ketika perhatian perlahan berubah menjadi tekanan, jangan abaikan nalurimu. Berhenti, cerita, minta bantuan. Karena kamu berharga, dan tak seorang pun berhak mengendalikan hidupmu.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Di hari ini pendengar ya, 10 Oktober, selain biasanya sih diisi ya dengan belanja ya di tanggal kembar, namun di tanggal 10 Oktober juga itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diprakarsai oleh Federasi Kesehatan Mental Dunia. Di tahun 2026, pesan Dengarkan Pengalaman Suara Otentik Perubahan Nyata menekankan peran mereka yang pernah mengalami masalah kesehatan mental dalam meningkatkan kebijakan dan juga layanan perawatan. Di balik setiap masalah kesehatan mental terdapat pengalaman, kemudian juga keadaan dan kebutuhan yang unik ya. Berbagai pengalaman dari pasien, mereka yang pernah mengalami tantangan kesehatan mental, kemudian juga dari para pengasuh yang bisa membantu mengidentifikasi hambatan dalam pengobatannya, kemudian dalam pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Dan hal ini juga menjadi dasar ya untuk layanan perawatan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan di dunia nyata.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam pendengar, untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Bertemu lagi kita malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di malam minggu hari ini ya, spesial playlistnya akan berisi dengan lagu-lagu mancanegara era 90-an. Jadi kalau misalnya Anda mau request, silakan boleh melalui line telepon 0401-3124-008 atau juga melalui TikTok RRI Kendari ya. Requestannya lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Kita sedikit flashback dulu untuk di malam hari ini, seperti lagu yang satu ini yang bisa mengingatkan kita pada cerita-cerita indah, yang mengingatkan kita pada seseorang yang spesial. Semoga seseorang yang spesialnya itu bertahan sampai sekarang gitu ya pendengar. Natalie Cole, Miss You Like Crazy.

0: Dan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Untuk di malam hari ini pendengar ya, di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita bersama untuk playlist lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Jadi boleh request ya, seperti Michelle tadi sudah request via TikTok ya. Ini sama requestannya dengan kakak putra Celine Dion. Saya putarkan yang To Love You More ya. Kemudian ada Ota Putar request lagunya Westlife dong, My Love judulnya. Kakak baru saja tadi saya putarkan nih yang Westlife. Tadi ada Westlife yang judulnya tuh Swear It Again. Bisa request ulang lagi aja karena Westlife sudah terputar nih kebetulan ya. Lalu ada Bang Bro, Richard Marx, Right Here Waiting For You. Lagunya buat host aja yang lagi titik-titik-titik. Terima kasih Bang Bro, Richard Marx, Right Here Waiting, kebetulan sudah masuk dalam playlist saya nih malam hari ini ya. Lalu ada siapa nih? Cantika. Cantika, kita lagunya di era 90-an ya. Kebetulan Ed Sheeran belum muncul di tahun 90-an. Ada kakak Andreas Nopel, salam hormat dari kami di Kalimantan Timur. Kakak Andreas, bagaimana keadaan di Kalimantan Timur untuk saat ini? Boleh di-update juga kepada kami sehingga kami juga bisa tahu dan bisa menyebarkan informasi juga nih. Silakan, bagaimana kakak Andreas saat ini situasi dan kondisi di Kalimantan Timur, terutama di sekitaran rumahnya kakak Andreas? Banyak asap kak, masih berlangsung memang iya sekarang asap juga di Sulawesi Tenggara sudah banyak juga, tapi saya yakin di Kalimantan Timur itu memang sekarang sedang berjibaku ya tentang asap ini. Di rumahnya kakak Andreas, bagaimana dengan aktivitas di sana, terutama mungkin yang bekerja atau yang sekolah, masih diliburkan kah, terutama yang anak-anak pelajarnya seperti apa, boleh diupdate ya. Lalu ada Cantika. Iya, lagu mancanegara saja nih Cantika, tapi era 90-an ya. Silakan. Nanti Jihan putarkan sambil menanti ya requestan yang lain. Saya mau putarkan dulu nih requestan dari Michelle dan juga kakak putra ada Celine Dion, To Love You More.

Right Here Waiting. Saya juga masih menanti ya untuk Anda yang mau request lagu mancanegara era 90-an. Seperti yang satu ini tadi sudah di request ya. Dan saya mau kembali menyapa yang sudah bergabung di via TikTok RRI Kendari. Sudah banyak juga nih ya yang request. Ada Izola, halo selamat malam. Malam Ji. Ini sudah lama loh saya tidak dipanggil Ji ya. Oke, kemudian saya mau menyapa, bentar ya, ini harus di scroll dulu nih. Tadi ada yang request, oh Cantika. Cantika request lagu Still Heart yang She's Gone. Siap, nanti saya masukin dalam playlist ya. Kemudian ada Ngana, selamat malam. Nora Jones itu masuk di era 2000-an, jadi belum bisa saya putar nih malam hari ini ya. Ada Ota Putar. Ota Putar ini stay-nya di Muna ya, di Raha. Ini request lagunya Bon Jovi, judulnya Always. Oke, siap, nanti saya putarkan juga yang Always. Kemudian Izullah tadi request lagunya Nothing Tulus dari Michael Learns to Rock. Siap. Kemudian ada kakak Juharti PW Sultra, selamat malam. Scorpion, siap, nanti Jihan puterin, Jihan cariin dulu ya. Cut Studio katanya ada mendengarkan nih dari Mandonga. Kakak Juharti ini Kolaka, terus juga ada Michelle di Andonohu ya. Kemudian juga Cocomi berarti di Kemaraya ya, Bunga Duri itu Kemaraya benar. Kemudian ada Bang Syarif marhum request lagunya To Love Somebody gitu ya, The Way I Love You gitu. Michael Bolton boleh nanti Jihan puterin, tapi sabar ya karena satu persatu akan saya susun playlistnya. Untuk yang sudah request harap bersabar, yang mau nelpon juga saya masih nantikan hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini ya, tidak terasa sudah hampir 1 jam saya menemani Anda untuk di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Namun sebelumnya saya mau menyapa dulu ya yang sudah bergabung juga di malam hari ini. Ada teman-teman dari RRI Takengon ya, kemudian juga dari RRI Palangkaraya. Lalu ada tadi yang request lagu dari Shania Twain, From This Moment. Nanti saya puterin ya untuk kakak Lensa Wuna. Kemudian juga ada Backstreet Boys, I Want It That Way. Saya juga akan putarkan sebagai lagu-lagu terakhir lah untuk di malam hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dan menikmati waktu istirahatnya di malam hari ini. Namun jangan kemana-mana, lepas ini akan ada Inspirasi Indonesia yang menemani hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Jihan Benazir pamit ya dari Ruang Rindu yang sudah bergabung di via TikTok. Juga terima kasih, selamat beristirahat, selalu sehat dan selalu percayakan selera musik Anda serta info-info pilihan Anda hanya di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Oh ya, satu pertanyaan. Siapa di antara kita yang masih sering berkata-kata negatif atau bahkan kasar? Nah, ini harus kita hati-hati karena setiap kata-kata yang terucap menunjukkan siapa dan seperti apa diri kita. Bahkan, orang yang sering melontarkan kata-kata negatif seringkali dianggap sebagai orang yang kurang cerdas dan belum dewasa. Oleh karena itu, mulai dari sekarang gunakanlah kata-kata positif agar orang-orang di sekitar Anda semakin nyaman dan terus ingin berkembang bersama dengan Anda.

Pendengar, kerjakan apa yang menurut Anda harus dikerjakan dan membuat Anda bahagia. Pilih pekerjaan yang Anda cintai dan cintai pekerjaan Anda. Anda tidak perlu mencintai siapa yang memberikan pekerjaan kepada Anda. Selama pekerjaan itu membuat Anda senang, mengapa Anda tidak lakukan pekerjaan tersebut?

informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير، وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم، برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama، tidak ada suatu apapun mendahului engkau، engkaulah yang akhir، tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau، dan atas segala sesuatu engkau kuasa، dan mengetahui barang yang gaib، atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu، ya Allah Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama dengan program Satu RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir di ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Anda dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang hadir 24 jam melalui 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami Program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan juga hidayahnya kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita hari ini tepat di hari Minggu. Edisi siar 11 Oktober 2026. Seperti biasa pendengar, Anda mendengarkan Pro 1 RRI Kendari melalui pemancar FM 96,7 MHz. Juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Dan saat ini kita live di kanal TikTok RRI Kendari. Mutiara Pagi kali ini pendengar akan berbincang terkait dengan larangan berperilaku curang dalam berdagang. Akan bersama dengan narasumber Dr. Sodiman MAG, beliau adalah dosen UIN Kendari, juga selaku Ketua Panitia Cabang Muhammadiyah Rano Meeto. Kita sapa beliau yang sudah terhubung via Zoom dan juga live di TikTok RRI Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar sehat, Ustaz?
3: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
2: Baik,
3: Mbak Sofi.
2: Alhamdulillah, kabar baik, Ustadz. Kita dalam Mutiara Pagi kali ini akan berbincang terkait dengan larangan berperilaku curang dalam berdagang. Nah, nantinya juga akan berbincang dengan para pendengar kita di line telepon dan juga jalur WhatsApp. Namun sebelum berbincang lebih jauh, kami terlebih dahulu ingin mendengarkan sedikit tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita, Ustadz. Silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini yang cerah, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah satu nikmat yang luar biasa. Dan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku utusan Allah, Rasulullah uswah teladan kita, dan semoga kita bisa menjadi umat beliau, mengikut beliau yang betul-betul bisa menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan membincangkan terkait dengan larangan untuk berperilaku curang dalam berdagang. Jadi, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, salah satu perintah Islam adalah kita diharuskan untuk bermuamalah atau melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan hidup kita yang oleh Allah telah disediakan di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai khalifatullah fil ardi, sebagai hambanya yang diamanahi oleh Allah berupa kehidupan ini dan alam semesta. Dan dalam mengelola alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tuntunan berupa perintah dan larangan. Nah, dalam hal ini kita akan membahas terkait dengan larangan dalam konteks kita bermuamalah atau beraktivitas di dalam kehidupan ekonomi, terutama adalah kehidupan berdagang. Apa yang kita bahas hari ini adalah dalam rangka menjalankan syariat Islam, bahwa agama kita mengajarkan untuk dalam proses berdagang itu harus dengan cara-cara yang jujur atau siddiq, dengan cara yang amanah, cara yang adil, dan juga rela sama rela, dan juga menghindari larangan-larangan memakan harta orang yang tidak dengan cara-cara yang benar, atau kita dilarang untuk memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil. Nah, kenyataannya di dalam kehidupan kita, di dalam kita beraktivitas ekonomi, banyak di antara kita mungkin karena belum tahu atau karena berorientasi kepada keuntungan yang begitu besar, sehingga abai untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni berdagang dengan jujur, amanah, adil, dan juga tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil. Pertanyaannya adalah, apa-apa saja yang oleh Allah, oleh Islam, kecurangan-kecurangan yang dilarang dalam berdagang. Kecurangan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam berdagang di dalam Islam yang pertama adalah mengurangi takaran atau timbangan. Jadi, para pendengar sekalian, Islam sangat melarang umatnya dalam berdagang itu mengurangi timbangan atau mengurangi takaran. Diancam di dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang, yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta untuk penuh, tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Nah, jadi perilaku seperti ini yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, oleh Islam, sehingga harus kita hindari, dan kita dalam berdagang tidak boleh mengurangi timbangan atau takaran. Perilaku curang yang kedua yang dilarang oleh Islam adalah menyembunyikan cacatnya barang atau khidman aib, khidmatul aib ya. Dalam hal ini adalah menyembunyikan rusak, cacat, atau ketidaklayakan barang. Jadi Islam melarang untuk kita sebagai pedagang menjual barang yang rusak, barang yang kadaluarsa, barang yang cacat, atau barang yang tidak layak untuk dijual. Atau kekurangan atau cacatnya barang itu disembunyikan oleh penjual karena dengan harapan tetap memperoleh harga yang terbaik supaya dia memperoleh keuntungan. Ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam, dan semoga kita bisa menghindari perilaku dalam berdagang dalam bentuk larangan menyembunyikan cacatnya barang. Larangan yang ketiga, Islam melarang untuk memalsukan kualitas, asal-usul atau karakteristik barang. Karena memalsukan kualitas atau asal-usul dan karakteristik barang itu bagian dari perilaku tadlis atau menipu. Ya kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 42 menyebutkan wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, jadi para pendengar sekalian, ini kecurangan ketiga yang oleh Islam sangat dilarang, yakni terkait dengan menipu tentang kualitas barang, asal-usul barang, atau karakteristik barang yang kita jual kepada konsumen. Kemudian yang keempat, kita dilarang untuk berbohong mengenai harga, modal, dan keuntungan. Jadi, para pendengar yang dirahmati Allah, kita dilarang untuk berbohong tentang harga karena punya kepentingan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Jadi, bagi seorang pedagang seharusnya menjelaskan terkait dengan harga dan juga modal dan juga keuntungan yang diperoleh. Karena itu bagian dari kejujuran. Nah, Rasulullah sering mencontohkan ketika dia berdagang bahwa dia sebutkan bahwa saya membeli barang ini seharga demikian dan saya membawanya dari tempat ini ke tempat yang ini, kemudian saya menjaga dan saya juga dengan tanggung jawab dan juga apa yang sudah saya lakukan, saya maka mematok keuntungan sekian yang masuk akal. Nah, jadi Rasulullah sudah mencontohkan bahwa Rasulullah itu tidak berbohong mengenai harga, modal, dan juga keuntungan dalam proses berdagang. Larangan yang kelima yang dilarang oleh Allah, oleh Islam, adalah kita dilarang merekayasa penawaran harga. Nah, mungkin kalau dalam konteks sekarang, permainan ya, misalkan terutama para kontraktor-kontraktor besar yang ini kan dimainkan itu anunya, baku atur kayak gitu, siapa yang mau dapat kontrak ya Mbak Sofi, kemudian diatur nanti di belakang supaya yang mau menang sudah ketahuan, kayak gitu. Nah, itu dilarang dalam Islam, itu namanya rekayasa, ya kan, kita dilarang untuk merekayasa. Kemudian yang selanjutnya, yang dilarang oleh Islam adalah menyembunyikan informasi pasar dan juga mencegat perdagangan. Ini perdagangan yang menyembunyikan informasi pasar, misalkan sekarang musim kemarau, harga semangka, contohnya ya misalkan yang ini harga semangka, itu misalkan harganya sedang bagus, karena ada MBG, ada permintaan-permintaan dari tambang dan sebagainya. Sementara diinformasikan kepada petani atau pada produsen itu harganya tidak bagus atau tidak sesuai dengan yang para petani harapkan karena tujuannya adalah pengepul itu ingin mendapat keuntungan yang lebih besar. Maka Islam melarang untuk cara-cara menyembunyikan informasi pasar dan juga mencegat perdagangan, mencegat pedagang yang belum sampai ke pasar gitu, ya kan? Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, itu yang keenam yang dilarang jual beli atau perdagangan yang dilarang oleh Islam. Yang ketujuh itu larangan di dalam Islam adalah terkait dengan menggunakan sumpah palsu untuk melariskan barang. Jadi Rasulullah sangat melarang untuk menggunakan sumpah palsu. Banyak kan di antara kita itu kadang-kadang menggunakan sumpah ini barang masih asli, sumpah ini barang berkualitas, sumpah ini. Nah, itu namanya sumpah palsu karena ada tujuan untuk memperoleh harga terbaik, sementara kualitas barang itu tidak berkualitas. Karena ada kepentingan di situ. Nah, ini dilarang di dalam Islam terkait menggunakan sumpah palsu, karena ada kepentingan untuk meraih hasil yang baik, sementara kualitasnya tidak sesuai dengan harga yang ditentukan. Larangan selanjutnya, para pendengar yang dirahmati Allah, adalah di dalam Islam itu dilarang untuk menimbun. Atau bahasa ekonominya itu adalah ikhtikar. Jadi menimbun itu sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena menimbun itu adalah bagian dari cara-cara monopoli dan juga cara-cara memainkan pasar. Dan itu kalau dalam konteks ekonomi sekarang, menimbun barang itu kan berarti barang tersebut dibutuhkan oleh publik. Sementara yang menguasai hanya beberapa orang dan kemudian ditimbun untuk mencari harga tertinggi dan kemudian nanti ketika harganya bagus kemudian baru dijual. Ini adalah cara-cara yang curang atau penimbunan ini cara yang dilarang oleh Allah karena bisa menimbulkan dampak banyak hal. Yang Pertama adalah terkait dengan harga yang kemudian tidak stabil, dan yang kedua, kalau sekarang itu bisa menciptakan inflasi, kenaikan yang tidak terkendali. Kemudian yang selanjutnya yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah, dan juga oleh Islam adalah melakukan transaksi yang mengandung penipuan atau ketidakjelasan. Gharar, ya. Jadi kita dilarang untuk berjual beli dengan cara yang gharar. Gharar itu artinya tidak jelas. Termasuk kalau dalam konteks kekinian, itu ketidakjelasan mungkin akadnya tidak jelas, barangnya tidak jelas, atau objeknya tidak jelas. Saya kasih contoh misalkan. Kalau tadi saya mencontohkan adalah semangka, misalkan yang sekarang banyak ditanam oleh para petani di kebun-kebun di kampung. Misalkan semangka itu ditanam secara masif oleh para petani, ya kan? Kemudian ada pedagang yang datang karena sudah tahu harganya sedang bagus kayak gitu. Kemudian sang petani ini semangkanya masih kecil atau belum masak, ya kan? Kemudian pengepul itu akan mengambil dan untuk kemudian membeli. Maka di dalam Islam jual beli terkait dengan buah semangka yang belum masak, buah semangka yang belum jadi buahnya, itu adalah sesuatu yang dilarang. Karena apa? Itu bagian dari gharar. Gharar terkait dengan objeknya. Ketidakjelasan tentang objek jual belinya. Kenapa tidak jelas? Karena semangka itu belum masak. Semangka itu belum matang. Sehingga apabila dijual atau ketika sampai masak, belum tentu dia akan jadi, gitu. Ya kan, boleh jadi masih baru setengah masak sudah busuk, atau tiba-tiba gagal panen, atau tiba-tiba ada cuaca yang berubah sehingga tidak jadi masak, kan, itu. Ini adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam karena belum jelas atau horor dalam istilah ekonomi. Dan selanjutnya yang dilarang berikutnya adalah terkait dengan mengambil harta orang lain secara batil atau mengambil benda atau barang orang lain secara batil atau tidak diizinkan oleh pemiliknya. Karena di dalam Islam prinsip jual beli itu adalah antara diminkum, harus rela atau ridho sama ridho, rela sama rela. Sehingga ketika harga berapa itu harus pembeli setuju dan juga penjual juga setuju dengan harga tersebut, saling rela seperti itu. Jadi inilah beberapa perilaku curang yang dilarang di dalam Islam. Semoga kita semua bisa terhindar dan terjauhkan dari perilaku-perilaku seperti itu, sehingga dalam perdagangan kita betul-betul mengandalkan atau menjunjung tinggi prinsip kejujuran, amanah, dan juga rela sama rela, tidak mengambil hak orang lain secara batil.
2: Baik.
3: Mungkin demikian Mbak Sofi, pemantik dari saya, semoga bisa menjadi bahan renungan bagi kita dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari.
2: Amin, amin. Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita dengarkan bersama sedikit tausia dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita pada Mutiara pagi kali ini terkait dengan larangan berperilaku curang dalam berdagang. Langsung saja kita akan buka line telepon 0401 3124008, juga boleh menyampaikan pertanyaan di kolom komentar yang saat ini juga menyaksikan secara live di TikTok RRI Kendari, sertakan nama, kemudian alamatnya, lalu pertanyaannya seperti apa. Di jalur WhatsApp juga 0813-5450-967 juga boleh kami persilakan untuk Anda menyampaikan pertanyaan yang juga ingin disampaikan secara langsung kepada narasumber kita, Dr. Sodiman MAG. Selanjutnya langsung ada Pak Sahidin di Andonohu, kita coba terima. Oke, sayang sekali terputus ya. Bisa kembali dicoba Pak Sahidin di Andonohu. Kita ke pertanyaan di jalur WhatsApp, Ustadz, ini terkait dengan mengurangi timbangan. Ada Pak Ahmad, ini menyampaikan pertanyaan, kalau pedagang mengurangi timbangan hanya sedikit dan pembeli tidak menyadari atau tidak mengetahui, apakah tetap termasuk perbuatan curang? Iya, ini sering ya Ustadz ya.
3: Oh, ini sangat umum ya. Jadi itu bagian dari kebohongan dan itu tetap dilarang. Jadi mengurangi timbangan itu bukan persoalan. Jadi Pak Ahmad ya,
2: Iya.
3: makasih pertanyaannya luar biasa, ini mewakili banyak orang.
2: Iya.
3: Jadi mengurangi timbangan yang dilarang di dalam Islam itu tidak melihat jumlahnya.
2: Tidak melihat banyak sedikitnya ya.
3: Tidak banyak sedikitnya, tapi perilaku curangnya itu yang dilarang. Karena kita dianjurkan untuk berperilaku jujur. Ya kan? Dan dengan perilaku-perilaku demikian sebenarnya, konsumen itu terlindungi. Konsumen itu diberikan haknya sesuai dengan yang seharusnya. Itu kan ada unsur kebohongan, penipuan, dan juga memanfaatkan orang lain karena dia lengah. Iya kan? Kan nggak pernah ngecek itu ya.
2: Iya.
3: Kan kita beli beras, beli gula.
2: Di rumah nggak ditakar lagi gitu, langsung dimasak aja.
3: Iya, ditakar
2: aja.
3: Lagi di situ. Kita langsung percaya kepada penjualnya.
2: Iya. Yakin aja
3: padahal
2: gitu.
3: Padahal penjualnya itu ada mengurangi berapa ons kayak gitu. Jadi itu tetap dalam kategori yang dilarang oleh Allah. Karena di dalam Islam itu larangan itu bukan terkait dengan jumlahnya, tetapi perilakunya. Sedikit, banyak, setengah, banyak.
2: Iya.
3: Itu tetap dilarang. Karena kita dianjurkan untuk berperilaku jujur. Begitu, Pak.
2: Oke. Pak Ahmad, seperti itu ya. Mau banyak, mau sedikit, ini termasuk, tetap masuk dalam perbuatan curang. Baik, kita ke Ibu Hasna. Kalau bagaimana hukumnya kalau penjual ini menaikkan harga terlebih dahulu, kemudian memberikan diskon besar yang sebenarnya tidak sesuai dengan harga normal begitu. Jadi ini kadang kan kita melihat nih, Ustadz ya, kalau misalnya kayak kita ke mal-mal atau ke toko-toko yang retail-retail yang besar begitu. Ada kan kadang tulisannya 70% gitu ya. Ada yang sampai 90%. Tapi apakah kemungkinan besar seperti yang disampaikan tadi ini kemungkinan harganya sudah dinaikkan dulu terus didiskon gitu ya atau gimana ya?
3: Nah, itu dalam kategori bagian dari merekayasa.
2: Oke.
3: Okay. Tapi kan dilarang bahwa kita mereka yasa harga, mereka yasa informasi, dan juga mereka yasa paksa. Itu dilarang di dalam Islam. Dan itu bagian dari kecurangan. Jadi sudah baku atur dulu kan. Padahal harganya akhirnya pada ketemunya begitu sesuai dengan harga.
2: Jatuhnya tetap sama.
3: Beli baju t-shirt misalkan yang harga sebenarnya itu mungkin 100.000 oleh perusahaan atau oleh pedagang itu dinaikkan dulu harganya, di bandrol itu di apa lagi namanya, misalkan harga awalnya 200.000, diskon 99% kan harganya tetap jadi menjadi 100.000 sekian, kan masih tetap dengan harga yang sama. Itu namanya rekayasa, akal-akalan. Dan ini sebenarnya ada unsur kebohongan ya kan,
2: akal bulus gitu ya.
3: Jadi Islam sangat luar biasa menghargai pembeli atau konsumen, melindungi. Jadi bagi seorang muslim itu harus jujur, tidak boleh merekayasa. Apalagi dalam jual beli sudah sangat jelas terkait dengan aturan yang diajarkan oleh Islam.
2: Okay.
3: Begitu, Mbak.
2: Baik, Ustadz, terkait dengan kalau tadi kan juga disampaikan seperti apa dari perspektif pedagang begitu ya. Dari perspektif pedagang tadi yang disampaikan atau dijelaskan oleh Ustadz sebelumnya. Nah, kalau kita melihat dari perspektif atau kacamata seorang konsumen begitu, dari pembelinya, kalau misalnya kita mendapatkan menemukan barang yang tidak sesuai dengan informasi atau juga mungkin takaran yang dijanjikan oleh penjual begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai pembeli? Apakah boleh mengembalikan atau bolehkah kita komplain dengan langkah-langkah yang ditetapkan atau seperti apa ya seharusnya sebagai pembeli begitu?
3: Di dalam perdagangan di dalam Islam, Mbak Sofi, itu salah satunya harus adil. Ya kan? Nilai keadilan ini diberikan kepada pembeli atau konsumen dan juga kepada penjual. Nah, dalam kaitannya dengan kasus yang disampaikan tadi, misalkan ada pembeli ketika dia sudah berminat terhadap produk tertentu dan kemudian dia sudah melihat kualitasnya dan kemudian dia membeli. Tetapi setelah dibeli ternyata kualitasnya tidak sesuai dengan yang dijelaskan di awal.
2: Iya.
3: Maka di dalam Islam itu diperbolehkan untuk seorang pembeli itu mengembalikan atau komplain kepada penjual, dan penjual itu punya kewajiban untuk kemudian apalagi namanya mengganti
2: Iya.
3: sesuai dengan informasi awal yang spesifikasi atau kualitas barang itu dijelaskan. Karena jika demikian berarti ada apa namanya unsur ketidaksesuaian antara apa yang kualitas yang sejak awal dijelaskan dengan kemudian produk yang diterima oleh konsumen. Maka itu boleh mengembalikan, dan penjual itu harus mengganti sesuai dengan yang harga yang memang sudah dijelaskan kriterianya sesuai dengan
2: Iya.
3: standar itu. Itu bagian dari keadilan. Cuma, nah ini dia.
2: Iya.
3: Cuma di masyarakat kita itu kan kadang-kadang kalau sudah beli, kayak itu sudah beli, bapak sudah bayar, sudah
2: Iya.
3: itu. Nanti saya rugi.
2: Betul.
3: Nah, ini.
2: Kadang penjualnya malah yang sudah tidak mau terima ini.
3: Ya, begitu. Jadi unsur keadilan itu yang harus dijaga untuk konsumen, unsur kejujuran yang harus diberikan oleh pedagang. Kayak gitu. Jadi di dalam Islam itu semuanya dijaga ya, dijaga baik pembeli, baik penjual, dan mekanisme transaksinya itu semuanya dijaga. Ya kan?
2: Iya.
3: Apalagi namanya penjual itu adalah dijaga supaya bagaimana dia memperoleh keuntungan yang baik, yang jujur, yang adil, yang amanah. Kemudian konsumen juga dijaga oleh Islam terkait dengan apa namanya kualitas barang yang seharusnya
2: Iya.
3: sesuai dengan yang dia inginkan. Sementara sistem juga dijaga supaya tidak inflasi, gitu kan? Supaya tidak hanya bergulir oleh beberapa orang saja terkait dengan
2: Iya.
3: kepemilikan barang itu. Jadi ini utuh dalam konteks Islam, ini utuh, semuanya dijaga dengan prinsip-prinsip nilai ajaran Islam yang adil, yang jujur, dan juga tidak merugikan para pihak.
2: Okay. Baik. Selanjutnya, Ustadz sudah ada yang menyampaikan pertanyaan juga di TikTok RRI Kendari. Ada Pak Solihin ini menanyakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mau tanya,
3: Waalaikumsalam.
2: bagaimana hukumnya jual beli secara lewat online? Lantas barangnya tidak sesuai. Nah, ini kan era digitalisasi nih, Ustadz, yang benar juga nih. Sekarang kan rata-rata, aduh, malas ke toko, malas kemana-mana, udah langsung check out aja, COCO gitu. Nah, ini hukumnya gimana nih, Ustadz?
3: Nah, Pak siapa tadi?
2: Pak Solihin.
3: Pak Solihin. Jadi yang pertama ya, Islam itu membolehkan jual beli secara online. Tetapi nilai dasar dari platform digital itu harus dilihat, ya kan, harus dilihat. Dia tetap harus menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, keseimbangan, dan juga larangan monopoli. Misalnya begitu. Nah, jadi boleh, karena sekarang eranya sudah digital, maka ya harus kita masuk ke situ. Karena kalau kita tidak jualan digital, tidak melalui platform digital, kita kalah dengan orang lain. Seharusnya kita juga menjadi pengembang terkait dengan ekonomi masa depan yang kemudian berbasis teknologi ya. Selain
2: Iya.
3: digital, mungkin ada model-model bisnis yang lain. Nah, terkait dengan antara yang dibeli kemudian tidak sama dengan yang diterima, itu berarti ada unsur kebohongan, ya kan? Ada unsur ketidakjelasan terhadap produk yang dikirim. Maka itu dalam Islam boleh seorang konsumen itu mengembalikan produk itu, ya
2: Iya.
3: kan? Karena itu tidak jujur, seorang penjual itu tidak jujur. Di dalam Islam wajib hukumnya jujur. Jadi antara produk yang diiklankan dengan barang yang dikirim kepada konsumen itu harus sama
2: Iya.
3: spesifikasinya, sehingga tidak merugikan konsumen, sehingga di situ betul-betul atas dasar kejujuran, atas dasar apa namanya tidak menipu, dan atas dasar saling rela sama rela dalam jual beli. Nah, sebenarnya jika nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam ini diterapkan di dalam kehidupan jual beli, baik yang offline atau yang online,
2: Iya.
3: justru kalau yang online itu dengan nilai-nilai Islam itu akan terlindungi. Karena apa? Di situ ada prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip tidak boleh merugikan atau mengambil barang orang lain secara batil. Jika itu diamalkan, jika itu dilaksanakan, justru nilai-nilai Islam itu yang paling relevan.
2: Iya.
3: Karena apa? Tidak ada Tidak ada penipuan, tidak ada kebohongan, tidak ada niat hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Kenapa? Nilai dasar di dalam Islam, muamalah, bisnis, jual beli, dagang, itu adalah merupakan pengejawantahan nilai-nilai Islam yang kita sebut sebagai ibadah dalam muamalah. Jadi kita ibadah di dalam jual beli. Jadi ibadahnya orang Islam dalam hal jual beli yang menerapkan nilai-nilai Islam yang diajarkan. Kan begitu. Jadi bisnis atau jual beli adalah ibadah bagi seorang muslim. Bukan masalah hanya mencari untung. Begitu masuk.
2: Baik. Nah, Ustadz, kalau juga berbicara soal harga begitu ya, kita kan kadang juga menemukan pedagang itu menetapkan harga. Biasanya nih kalau misalnya ke pembeli atau yang sudah kenal begitu ya, ya adalah harga keluarga gitu. Tapi kalau misalnya yang baru, ini harganya berbeda. Nah, ini gimana nih Ustadz? Apa boleh karena mungkin tidak ada paksaan dalam hal itu, atau sebenarnya aturannya harus seperti apa?
3: Kalau rela sama rela itu dibolehkan, misalkan seperti itu kan tidak ada penjual, misalkan dia tidak ambil untung besar di situ karena dengan keluarganya itu ada rasa sosial ya, maka dibolehkan. Bahkan misalkan menggratiskan itu menjadi nanti konteksnya bukan jual beli tapi hadiah, ya kan? Dan hadiah di dalam Islam itu boleh, tetapi hadiah yang tidak ada maksud. Ya kan, sekarang kan ada kadang-kadang kita memberi hadiah karena
2: ada maksud.
3: Ada maksud. Misalkan
2: nanti
3: apa,
2: ya, nanti
3: gitu kan.
2: Ya.
3: Gitu.
2: Nanti ingat-ingatlah gitu ya. Ingat-ingatlah, saya
3: gitu.
2: Kan pernah bantu. Aduh,
3: nah,
2: ini
3: gitu, ya. Jadi hadiahnya itu menjadi bukan hadiah yang netral ya. Bukan hadiah yang tulus kayak itu, ikhlas. Tapi karena ada maksud.
2: Nah, ada Pak Bahar juga nih, Ustadz menanyakan terkait dengan kalau misalnya dulu ini sebagai pedagang pernah ya saya berdagang dengan mungkin kecurangan-kecurangan yang seperti disampaikan oleh salah satu yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Nah, tapi sekarang sudah tidak berdagang lagi dan sudah bertobat. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan saya, terutama jika orang yang dirugikan ini sulit ditemukan, Ustadz?
3: Iya, jadi di dalam Islam, dalam konteks muamalah duniawi ya, jadi kan dalam Islam itu ada hablum minallah dan ada
2: hablum.
3: Ya kan, kalau jual beli itu ada hubungannya hablum minannas. Jadi hubungan

0: sama gitu. Jadi itu namanya apa namanya, memainkan
1: Iya.
0: memainkan taubat gitu ya kan, dan Allah tidak suka itu. Nah itu kalau hablum minallah. Kalau hablum minannas itu urusannya lain. Yang pertama itu harus menghubungi orang-orang yang pernah dirugikan, ya kan, kemudian meminta maaf apabila dia terkait dengan utang material atau apa, itu harus dibayar utang. Atau kalau seandainya misalkan lebih baiknya itu misalkan mengikhlaskan yang orang yang kita utang itu mengikhlaskan, itu baik, itu tidak masalah ya, dibolehkan dalam Islam. Tetapi harus ketemu, dijelaskan bahwa kalau saya dulu dalam proses bisnis pernah merugikan Anda, atau pernah saya berlaku curang, atau saya pernah mengambil hak, maka mohon keikhlasannya, atau harus saya bayar berapa, atau kan itu. Jadi ini hablum minannas. Jadi harus para pihak yang punya punya hubungan terkait dengan urusan tersebut itu harus ketemu dan harus memohon maaf atau memohon kerelaan, dan kalau dia terkait dengan utang piutang harus dibayar utangnya. Baru kemudian setelah itu dia perbaiki dirinya dengan cara bertobat kepada Allah dan kemudian tidak mengulangi perbuatan-perbuatan curang yang sama, supaya dia terhindar dari apa-apa yang diancamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi
1: Oke.
0: begitu Mbak Sofi.
1: Baik, ada Pak Sahidin kembali di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi. Halo. Assalamualaikum. Baik, terputus kembali rupanya. Terakhir Ustadz yang menyampaikan pertanyaan terkait dengan utang nih. Kalau misalnya pembeli ini berutang kemudian belum bayar sesuai dengan janji yang sudah tanggal yang sudah disepakati begitu. Nah, apakah pedagang ini boleh menaikkan tagihan secara tagihannya untuk memberikan efek jera begitu atau bagaimana ya untuk bisa membayar hutangnya?
0: Oke, baik. Di dalam Al-Quran, Mbak Sofi itu mengajarkan kepada kita sebagai seorang Muslim sangat terang ya. Itu utang piutang yang dalam jangka waktu lama itu disarankan atau oleh Al-Quran diperintahkan untuk ditulis uktub gitu. Ya kan, karena para pihak itu kadang-kadang, iyalah kalau suasana hatinya sedang baik, hubungan
1: Iya.
0: sosialnya sedang baik, kayak gitu, itu mungkin tidak akan mempersoalkan seberapa jumlah selisih atau sebagainya. Tetapi namanya manusia itu kan mengalami perubahan ya kan, perubahan psikologis, perubahan ini mungkin karena banyak persoalan yang dihadapi di dalam bisnisnya, di dalam hidupnya, sehingga ada kalanya apa namanya, hubungan-hubungan bisnis yang awalnya itu baik-baik saja kemudian menjadi tidak baik-baik saja, sehingga mempengaruhi psikologisnya. Jika itu tidak ditulis maka tidak ada bukti. Nah di dalam Al-Quran Allah memerintahkan untuk menulis. Jadi segala transaksi jual beli yang sifatnya tidak tunai dan dalam jangka waktu lama itu ditulis, dan penulis itu harus jujur dan ada saksi di situ. Dan kalau bukti sekarang sudah ditulis kan ada kayak semacam itu ya, kontrak atau
1: Iya. Yeah.
0: nota, apalagi nota jual beli itu bagian dari itu. Nah, jadi itu satu hal yang harus dilakukan oleh seorang pebisnis dalam Islam, itu harus menulis, ya kan? Nah, yang kedua, kalau ada yang terkait dengan misalkan belum sudah jatuh tempo tapi
1: Belum membayar.
0: belum membayar, itu kalau menaikkan misalkan nilainya atau jumlah utangnya itu bagian dari riba dan itu
1: Oke.
0: batil. Ya kan?
1: Saya nggak boleh ya.
0: Jadi apa namanya, tidak ada alasan untuk menaikkan itu kecuali misalkan harus direnegosiasi atau mungkin dibuat kontrak ulang kayak gitu sesuai dengan apa kondisi perusahaan yang sedang atau usaha yang sedang dijalani, misalkan sedang sepi atau sedang kondisinya susah atau bagaimana, itu dijelaskan kepada orang yang beri utang.
1: Kalau ada kesepakatan itu bisa ya atau gimana ya?
0: Bisa, yang penting rela sama rela. Berarti kan orang yang beri utang oke, okay, enggak apa-apa, misalkan itu kan berarti apa, rela sama rela. Kalau tapi tidak dengan cara menaikkan jumlah utangnya. Kalau dengan cara menaikkan jumlah hutangnya itu adalah kategorinya riba, riba di dalam proses utang piutang.
1: Oke.
0: Kayak gitu.
1: Baik.
0: Begitu, Mbak Sofi.
1: Iya, agak-agak ini ya. Jadi ternyata ya, ternyata yang kita mungkin tidak sadari dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kemungkinan besar kita juga sudah melakukan banyak kecurangan, Ustadz nih ternyata. Dan kadang juga kita memberikan

0: apa ya, review atau ketika kita berbelanja begitu, terus ada kesalahan dari kesalahan pengembalian uang dari kasirnya, ini posisinya yang salah mana nih Ustadz? Kalau misalnya biasanya kan kita nyampe di rumah nih baru dilihat kan di list ini, dilihat semua, oh ternyata kembaliannya berlebih atau kembaliannya kurang. Nah ini ketika dia berlebih, apakah kita harus langsung balik lagi untuk mengembalikan, atau ini kan bukan kesalahan saya gitu. Biasanya kan gitu ya. Nah ini gimana Ustadz?
1: Apalagi jumlahnya kecil.
0: Iya benar. Kalau misalnya cuma lebihnya 500 atau 1000 atau berapa gitu. Nah tapi kan ini juga kesalahan yang bikin kita tidak nyaman gitu Ustadz. Ini gimana?
1: Yang pertama itu untuk kehati-hatian. Kita itu harus rela sama rela kan dalam bisnis. Mm-mm. Atau dalam jual beli. Apalagi yang sering kita temukan juga itu pengembalian kalau yang jumlahnya kecil itu pakai permen.
0: Iya benar. Temukan, waduh itu agak nyesek juga kadangnya.
1: Misalkan kurang 2000 atau pakai permen aja ya.
0: Iya.
1: Gitu kan. Nah, itu sebenarnya tidak betul ya dalam Islam. Karena itu kan berarti seakan-akan dia memaksa orang untuk beli permen. Ya kan? Dan jual beli yang atas dasar paksaan itu dilarang dalam Islam. Nah jadi bagi seorang muslim itu dalam kehidupannya itu harus berhati-hati sekecil apapun gitu ya. Termasuk banyak kan orang-orang yang memang menjaga kebaikan dan juga kebersihan dirinya itu senantiasa berwudu, misalkan. Itu contoh sederhana begitu, karena dia mau menjaga kebersihan dirinya, karena hidupnya adalah ibadah.
0: Iya.
1: Jadi kalau niatnya sudah ibadah kepada Allah, itu apapun itu menjadi ringan gitu. Nah, sama juga misalkan tadi terkait dengan pengembalian yang lebih mungkin 1000 rupiah, 500 rupiah. Kalau dia tidak rela, itu bagian dari kita punya hutang.
0: Iya.
1: Ya kan? Tapi kalau dia sudah rela, itu tidak ada masalah. Dan tadi saya menyebutkan bahwa curangan itu bukan masalah banyak sedikitnya ya. Jadi prinsipnya bagi seorang muslim itu adalah menjaga kesucian dirinya karena hidupnya adalah ibadah dan kehati-hatian. Jadi mending kalau misalkan begini, saya pernah beli bensin, sekarang kan antrinya panjang itu.
0: Iya benar, benar, benar Ustaz. Aduh curhat nih gitu. Kita
1: Ustaz. Jadi kan kayak gitu.
0: Sekalian.
1: Faktanya.
0: Iya.
1: Begitu. Nah, tiba-tiba dia tidak punya uang kecil itu penjual kan.
0: Iya.
1: Kemudian ada uangnya itu 1000 rupiah, itu kembali ke saya. Artinya masuk ke kembalian ke saya.
0: Mm-hmm.
1: Loh, saya bilang, Bu ini berlebih, 1000 nanti ibu rugi gitu. Tidak apa-apa Pak, saya sudah ikhlas.
0: Okay. Nah,
1: kalau ada kata-kata seperti itu, berarti kita tidak masalah karena rela sama rela. Nah, lain halnya kalau kita tidak tahu tuh.
0: Iya, kembaliannya ternyata si kasirnya ini yang salah hitung gitu.
1: Iya, kita kalau ini harus kembali, harus menyampaikan bahwa salah hitung ini kelebihan 10.000, iya kan? Kayak gitu. Jadi ini prinsip kehati-hatian di dalam Islam, menjaga kesucian diri kita. Karena hidup kita ini adalah ibadah. Ya kita belum sempurna mungkin ya, tapi kalau ada komitmen paling tidak hal-hal yang mungkin tidak seharusnya terjadi bisa kita hindar.
0: Oke.
1: Jadi sama juga di antara kita ini sering menghadapi suasana-suasana yang seperti itu kan. Jadi kita punya komitmen untuk berhati-hati dan juga menjaga kesucian diri kita karena hidup kita ini adalah ibadah dalam Islam.
0: Baik.
1: Ya tidak ada orang sempurna ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau punya komitmen itu kan paling tidak relatif lebih baik.
0: Iya.
1: Allah Maha melihat dari komitmen dan niat.
0: Minimal bisa menjaga dirilah gitu ya Ustadz barangkali. Oke. Ustadz sayang sekali waktu kita cukup terbatas juga. Sudah ada di menit 58 ini lepas dari jam 5. Sebagai kesimpulan kita Ustadz untuk Mutiara Pagi kali ini dengan topik larangan berperilaku curang dalam berdagang. Silahkan Ustadz singkat.
1: Para pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita dalam kehidupan kita senantiasa untuk berlaku jujur, berlaku adil, berlaku baik, dan menjaga kesucian diri kita dan juga berhati-hati. Karena bagi seorang muslim, proses muamalah, berdagang, berbisnis itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah pada dimensi muamalah. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang sudah saya sampaikan, dan itu akan menjadi kebaikan-kebaikan kita dalam kehidupan kita.
0: Amin.
1: Sehingga dalam kehidupan kita ini akan memperoleh keberkahan, memperoleh kesejahteraan, dan juga kelak akan memperoleh keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Demikian, terima kasih Mbak Sofi.
0: Terima kasih.
1: Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, kita sudah berbincang bersama Dr. Sediman MAG mengenai larangan berperilaku curang dalam berdagang menurut ajaran Islam. Di mana kita diingatkan bahwa kejujuran bukan sekedar nilai moral begitu, ya, melainkan prinsip penting dalam menjalankan aktivitas ekonomi, dimana semoga pembahasan ini juga menjadi pengingat untuk kita semua bahwa khususnya buat para pedagang, untuk juga selaku pelaku-pelaku UMKM, siapapun yang menjalankan usaha begitu, agar senantiasa mengutamakan kejujuran, kemudian juga menjaga amanah, lalu juga tidak mengorbankan hak orang lain demi keuntungan sesaat. Baik, ini akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44, Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Potensi-potensi perikanan baik rumput laut dan udang yang merupakan potensinya di Kabupaten Bomana ini sangat besar.
2: Kegiatan hari ini penanaman pohon flamboyan sebanyak 150 pohon, dirangkaikan dengan ritual adat.
0: Terlebih dahulu kita simak dua pokok berita utama di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat pengembangan agro maritim. Masyarakat Desa Lawela, Buton Selatan melestarikan tradisi adat Vego Tihano Buku. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya edisi Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Sofi Murniati. Kita mulai informasi yang pertama, pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perkuat pengembangan agro maritim untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendatangkan pendapatan asli daerah. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Heli Diawati Kadir menurunkan laporannya.
1: Potensi-potensi perikanan baik rumput laut dan udang yang merupakan potensinya di Kabupaten Bomana ini sangat besar.
3: Program unggulan agro maritim pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadikan kekayaan kelautan dan perikanan sebagai pilar utama peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus sumber pendapatan daerah. Potensi yang melimpah di perairan Sulawesi Tenggara tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal, melainkan diolah dan dikembangkan menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi yang mendatangkan manfaat langsung bagi warga dan pendapatan asli daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara, Hikmawati, menjelaskan ekspor perdana ubur-ubur menjadi bukti awal keberhasilan arah kebijakan tersebut. Namun, pencapaian ini tidak boleh berhenti pada satu jenis komoditas saja. Pemerintah provinsi berkomitmen memperluas jangkauan ekspor ke produk unggulan lainnya, yaitu tuna, udang, dan rumput laut, yang kesemuanya memiliki potensi besar dan pasar yang menanti di luar negeri.
1: Potensi kelautan dan perikanan yang ada di Sulawesi Tenggara, kita bisa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya, dan kemudian pemerintah mendapatkan PAD dari ekspor ini, dan kami berharap bahwa ekspor ini tidak hanya berhenti di sini saja, tidak berhenti saja dengan ubur-ubur, tetapi dengan komoditas perikanan yang lain seperti tuna, cakalang, kemudian potensi-potensi perikanan baik rumput laut dan udang yang merupakan potensinya di Kabupaten Bomana ini sangat besar.
3: Ia menegaskan pengembangan beragam komoditas ini dilakukan agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pihak, melainkan merata hingga ke nelayan dan pembudidaya di berbagai kabupaten kota.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kota Kendari membuka pendaftaran duta wisata bagi generasi muda yang memiliki potensi kreativitas memajukan wisata di daerah. Selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
4: Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian budaya sekaligus memajukan sektor pariwisata daerah. Melalui kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan media digital, anak muda diharapkan mampu memperkenalkan kekayaan budaya Kota Kendari kepada masyarakat luas hingga ke tingkat nasional.
5: Untuk pendaftaran dilaksanakan sampai tanggal 23 Oktober 2026. Lainnya mulai dari sekarang ini, sebenarnya mulai dari bulan lalu. Jadi kami mohon jadi untuk pendaftaran dengan syaratan umur 15-22 tahun, pendidikan minimal SMP ya, kalau mungkin 15 tahun SMP, dengan besaratan tinggi badan untuk perempuan itu 156 cm dan laki-laki 165 cm, itu untuk persyaratan umumnya. Sedangkan kami dari Dinas Pariwisata mohon kepada semua generasi muda khususnya yang berusia 15-22 tahun agar bisa berpartisipasi dalam pemilihan duta wisata itu.
4: Sri Kusumayanti, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari, menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mempromosikan destinasi wisata dan kekayaan budaya daerah. Menurutnya, anak muda memiliki potensi besar untuk menjadi duta pariwisata melalui berbagai platform digital dan kegiatan kreatif. Sementara itu, Princesia Khalila Dafa Islami Rahmana diharapkan dapat menjadi representasi generasi muda yang turut mengenalkan identitas budaya lokal sekaligus menginspirasi teman sebaya untuk mencintai tradisi daerah.
6: Itu anak muda itu adalah mereka yang akan meneruskan tempat ini atau daerah ini. Mereka tuh tidak boleh hanya sekedar menikmati saja di sektor pariwisata apalagi budaya, tapi mereka harus turut bagaimana bisa mereka mencintai daerah ini.
7: Untuk pengalaman ibu tentunya sebagai Anandonia Luale, kita tentu sering sekali mempromosikan budaya, pariwisata, kegiatan-kegiatan yang melibatkan budaya di Kota Kendari.
4: Terlibatan generasi muda tidak hanya sebatas mempromosikan destinasi wisata, tetapi juga menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kolaborasi antara pemerintah, generasi muda, dan masyarakat menjadi langkah strategis untuk membangun pariwisata, budaya yang berkelanjutan, berdaya saing, serta mampu memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat Kota Kendari.
0: Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur memperkuat pengawasan harga dan distribusi pangan melalui inspeksi mendadak di Pasar Rakyat Rate-Rate, Kecamatan Tirauta pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan yang dilaksanakan bersama tim pengendali inflasi daerah TPID tersebut dipimpin PLT Bupati Kolaka Timur Haji Yosef Sahaka, SPD-MPD, didampingi Sekda Kolaka Timur Rismanto Runda. Peninjauan difokuskan pada perkembangan harga kebutuhan pokok, kecukupan stok, serta kondisi distribusi komoditas pangan di tingkat pedagang, di mana langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap potensi inflasi dan juga gangguan pasokan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. PLT Bupati Kolaka Timur Yosef Sahaka menilai pemantauan lapangan penting untuk mengetahui kondisi pasar secara langsung. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi persoalan lebih awal dan menentukan langkah penanganan sesuai kebutuhan. Selain memantau harga, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap kelancaran distribusi komoditas dari produsen hingga konsumen. Distribusi yang berjalan baik diharapkan dapat mencegah terjadinya kelangkaan barang dan kenaikan harga yang tidak terkendali. Sidak tersebut juga merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi pemerintah daerah dengan champion cabai yang menekankan pentingnya sinergi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Hasil peninjauan menunjukkan ketersediaan bahan pokok di pasar rakyat Rate-Rate secara umum mencukupi. Sementara itu, alur distribusi komoditas terpantau relatif lancar. Pemkab Kolaka Timur bersama TPID berkomitmen melanjutkan pemantauan secara berkala dan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi perubahan harga maupun kendala distribusi. Saudara pendengar, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di www.rri.co.id. Kita ke berita lainnya, BMKG merilis potensi kabut asap di wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya berkurang. Heli Diawati Kadir kembali menurunkan laporannya.
3: Kualitas udara di wilayah Sulawesi Tenggara menunjukkan perbaikan dengan potensi sebaran kabut asap yang kini jauh berkurang dibandingkan awal Oktober kemarin. Penurunan sebaran asap ini terjadi akibat adanya pola tekanan udara rendah di wilayah perairan Pasifik Barat dan perairan utara Papua yang membelokkan arah angin sehingga tidak lagi membawa asap secara langsung ke wilayah Sulawesi Tenggara. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Made Wahyu, menjelaskan angin yang seharusnya bergerak dari timur ke barat menuju Sulawesi Tenggara kini berbelok ke arah perairan utara Papua. Hal ini membuat masuknya kabut asap ke wilayah Sulawesi Tenggara menjadi lebih minim dibandingkan pekan sebelumnya.
8: Disebabkan karena adanya pola tekanan udara rendah atau siklon tropis di wilayah perairan Pasifik Barat atau di perairan utara Papua, sehingga angin yang seharusnya mengarah dari timur ke barat menuju Sulawesi Tenggara itu dibelokkan ke arah perairan utara Papua. sehingga kabut asap potensinya minim untuk masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara.
3: Ia menambahkan, meskipun konsentrasi asap sudah menurun secara signifikan, kondisi udara belum sepenuhnya bersih. Sisa-sisa sebaran asap masih bisa teramati sesekali pada pagi hari di beberapa titik wilayah, sehingga kewaspadaan tetap diperlukan bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penderita gangguan pernapasan. Perbaikan kualitas udara ini diharapkan terus berlanjut seiring stabilnya pola angin di wilayah tersebut. Masyarakat juga diimbau tetap memantau informasi resmi dari BMKG Kendari.
0: Kita menuju ke Kota Bau-Bau. Pendengar, masyarakat Desa Lawe, Labuhan Selatan melestarikan tradisi Vegotiano Buku sekaligus menanam 150 bibit pohon flamboyan untuk penghijauan lingkungan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku menyampaikan laporannya.
2: Kegiatan hari ini penanaman pohon flamboyan sebanyak 150 pohon, dirangkaikan dengan ritual adat.
9: Masyarakat Desa Lawela, Kabupaten Buton Selatan menggelar ritual adat Vegotiano Buku yang dirangkaikan dengan penanaman 150 bibit pohon flamboyan sebagai upaya penghijauan lingkungan yang digelar pada Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan penutupan hari ulang tahun HUT ke-57 Desa Lawela tersebut menjadi bagian dari upaya melestarikan tradisi leluhur sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Bupati Buton Selatan Muhammad Adios mengapresiasi kesadaran masyarakat Lawela yang mulai memberi perhatian terhadap penghijauan. Menurutnya, penanaman pohon di kawasan Tugu Soekarno Simpang 7 diharapkan memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.
2: Kegiatan hari ini penanaman pohon flamboyan sebanyak 150 pohon, dirangkaikan dengan ritual adat. Alhamdulillah, kita lihat sekarang ini, saya kira masyarakat Lawela ini sudah mulai sadar tentang masalah penghijauan.
9: Sementara itu, Kepala Desa Lawela Muslihi menegaskan ritual Vegotiano Buku merupakan tradisi tahunan yang telah dilaksanakan selama bertahun-tahun. Tradisi ini mengandung makna ungkapan rasa syukur setelah masyarakat menjalani aktivitas pertanian sekaligus menjadi momentum mempersiapkan diri menyambut musim tanam. Muslihi mengatakan pada masa lalu ritual tersebut dilaksanakan secara sederhana dari rumah ke rumah. Kini pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat dan tamu undangan melalui kegiatan makan bersama.
10: Itu adalah ucapan rasa syukur karena dalam satu tahun sudah melaksanakan panen sekaligus. Kalau istilah sekarang itu kayak makan bergizi, karena orang tuanya kita dulu itu jarang-jarang sekali mengkonsumsi makanan bergizi, cuma ubi kayu, jagung, apa segala macam, sehingga di setiap momen pada saat pembukaan lahan baru itu dilaksanakan acara itu. Jadi kayak pemberian nutrisi buat tubuh. Kalau program pemerintah kan makan bergizi. Nah, seperti itu, jadi selaras dengan program pemerintah.
9: Rangkaian kegiatan tahun ini juga diisi dengan penanaman flamboyan yang diharapkan dapat menghijaukan desa, khususnya di kawasan Gersang, perbatasan antara Buton Selatan dengan Kota Bau-Bau. Kegiatan tersebut sejalan dengan upaya penguatan ketahanan iklim dan ketangguhan bencana melalui pemanfaatan dana desa. Dalam momen ini juga, kawasan Tugu Soekarno Simpang 7 ditetapkan sebagai Taman La Sampela berdasarkan nama leluhur yang dituakan dan dihormati masyarakat setempat. Muslih berharap keberadaan taman yang semakin hijau dapat menjadi ruang aktivitas masyarakat, termasuk untuk berolahraga dan mengembangkan kegiatan ekonomi baru. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi yang terakhir, pendengar, nostalgia di lapangan Legend Voli 90-an ramaikan turnamen voli serangkaian HUT Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Wauden Nurliani, menyampaikan laporannya.
11: Usia bukan penghalang bagi para legend voli Kota Bau-Bau untuk kembali menunjukkan kemampuan mereka di lapangan. Para mantan pemain yang berjaya pada era 90-an tersebut turut ambil bagian dalam Open Turnamen Bola Voli Semarak HUT Kota Bau-Bau ke-25 tahun 2026. Kehadiran klub All-Star Legend 90 menjadi salah satu warna tersendiri dalam turnamen yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bau-Bau ke-485 dan HUT Kota Bau-Bau ke-25 tahun sebagai daerah otonom. Meski tak lagi berusia muda, para pemain All-Star Legend 90 yang rata-rata berusia 50 tahun ke atas ini tetap tampil dengan semangat dan menjunjung tinggi sportivitas. Kehadiran mereka bukan sekedar untuk bertanding, tetapi juga memberikan motivasi kepada para atlet muda agar terus mencintai dan mengembangkan olahraga bola voli. Pelatih All-Star Legend 90-an Eka mengatakan, tim tersebut merupakan gabungan mantan pemain yang aktif memperkuat cabang olahraga bola voli pada era 90-an ketika Bau-Bau masih menjadi bagian dari Kabupaten Buton sebelum pemekaran daerah.
12: Kita masih Kabupaten Buton sebelum pemisahan, dan semua pemain-pemain All-Star ini adalah pemain-pemain Porda pada masa itu yang mewakili Kabupaten Buton pada saat itu, termasuk Kota Bau-Bau. Jadi ada pun motivasi kami di sini pada dasarnya untuk meramaikan, meramaikan sekaligus memotivasi generasi-generasi muda untuk mencintai olahraga voli. Ya, mereka juga yang pada akhirnya akan bisa mewakili Kota Bau-Bau ataupun Kabupaten Buton. Makanya kami berikan motivasi model itu.
11: Menurut Eka, minat generasi muda di Kota Bau-Bau terhadap olahraga bola voli saat ini cukup baik dan terus berkembang. Karena itu kehadiran para legenda diharapkan dapat menjadi motivasi sekaligus inspirasi bagi atlet-atlet muda. Sementara itu, manajer All-Star Legend 90 Nur Aksa mengajak para atlet muda Bau-Bau untuk terus meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai kompetisi, termasuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang dijadwalkan berlangsung pada akhir 2026. Menurutnya, kehadiran All-Star Legend 90 sekaligus menjadi pesan bahwa olahraga tidak mengenal batas usia. Pejabat di Lapas Bau-Bau ini menilai semangat mantan atlet legend menunjukkan pengalaman dan kecintaan terhadap olahraga voli diharapkan terus dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
13: Jadi harapan kami ya, khususnya di bola voli, untuk cabang bola voli bisa, Kota Bau-Bau itu bisa terangkat, bisa memberikan prestasi medali untuk Kota Bau-Bau.
11: Sebelumnya Wali Kota Bau-Bau Isran Fahim secara resmi membuka rangkaian kegiatan lomba dalam rangka memperingati Hari Jadi Bau-Bau ke-485 dan HUT ke-25 Kota Bau-Bau sebagai daerah otonom pada Rabu sore 7 Oktober. Dalam rangkaian Semarak HUT Kota tahun ini, terdapat sejumlah kegiatan olahraga dan seni, di antaranya turnamen bola voli tingkat umum, klub, instansi, dan OPD, kejuaraan bulu tangkis, lomba perahu hias, paduan suara, nyanyi solo, olahraga tradisional, serta lomba kebersihan lingkungan. Wade Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat pengembangan agro maritim. Masyarakat Desa Lawela, Buton Selatan melestarikan tradisi adat Fegot Piano Buku. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Dan jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga TikTok, serta kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready? Now, drop the beat, yo.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Gini, tepat di suasana akhir pekan Minggu 11 Oktober 2026. Sembari menikmati suasana akhir pekannya, kita juga akan terus update informasi untuk Sultra Pagi. Salah satunya terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang memperkuat upaya pemerataan pelayanan kesehatan dan juga perlindungan pekerja melalui sejumlah program prioritas yang dibahas bersama Komisi 9 DPR RI. Pembahasan tersebut berlangsung dalam kunjungan kerja reses Komisi 9 DPR RI di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Jumat lalu, 9 Oktober 2026, pendengar. Di mana salah satu program yang menjadi perhatian ialah rencana pengadaan ambulans laut untuk menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan. Langkah ini, pendengar, dinilai penting mengingat 8 kabupaten di Sulawesi Tenggara berada di wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan akses pelayanan kesehatan. Pemprov Sultra juga memperkuat layanan kesehatan dasar melalui puskesmas dan posyandu, lalu mengoptimalkan program cek kesehatan gratis atau CKG, serta meningkatkan pelayanan rujukan. Pemerintah daerah tengah mematangkan rencana pembangunan gedung layanan 8 lantai di RSUD Bahtera Mas yang ditargetkan terrealisasi pada 2027. Selain itu, cakupan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan ditargetkan mencapai 89% pada akhir 2026.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Tenggara baru saja merilis beberapa indikator strategis terkini terkait inflasi, nilai tukar petani, kemudian ekspor dan impor, serta transportasi dan perkembangan pariwisata. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Hadi Susanto mengatakan bahwa dari Kamis 1 Oktober 2026 menyebut pada September 2026 Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami inflasi year on year sebesar 4,17%, di mana inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kolaka sebesar 4,42%. Lalu kemudian pendengar, untuk provinsi selanjutnya juga di mana dikatakan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami inflasi month to month di sebesar 0,53%, sedangkan NTP Sulawesi Tenggara pada September 2026 tercatat 115,56 atau mengalami peningkatan sebesar 2,16% dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 113,12. Nah, untuk nilai ekspor sendiri pendengar, pada Agustus 2026 mencapai 342,86 juta US dollar atau naik 23,13% dibanding ekspor pada Agustus 2025 yang tercatat 278,46 juta US dollar. Dan untuk sementara nilai impor Sulawesi Tenggara pada Agustus 2026 mencapai 318,86 juta. Ini naik pendengar 212,78% dibanding Agustus 2025.
1: Sepertinya kita berjalan. Sultra pagi ini.
2: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi.

dengarkan dan ikuti Dialog Interaktif Jaksa Menyapa setiap hari Rabu pukul 11 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Kendari FM 96,7 MHz dan RRI Bau-Bau FM 99,4 MHz. Dialog Interaktif Jaksa Menyapa membahas seputar tugas dan fungsi kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta peran kejaksaan dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Anda juga dapat berinteraktif melalui line telepon Pro 1 di 0401-3124-008 dan 0812-4493-9234. Untuk RRI Bau-Bau di 0402-282-3994 dan 0822-5972-2994. Jaksa Menyapa hanya di Pro 1 RRI Kendari dan RRI Bau-Bau.

0: Malaysia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Sultra pagi ini kita akan update informasi cuaca yang kami lansir dari laman resmi bmkg.go.id, pendengar. Di mana cuaca untuk hari ini diperkirakan untuk di Sulawesi Tenggara, tepatnya diperkirakan berawan di Kabupaten Kolaka, Konawe, kemudian Kabupaten Mona, lalu juga diperkirakan berawan di Buton, kemudian Konawe Selatan, Bombana, Wakatobi, Konawe Utara, lalu juga Buton Utara. Kemudian diperkirakan berawan juga di Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, di Kabupaten Muna Barat, Buton Tengah, dan juga Buton Selatan, juga di Kota Kendari dan Kota Bau-Bau. Diperkirakan berawan, pendengar, di kisaran suhu 24 hingga 34 derajat Celcius, dan juga kelembapan udara berada di kisaran 48 hingga 91%. Kemudian diperkirakan hujan ringan di Kabupaten Kolaka Utara dengan kelembapan udara di kisaran 75 hingga 95% dan berada di perkiraan 18 hingga suhu 18 hingga 32 derajat Celcius. Anda bisa menyimak informasi terkait cuaca, pendengar, di laman resmi bmkg.go.id dan juga di Instagram ataupun juga di Facebook. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir.

terakhir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, jempol ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti jempol ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

96,7 MHz, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih akan terus update informasi bersama dengan Anda untuk perjalanan Sultra pagi ini. Namun sebelumnya kita akan update informasi bersama RRI Pro 3 Jakarta dalam penyampaian Warta Berita.